0: Kita kembali ke tahun 2008, Sautuna FM Nickelback di saat mereka lagi ngepop-ngepopnya ya pada waktu itu.
1: Siapa Gonna ini?
0: Gonna Be Somebody, penyanyi band rock.
1: Oh,
0: band
1: iya?
0: Rock yang dulu dia pernah sukses banget nyanyi di soundtrack, dia ngisi soundtrack Spider-Man. Ya, dia terkenal deh pada masanya. Pada masanya.
1: Sekarang masanya.
0: Kalau aku bilang dia terkenal deh, kamu aja gak tahu ya kan?
1: Gak tahu
0: memang. Di masanya dia, Nickelback ini sangat terkenal 2002 gitu kalau gak salah. Dia itu pernah punya single nomor 1 ya, soundtracknya Spider-Man itu.
1: Ngomongin Spider-Man ya, Wak.
0: Apa sih, Wak?
1: Oh iya,
0: ada yang nikah, Wak.
1: Iya, Wak.
0: Nanti aja, Wak. Itu sebuah berita, Wak, ya kan?
1: Iya. Kaget ya, kayak, udah.
0: Diem-diem banget nih, Wak.
1: Iya kan, ternyata itu bukan AI.
0: Aku lebih seneng deh kalau yang kayak gini-gini, Dek.
1: Kenapa?
0: Ya diem-diem aja kali, kamu ngapain mau nyari berita. Udah, bukan mereka mungkin pasangan yang bukan tipikal yang harus mencari berita lagi gitu loh, Dek.
1: Ya mereka udah terkenal soalnya.
0: Iya, tapi kan ada juga orang yang terkenal juga tetap memanfaatkan keterkenalan itu untuk endorsan.
1: Iya benar sih.
0: Iya dong, iya. Atau untuk dapat banyak hal lah dari situ.
1: Engagement lah.
0: Engagement. Gitu. Enggak. Ya dan mungkin juga mereka, tapi kita gak bisa menyamaratakan ya. Ada satu artis misalnya yang fansnya itu gede banget. Ketika dia tidak ngasih tahu fansnya, fansnya kecewa kan begitu. Atas maksudnya demi menyenangkan fans juga gitu. Tapi ada juga yang mungkin ya kayak gitu, lebih seneng yang diem-diem aja lah, ngapain.
1: Kita bahas itu kali topik ya.
0: Wow. Berubah lagi topik kita bagi hari ini. Kita ngomongin apa berarti?
1: Perlu gak sih kita tervalidasi oleh orang lain?
0: Wow.
1: Yaelah.
0: Tapi kan masalah validasi itu kan gak semua orang ngerasa dia perlu validasi.
1: Kayak
0: itu kan
1: sharing aja.
0: Pandangan orang, Dek.
1: Gitu ya.
0: Iya, Dek ini apa sih nih postingan kayak gini-gini terus kayak pasti cari validasi. Itu kan pendapat orang. Kita yang posting-posting kan enggak ngerasa gitu cari validasi, Dek.
1: Kalau Dek kok udah ngerasa ya? Kayak gua nih posting nih validasi sih buat yang ini.
0: Biar mencari perhatian nih, biar orang wah, Dek.
1: Iya.
0: Sukses ngalamin terus ya, Dek. Ya,
1: walaupun hanya untuk menarik satu perhatian dari orang ya, kayak kok gak di-scene sih story aku? Sibuk banget ya kamu ya kayak...
0: Akhirnya dia terbunuh dengan ekspektasi dia sendiri.
1: Iya kan?
0: Kayak... Iya. Karena kamu punya niat yang tidak baik.
1: Terus seiring berjalannya waktu, kamu lihat kayak mau gak kayak yang penting gue cantik gue posting.
0: Iya sih. Kalau itu tahu. Aku sih, kalau itu aku setuju-setuju aja. Ketika Anda ngerasa Anda pengen posting ya posting sih.
1: Iya
0: kan entah ada yang nonton, entah ada yang
1: nge-views apa enggak,
0: atau
1: ya
0: enggak.
1: Udah,
0: gitu. Iya apalagi sampai ngeliat siapa sih yang nge-views. Aku adalah tipikal orang yang tidak pernah sama sekali ngeliat siapa yang nge-view iniku.
1: Oh ya?
0: Iya Dek, storyku. Ngapain?
1: Kalau ada beberapa kali masih, tapi udah enggak yang kalau dulu setiap story tuh tak liatin tuh. Sampai nge-scene gitu kan kalau dulu. Karena dulu pernah kejadian, ih ngapain mantannya... Cowok aku ngeliatin aku.
0: Jadi kepikiran kan?
1: Iya lebih ke, ngapain sih
0: kan?
1: Gitu. Akhirnya jadi, sekarang udah enggak.
0: Padahal ya kalau memang dia mau lihat ya lihat aja sih.
1: Lihatlah kehidupanku yang bahagia ini.
0: Mau mantannya pacarku kek, mau selingkuhanku kek, mau orang yang tidak aku kenal kek, malaikat pencabut nyawa kek.
1: Sibuk banget.
0: Anak ini memang harus dicabut jamannya kayaknya.
1: Paling takut sih, lah bapak aku di surga kok lihat story.
0: Iya benar, bapak kamu yang di surga kek. Atau bapak-bapak lain yang sudah tidak ada di dunia ini. Aku gak pernah peduli loh Dek, sama sekali. Jadi tapi ada bahkan, aku sempat baca thread ya. Ada satu orang bikin posting.

0: dia patut kita blok gitu, kita unfollow gitu.
1: Kan setiap orang punya kesibukan ya, Wak.
0: Iya
1: ya?
0: Dong, Wak. Iya toh, mau nonton atau enggak itu kan, mau lihat atau enggak itu kan
1: preferensi juga.
0: Preferensi mereka.
1: Mungkin kontennya tidak menarik.
0: Iya, atau mungkin itu kan story ya, ini ngomongnya iya. Story loh.
1: Mungkin story Anda tidak menarik untuk dia.
0: Yang
1: kan?
0: Sering kali story kan tinggal posting-posting aja, beda iya, sama konten
1: iya.
0: Ya kan.
1: Iya.
0: Tuh. Jadi apa sih, Wak? Sebegitu dengan adanya orang nge-views apa gitu loh. Apa dalam pandangan orang itu ketika orang mau nge-view story-nya itu, pandangan dia itu apa sampai segitunya? Apakah orang yang view itu orang-orang baik menurut standar dia? Apakah ini orang-orang masuk surga nih gitu? Atau apa gitu loh? Iya, ketika nggak nge-view terus berarti orang jahat gitu?
1: Iya. Sungguh ini ya?
0: Sungguh di luar nalar.
1: Di luar nalar ya? Dia juga sampai berpikir kayak segitunya ya?
0: Iya loh.
1: Ah itu kan?
0: Makanya kan kamu bilang bahwa validasi itu ya benar juga. Cuman seringkali yang bisa menilai itu orang lain, Dek.
1: Iya lagi.
0: Ketika kamu menilai diri kamu sendiri seperti itu, aneh.
1: Iya benar juga ya. Tapi dia mulai lebih ke mulai menyadari aja sih kayak oke, ini hanya untuk validasi aja deh. Kalau enggak ya udah.
0: Akhirnya tapi ekspektasi muncul.
1: Iya kan? Tapi benar loh, ketika kita mengetahui orang lain, misalnya kan kita yang nilai orang lain ya. Ini kayaknya orangnya haus validasi banget deh. Responnya gimana? Kalau Wibi responnya gimana?
0: Aku cuek aja. Aku enggak pernah ngerespon
1: apa-apa. Ada pernah ada di yang respon kayak ih dia haus validasi banget, dia bisa, aku juga bisa.
0: Oh wow.
1: Aduh mekanik kita.
0: Berapa puluh tahun yang lalu itu?
1: Baru 2 tahun yang lalu. Baru 2 tahun yang lalu ya. Sekarang kan saya baru berubah lebih dewasa.
0: Oh iya benar. Lagi banyak.
1: Transisi sekarang
0: iya, kan.
1: Kayak ketemu lebih banyak orang lagi. Lebih kayak aduh capek ya Wak ya. Kayak pengen diselesaikan satu-satu aja.
0: Proses udah. Pendewasaannya baru mulai kayaknya aduh, ini.
1: Baru kemarin kan masih kayak bar.
0: Iya. Aku tidak pernah lo terusik dengan postingan orang, Dek. Mau dia posting pencapaian dia. Mau dia pamer gitu istilahnya. Aku berpikir ya sudah sih. Gitu aja sih, mungkin dia bahagia, aku lebih berpikir gitu. Mungkin dia bahagia dengan seperti itu. Proses mencari kebahagiaannya baru sampai di situ. Gitu sih kalau berpikirnya. Karena kadang-kadang orang yang punya segala-galanya gak posting loh, Dek.
1: Iya lagi. Iya lagi.
0: Kayak sama seperti, ini pandangan sangat subjektif dari seorang aku yang bukan siapa-siapa ya. Sahabat Bun FM ya. Jadi jangan pernah menjadikan ini sebuah patokan atau standar. Jangan.
1: POV
0: kita aja.
1: Kalau Anda punya POV lain, mau joinan sama kita boleh 0811-39-94.
0: Ngobrol aja ya.
1: Kok
0: jadi seru ya, jadi menarik
1: iya
0: ya.
1: Kan?
0: Iya kalau kita ngobrol tuh jadi banyak hal yang bisa kita obrolin memang. Kayak misalnya orang baru punya mobil gitu misalnya. Terus diposting. Ya asalkan dia bahagia. Memang dia itu standar kebahagiaannya dia baru sampai sana, Dek. Gitu loh.
1: Benar.
0: Iya kan? Dan itu bisa jadi pencapaiannya dia itu luar biasa loh.
1: Dan
0: untuk bisa mendapatkan itu.
1: Tidak ada salah, tidak ada benar
0: gak
1: ya,
0: ada sahabat. Tidak ada salah, ada benar. Ini kan pendapat pribadi aja gitu loh.
1: Dan makanya itu enggak apa-apa juga gitu.
0: Enggak salah juga Anda punya pendapat apapun. Dan aku berpikir bahwa ya udah sih gitu loh.
1: Iya kan. Tapi kebanyakan seperti yang kata Wibi ya, malah orang yang udah biasa gonta-ganti mobil malah lebih
0: nggak pernah posting.
1: Yoi, tiba-tiba datang ke tempat kita aja kayak, wih beda lagi Wak. Udah beda aja nih gitu. Tapi kagak posting. Ada juga yang dia ngerasa kayak ya udah sih, itu hal yang biasa bagi dia. Jadi dia nggak usah posting.
0: Betul. Kayak gitu kan. Karena memang dia sudah tidak perlu validasi itu, Dek. Tidak perlu memvalidasi diri dia sendiri gitu loh. Udah enggak gitu. Udah sampai di sono.
1: Iya kan udah
0: di atas sana yang mungkin kita belum sampai di situ. Tapi kalau misalnya memang kita baru mencapai satu pencapaian, ada juga yang bahkan posting bahwa gaji pertama nih gitu.
1: Iya kan?
0: Banyak orang yang bitter akhirnya gaji segitu aja aku loh gaji segini. Ada juga yang akhirnya kemarin langsung aduh gaji gitu misalnya.
1: Iya.
0: Apa sih? Gitu
1: Ade dulu pernah ada di fase itu loh. Di fase yang kayak, orang-orang kerja mulu sih. Kayak, udah kok aku juga harus kerja nih. Harus posting ini, posting itu, posting ini, posting itu gitu kan. Terus sekarang udah akhir-akhir ini ketika ada orang posting tuh rasanya pengen support aja sih. Kayak, semangat ya gitu. Kalau dulu lebih ke sirik dan iri hati dan dengki ya. Kayak, saya mau jujur aja ya Wak ya. Kayak, kok dia bisa sih kerja? Kalau sekarang lebih ke, teman-teman aku lagi kerja.

0: semangat ya guys, jaga kesehatan. Betul. Kayak itu. Gitu loh, kayak dan ketika aku mau posting pun ya udah ada posting, enggak ada ya udah kayak lebih santai
1: iya.
0: Gitu.
1: Iya, maksudnya bahwa kalau misalnya itu nge-trigger, kan itu tadi nge-trigger bahwa wah enggak mau kalah nih aku harus bekerja juga dan meng-trigger ke hal yang baik menurut aku sih sah-sah aja, fine-fine aja. Cuman hidup itu kan bukan persaingan.
0: Iya benar.
1: Iya kan?
0: Capek sendiri dan
1: betul. Hidup itu masing-masing guys. Dan pace-nya atau apa namanya kecepatan orang itu kan beda-beda. Ada yang orang bisa me, apa ya aku bilangnya bisa mengetahui atau bisa mengenali dirinya sendiri. Seringkali kita kadang-kadang tidak mengenali diri kita sendiri loh deh.
0: Benar. Ya.
1: Itu ada di setelah usia 35. 40, bahkan 55 misalnya. Beda-beda loh. Makanya kalau misalnya ada orang yang posting, aku tidak pernah ketrigger apa-apa loh sama sekali. Entah itu karena aku yang mageran atau apa atau bagaimana.
0: Tapi karena, enggak, karena udah ngerasa cukup sama diri sendiri gak sih?
1: Itu sih. Sudah ngerasa aku kenal dengan diriku sendiri. Spaceku seperti ini. Aku maunya adalah seperti ini. Aku adalah seperti aku gitu loh.
0: Aku adalah anak gembala.
1: Gitu sih karena kayak ya udah sih aku sih tidak pernah ke trigger tentang masalah itu.
0: Kalau Anda gimana sahabat pengen FM? Kita kayaknya wih dewasa banget omongan kita. Iya. Aku mah apa yang baru mau menuju 30 bulan depan ini.
1: Loh ya gak apa-apa itu proses loh. Aku juga maksudnya.
0: Anda juga 60 kan?
1: Iya bener. 65 loh.
0: 65. Iya gak sih proses-proses yang ternyata tanpa kita sadari ya. Kita tuh ingin mencari satu validasi. Atau kita melihat seseorang kayak oh. Dia nyari validasi aja nih gitu ya. Ayo cerita yang berhubungan dengan validasi.
1: Yes, benar banget.
0: Udah mentok nih gua nih. Apa nih?
1: Ya sudah gak apa-apa, kita ngobrol aja soal Tuna FM. Kita ngobrol santai aja pagi hari ini ya tentang seberapa pentingnya validasi orang gitu kan.
0: Iya.
1: Ya kan? Dan ceritalah kalau misalnya Anda juga pengen menceritakan tentang itu tentang
0: pencapaian
1: masalah
0: Anda,
1: pencapaian,
0: validasi apa sih yang Anda cari
1: atau tentang
0: Anda tuh orangnya
1: Anda sendiri
0: masih perlu mencari validasi nggak sih? Nah itu aja gimana?
1: Iya benar-benar.
0: Anda perlu nggak mencari validasi? Misalnya harus posting, harus info ke semua grup. Gitu. Aku menang arisan, guys. Gitu
1: aku kan. Juga punya teman yang kayak seneng banget cari validasi ya.
0: Iya kan? Aku traktor ya, guys. Iya benar. Gitu kan.
1: Ada apa di posting ada apa ya udah orang memang pencapaiannya baru di sana kok gitu loh dan dia happy aku sudah terserah asalkan tidak ini ya misalnya aku kalau apa sih ngomongin tentang ngejelek-jelekin orang gitu misalnya iya gitu kan. Kalau udah ngejelek-jelekin orang ngomong hal yang tidak baik gitu nah aku baru kesel tuh sering kali
0: kalau ada sih haus validasi ya sahabat pengen FM ya jadi apa-apa tuh tak posting sih. Baru dekat dikit posting, yes, gas gitu. Emang udah pacaran? Alah posting dulu aja, gas gitu.
1: Tapi teman aku happy loh. Dengan posting seperti itu teman aku lo bisa mengerti deh bahwa oh anak ini happy ya kan.
0: Iya kan.
1: Iya emang aku pernah enggak pernah komen.
0: Iya kan terus misalnya kayak aku ngasih bunga happy kasih.
1: Oh, ada kamu posting itu?
0: Enggak, itu enggak.
1: Enggak ada. Kok teman enggak kamu posting?
0: Malu.
1: Anda masih perlu validasi dari orang lain atau
0: nah,
1: tidak?
0: Mungkin itu adalah titik karena dia tidak perlu validasi untuk itu.
1: Iya,
0: untuk
1: iya,
0: memberikan bunga tuh suka sharing tapi dia enggak posting tuh berarti kayak ya udah kasih aja.
1: Iya.
0: No need validation.
1: Dan akhirnya kan oversharing ya, Dek ya.
0: Iya.
1: Atau mungkin misalnya Anda juga punya teman atau yang kerjaannya tuh kalau menurut Anda, ini menurut Anda ya karena sangat sangat subjektif. Kalau menurut Anda yang kerjaannya memang cari validasi aja di media sosial.
0: Iya.
1: Iya kan? Oversharing.
0: Ini dikit posting.
1: Iya.
0: Ini posting. Iya. Gini posting.
1: Iya kan? Ada enggak sahabat Tuna FM kita ngobrol pagi hari ini?
0: Ayo 08113934 request lagu juga boleh ya. Kita langsung siapin lagu-lagunya. Jangan terlalu siang nanti tidak tempat keputar ya. Karena sekarang rame banget. Ini sebenarnya masih ada lagi 10 orang belum kita baca.
1: Ya. Sabar ya kita ngobrol dulu.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutathionamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutathionamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutathionamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Duh, panik.
2: Ih, masih pagi udah heboh gitu, kenapa sih?
1: Ini loh, masa baru sampai kantor pas cek dompet, malah ketinggalan di rumah. Jadi gak bawa kartu ATM. Terus kalau aku mau tarik tunai buat makan siang, gimana ya?
2: Aduh, zaman sekarang masih panik karena kartu ATM ketinggalan. Sekarang nggak perlu khawatir lagi kalau kamu pakai BPD Bali Mobile. Bisa tarik tunai tanpa kartu alias cardless loh. Bayar apapun juga nggak perlu repot, tinggal scan aja pakai Kris. Mudah kan? Kamu juga bisa loh merasakan pengalaman terbaik dalam bertransaksi dengan BPD Bali Mobile. Yuk buka tabungan di Bank BPD Bali dan download aplikasi BPD Bali Mobile di smartphone kamu. Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.
3: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
4: fresh banget rasanya.
3: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
4: fresh banget rasanya.
3: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
6: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
7: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
8: Hai.
7: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
9: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
10: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
9: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
7: Oh ya, terus?
10: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
9: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
7: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
9: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
7: Gampang
9: Baby
7: ya?
9: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
7: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
9: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
8: Baby Happy, Mom Happy.
11: Wings Care.
12: Sahabat Pengguna FM, ada banyak jalan menuju masa depan yang keren. Dan semuanya dimulai dari tempat belajar yang tepat. Universitas Triatma Mulia hadir dengan berbagai program studi unggulan di Fakultas Bisnis, Pariwisata, dan Pendidikan yang siap bantu kamu berkembang sesuai passion dan cita-cita. Mulai dari Magister Manajemen dengan konsentrasi SDM, Bisnis Pariwisata, Keuangan, dan Marketing dengan biaya kuliah yang terjangkau. Ada juga Prodi S1 Manajemen, dan S1 Akuntansi. Dengan kelas reguler pagi maupun sore, atau kelas karyawan, plus sistem kuliah hybrid yang fleksibel banget untuk kamu yang aktif dan produktif. Tertarik di dunia hospitality dan pariwisata? Universitas Triatma Mulia punya prodi S1 Pariwisata, D4 Pengelolaan Perhotelan, dan D3 perhotelan dengan kesempatan magang luar negeri ke Taiwan, Jepang, Prancis, dan Thailand. Khusus kampus Jembrana, tersedia prodi pendidikan bahasa Inggris, pendidikan guru SD, dan pendidikan jasmani. Cocok buat kamu yang punya passion mengajar, suka olahraga, dan ingin punya peluang karir yang luas di dunia pendidikan. Jadi, siap mulai langkah besar untuk masa depanmu. Yuk, daftar sekarang di bit.ly/join Untrim. Pendaftaran dibuka sampai 15 Juli 2026. Info lengkap kunjungi www.triatmamulia.ac.id dan follow Instagram @triatmamulia. Universitas Triatmamulia, kampus keren, lulusan kompeten.
4: Kamu wangi banget.
11: Kayak old money vibes.
4: Parfum apa sih?
11: No, ini So Clean Eau de Parfum.
4: Wait, serius itu deterjen?
11: Iya dong.
4: So Clean Eau de Parfum,
11: deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
4: Wanginya luxurious banget.
11: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
4: Kamu wangi banget.
11: Kayak old money vibes.
4: Parfum apa sih?
11: No, ini So Clean Eau de Parfum.
4: Wait, serius itu deterjen?
11: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
4: Wanginya luxurious banget.
11: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
13: Press single on Penguin FM.

Setelah sukses mencuri perhatian publik dan keluar sebagai juara ketiga dalam Indonesian Idol Music 14, Rio Laskar akhirnya secara resmi merilis single perdana miliknya yang berjudul Sumpah Mati pada tanggal 5 Juni 2026. Lagu yang mengusung genre pop ballad ini menjadi sebuah langkah awal yang sangat spesial bagi perjalanan karir profesional Rio Laskar. Pasalnya, dalam proses produksi lagu ini, dia mendapatkan kesempatan besar untuk bekerja sama dengan komposer ternama Indonesia, Andi Rianto. Sentuhan magis sang maestro berhasil menyatu sempurna dengan karakter vokal Rio yang kuat, sehingga menciptakan sebuah harmoni yang megah.

0: FM, sahabat Bunda FM dengan Damai Mimpi spesial buat Bunda Ayu Suwarni. Selamat pagi, Bun. Ini lagunya spesial buat Anda. Hari ini dia Umanis Galungan adalah di rumah saja.
1: Oh, baik.
0: Sambil masak-masak dan jadi ibu rumah tangga saja.
1: Asik.
0: Terima kasih kalau Galungan kemarin seru banget bisa maturan keliling.
1: Mm-mm.
0: Wah, luar biasa. Kangga.
1: Hai, Kangga.
0: Selamat pagi.
1: Ih, panjang ya, Wak?
0: Dia ikutan topik kita nih. Dia mau request sama GIC dong.
1: Iya, ntar kita baca topiknya ya.
0: Baik, dia mau ke Karangasem, mau Pulkam.
1: Mm-mm.
0: Terima kasih. Hati-hati di jalan, Kak Angga ya.
1: Bener, Pak Kumkum. Mau Olga dulu habis makan oi-oi katanya.
0: Oh, oi-oi.
1: Bukan oiku kan. Oiku masih ada di rumah kok.
0: Aku baru ketemu oi ya, sahabat Dunia kemarin pas ngantar
1: oi kue. Itu anjingnya dia.
0: Oi, dia punya anjing yang sangat ikonik namanya oi ya.
1: Iya.
0: Jadi kalau di antara obrolan kita tuh oi selalu muncul. Ya
1: benar
0: kan?
1: Benar sekali.
0: Dan aku baru ketemu, gede banget. Gede banget.
1: Kayak anak sapi dia.
0: Iya, no. Dia perempuan ya dia?
1: Cowok.
0: Oh, cowok dia.
1: Cowok,
0: oh, pantas jadi sangat melindungi sekali ya.
1: Iya, oh, penjaga dia.
0: Iya, iya benar.
1: Anjing penjaga.
0: Aku emang mau ngelus-ngelus ini aja, masih agak ragu-ragu takut, no.
1: Jangan, ah.
0: Dia suka gitu ya?
1: Suka gitu dia kalau belum kenal ya? Kan. Oh. Wah, gitu ntar.
0: Padahal kan.
1: Jangan, mau nil-nil.
0: Halo, mau nil-nil.
1: Sehari setelah Galungan langsung kerja. Wih, mantap, langsung kerja.
0: Gaya apa jalan ke tempat kerja, mau nil-nil pagi hari ini? Gak esot kan, karena kecapean kemarin.
1: Kalau Syafrin ini masih libur katanya. Asik.
0: Selamat liburan, Syafrin. Hari ini kemarin ke Bedugul.
1: Mm-hmm.
0: Hari ini kemana nih?
1: Iya, jalan-jalan kemana. Hati-hati macet ya.
0: Mm-mm.
1: Mbak Romi.
0: Mbak Rom.
1: Tantri ibu pekerja dong, Raja Humanis Galungan. Semangat siaran, Ade Wibi. Terima kasih sama. Sama-sama.
0: Alright.
1: Mbak Desmar, Shape of My Heart.
0: Alright.
1: Rajeng Manis Galungan. Okay.
0: Mm-hmm.
1: Terus Mbak Puspa ikutan topik, ntar kita baca.
0: Terima kasih Mbak Puspus.
1: Titin mau puasa, goodbye.
0: Puasa yang goodbye.
1: Yes, Budayu mau Martin Garrix, Ed Sheeran, repeat it.
0: Repeat it, ya Martin buat, Garrix.
1: Iya,
0: ya.
1: Buat Sagung dia, congratulations diangkat jadi trainer.
0: Yeay. Dia trainer apa ya? Sagung dia ya?
1: Barista ya?
0: Hah? Emang dia baru suka?
1: Enggak, ada
0: yang... Bukannya dia guru yoga ya?
1: Ada yang ngawur.
0: Bukannya guru yoga ya dia?
1: Guru apa Budayu?
0: Iya, dia trainer apa Budayu?
1: Iya, Budayu Merlin.
0: Trainer yoga.
1: Gak tahu, ntar kasih tahu kita ya.
0: Iya Mbak Putu.
1: Iya, yes, siapa
0: dia
1: Mbak Putu?
0: Dia ngucapin selamat ulang tahun aja buat Bu Guru Juni.
1: Oh, baik.
0: Bawa juga ulang tahun buat Mbak Puspa dan Mbak Juni. Semoga panjang umur.
1: Tinita, Mbak Tinita.
0: Mbak Tintin.
1: Ed Sheeran, perfect.
0: Mm-mm.
1: Itu selamat Galungan, Ade Yulia seluruh kru Penguin yang merayakan Galungan, terima
0: iya,
1: kasih. Mbak Ayu Laksmi tadi udah lagunya Rio Lascard ya, Sumpah
0: Mati. Kita pakai buat nyanyi.
1: Yoi bener, terus Eric tadi udah kita baca belum?
0: Belum, Ed Sheeran apa tadi?
1: Perfect.
0: Ya, okay.
1: Eric tadi Kato and John turn lights off. Sudah kita puterin. Ya, terus nanti mini vote-nya kita bacain ntar ya. Karena kita mau update dulu. Wow.
0: Oh iya, di Hot Headlines pagi hari ini. Hot Headlines. Yes, dari hasil Piala Dunia yang sedang berlangsung pagi hari ini, sahabat Dunia FM, CNN Indonesia, Timnas Inggris menang 4-2 atas Kroasia dalam pertandingan grup L Piala Dunia 2026 di Stadion Arlington pada hari Kamis dini hari tadi. Harry Kane mencetak 2 gol dalam laga tersebut. Inggris diimbangi Kroasia 2-2 pada babak pertama laga tersebut, dan babak pertama berjalan sengit dan berakhir dramatis untuk The Three Lions. Kemudian Harry Kane membawa Inggris unggul 1-0 pada menit ke-12 melalui tendangan penalti. Eksekusi penalti itu sempat diulang setelah Dominik Livakovic bergerak lebih dulu sebelum bola ditendang.
1: Aduh.
0: Akhirnya harus diulang ya. Dan
1: okay,
0: hasil akhirnya adalah 4-2 sahabat Bunda FM untuk kemenangan Inggris.
1: Wow, selamat Inggris. Kemudian juga ada yang kemarin sempat ini sih ya banyak perbincangan, yaitu kiper timnas Cape Verde yang raih 11 juta followers di IG selama 2 hari.
0: Oh iya, bener banget.
1: Iya kan?
0: Ya tadinya cuma, aku sampai ngecek kayak cuma 50 ribu gitu.
1: 50 ribu.
0: Oh bener ya Dek ya?
1: 50 ribu beneran.
0: Tiba-tiba langsung naik.
1: Langsung 11,5 juta.
0: 11,5 juta.
1: Itu gara-gara beliau ini bisa menangkap semua bola. Jadi tidak ada kebobolan tuh melawan Spanyol di Piala Dunia 2026 ya. Sosok yang menjadi perbincangan ini ternyata sangat mendapat sorotan yang sangat luar biasa di Piala Dunia. Tidak cuma karena mencuri 1 poin bersejarah, Cape Verde juga sukses menjaga gawang tetap bersih dari kebobolan berkat performa luar biasa sang penjaga gawang dengan 7 penyelamatan krusial.
0: Luar biasa.
1: Hampir dibobol 7 kali tapi dia bisa melahan.
0: Luar biasa. Ini makanya mendapatkan ini banget ya, mendapatkan
1: apresiasi yang tinggi banget. Dan orang-orang pada kepoin, pada follow.
0: Iya, dari 50.000 followersnya tiba-tiba udah 11 juta saja dalam sekejap.
1: Dalam 2 hari.
0: Dua hari.
1: Kayak wow, luar biasa.
0: Sudah
1: ya.
0: Jadi ini ya, seleb sekarang, Wak.
1: Iya, udah jadi bisa endorse sekarang, Wak.
0: Iya, benar banget. Tapi kamu tahu enggak, ternyata lagi ada berlangsung KTT G7 loh, Dek.
1: Oh, iya.
0: Iya, jadi di Kompas dari kompas.com ya, di mana konferensi tingkat tinggi atau KTT G7 yang berlangsung selama 3 hari pada 15 sampai 17 Juni 2026 di tepi Danau Genoa, Prancis, tidak hanya menjadi panggung bagi perundingan politik formal. Gelaran yang didominasi oleh kehadiran Presiden Amerika Serikat Donald Trump serta sejumlah pemimpin karismatik dunia ini justru menyisakan satu sisi lain yang menarik di balik pintu yang tertutup. Berbagai momen langka, mulai dari percakapan yang tidak sengaja terekam, mikrofon atau open mic, hingga aksi saling canda antar pemimpin antar negara berhasil tertangkap kamera. Jadi yang lebih
1: menarik banyak perhatian ya,
0: itu adalah ketika
1: bercanda-bercandanya iya, mereka ya,
0: antar pemimpin negara G7, sahabat Bune FM ya.
1: Toel-toelan gak sih mereka?
0: Waduh, kayak lagu dangdut dong. Toel-toelan. Itu dia sahabat Bune FM ya.
1: Tapi ada juga nih dari USS Fit, masih tadi sedikit berhubungan dengan Piala Dunia ya. Ternyata ini bisa menjadi adalah panggung terakhirnya para pemain elit loh.
0: Iya.
1: Beberapa pemain dari Piala Dunia yang ternyata sudah beberapa kali main dan sudah ya namanya udah usia juga ya. Seperti yang pertama adalah Cristiano Ronaldo dari Portugal.
0: Yes.
1: Usianya 41 tahun dan ini adalah Piala Dunia ke-6
0: dia ya.
1: Ke-6.
0: Kali 4, 24 tahun dia sudah.
1: Iya ya.
0: Sudah beraksi di Piala Dunia deh.
1: Juga terus Lionel Messi juga.
0: Messi.
1: Argentina. Dia sekarang usianya 38 dan ini Pildun ke-6-nya juga barengan sama Ronaldo juga
0: dia
1: berarti ya.
0: Berarti memulai Pildun dengan usia yang lebih muda dibandingin Cristiano Ronaldo.
1: Benar juga ya. Tapi muka Cristiano Ronaldo lebih muda. Terus ada
0: kan
1: Neymar.
0: Kan udah beda deh.
1: POV saya ya. Ya menurut keyakinan saya. Tolong jangan diboikot saya.
0: Terus
1: ada juga Neymar dari Brazil.
0: Oh, Neymar juga terakhir nih.
1: Iya.
0: Oh,
1: dia
0: wow.
1: Pildun ke-4 padahal loh. Usianya baru 34 tahun. Kemudian ini sempat pertimbangkan pensiun dan baru-baru ini komen tiga kata di kolom komentar post FIFA adalah The Last Dance. Jadi ini memang sudah mengindikasikan kalau Neymar akan main untuk terakhir kalinya. Kemudian ada juga Guillermo Ochoa dari Meksiko, 40 tahun. Ini Piala Dunia ke-6-nya. Sudah mengonfirmasi rencana pensiun dari Timnas Meksiko usai Piala Dunia 2026.
0: Alright.
1: Begitu. Terus ada juga Emiliano Martinez ini dari Argentina. Ia bilang, "If we were to win back-to-back World Cup, that is where I retire."
0: Oh,
1: jadi
0: bye.
1: Dia memang akan selesai. Ini Pildun kedua padahal loh,
0: iya,
1: di usia
0: ya?
1: 33 tahun.
0: 33. Oke. Okay.
1: Kemudian ada Virgin van Dijk dari Belanda yang Piala Dunia kedua juga dan banyak pengamat memperkirakan ia akan pensiun dari Timnas Belanda setelah Piala Dunia kali ini. Kemudian ada Luka.
0: Luka juga ya terakhir.
1: Luka Kroasia. Okay. Usianya 40 tahun, Piala Dunia ke-5 dan berbagai laporan menyebutkan bahwa ini adalah pertandingan terakhir karirnya secara keseluruhan, bukan hanya pada Timnas Kroasia, tapi keputusan pensiun didorong kegagalan AC Milan lolos UCL.
0: Wow, baiklah. Tapi mari kita lihat saja bagaimana aksi mereka di Piala Dunia terakhir mereka untuk kali ini satu FM. Siapa yang paling moncer, ya kan?
1: Moncer
0: membawa
1: banget
0: timnya untuk menjadi juara. Tapi ini ada satu berita yang menyedihkan dari Gianyar, sahabat Tuna FM. Dimana dari nusabali.com, di tengah suasana Hari Raya Galungan, kebakaran menghanguskan sejumlah kios dan warung kelontong milik Banjar Adat Satria di kompleks Pasar Tulikup, Desa Tulikup, Kecamatan Kabupaten Gianyar pada hari Rabu kemarin. Sekitar jam 12.10 WITA. Total ada 7 kios yang terbakar dan kerugian ditaksir ratusan juta rupiah. Peristiwa tersebut pertama kali diketahui setelah seorang warga yang melihat kepulan asap dari salah satu kios di bagian timur kompleks pasar. Dari kios tersebut, api kemudian dengan cepat membesar dan menjalar ke kios-kios lainnya.
1: Ya, kita masih menunggu update-nya ya.
0: Iya, betul.
1: Untuk detail dari kejadian kemarin, semoga semuanya baik-baik saja. Kemudian ada satu informasi dari entertainment yang cukup menggemparkan dari 9gag ya. Ini dia, Tom Holland confirms that he and Zendaya are married.
0: Sudah menikah ternyata. Iya. Jadi kayak semacam kayak Spider-Man yang menikahi MJ.
1: Iya.
0: MJ itu siapa sih kemarin?
1: Michael Jackson. Kamu bilangnya Michael Jackson. MJ Spider-Man itu siapa ya?
0: Kok jadi lupa nama? Gara-gara aku bercanda sih. Iya. MJ itu Michael Jackson.
1: Mary Jane tuh kan benar aku Mary Jane. Aku ingatnya Jen-Jen doang. Mary Jane.
0: Iya.
1: Iya. Dan ternyata itu kayak terjadi di dunia nyata ya.
0: Iya bener.
1: Finally they are married guys.
0: Dan tidak banyak yang tahu.
1: Iya karena kan rumor yang bilang itu mah AI, tamu-tamu keluarganya AI. Tapi si Tom Holland saat diwawancara oleh salah satu media, dia bilang, enggak itu bukan AI karena semua orang ada di sana.
0: Oh baik.
1: Jadi kayak, oh confirm nih, nikah nih, wow congrats gitu ya.
0: Selamatlah pokoknya buat Tom Holland dan juga Zendaya, sahabat Dunia FM ya.
1: Iya.

0: Spesial buat Kak Angga dan juga keluarga pagi hari ini. Sudah beli jajan apa pagi hari ini? Kan buat oleh-oleh di jalan gitu loh.
1: Aku ya. Tidak mau oleh-oleh.
0: Aku maunya uang yang banyak. Ini gimana sih, Cik? Oh, kamu hilang gambarnya? Oh, ini.
1: Iya.
0: Wah, putih banget aku, Nok. By the way, kita live di TikTok ya sama Tune FM di @penguinfmbaliI. Aku pakai filter pagi hari ini, jadi aku kelihatan ganteng
1: oleh. Kita tadi lagi ngomongin tentang validasi sahabat Tune FM.
0: Validasi ya. Di media sosial satu FM.
1: Bagaimana respon Anda?
0: Ya,
1: nah,
0: benar.
1: Gitu aja kan luas tuh. Anda ya. Punya pemikiran apa, Bo?
0: Sejauh mana Anda memandang orang-orang yang suka mencari validasi di sosial media?
1: Atau mungkin
0: media.
1: Diri Anda sendiri juga apa-apa karena ada pribadi sih nyari validasi ya. Karena saya juga jualannya kan dari Instagram.
0: Iya, betul.
1: Jadi harus ada postingan nih, harus kenceng nih.
0: Aku bikin konten pun validasi.
1: Iya,
0: sebagai kan? Ini. Cuman kalau sebagai apa sih namanya? Music director ya kan. Kontenku kan tentang musik gitu. Kalau Anda suka ya follow aku lah, jangan lupa ya kan.
1: Iya, benar.
0: Susah no menaikkan followers meskipun followersku naik ya dari konten-konten itu ya. Kayaknya harus beli followers ya aku biar banyak.
1: Jujur banget, Wak. Kayak agak kaget saya ya, kayak kayak harus beli follower.
0: Tapi itu ya, itu meskipun tidak akan aku lakukan ya. Iya. Aku tuh
1: Anda kan selalu mencintai uang Anda ya. Masa
0: iya.
1: Beli follow.
0: Iya, benar sekali. Aku tuh orangnya sangat organized dengan uang sebetulnya.
1: Iya, iya.
0: Nah, cuman kan memang kalau kita ngomongin itu ternyata ya, begitu susahnya mendapatkan followers organik loh, Dek.
1: Iya, kan?
0: Meskipun kita sudah sampai ratusan ribu yang nge-views, ada dapat followers, cuman paling 10, 15 gitu aja, Dek. Dan susah sekali mendapatkan followers organik, harus beli kayaknya.
1: Iya.
0: Harus mungkin harus 45 juta kali yang nonton.
1: Mungkin kamu harus bikin kontennya kita. Lebih banyak lagi kali ya, lebih beragam lagi. Mungkin harus dengan gerakan udah siap belum?
0: Iya, udah siap belum?
1: Jalan-jalan dengan sepatu rodaku.
0: Itu kayak gitu. Itu kayak ini banget ya. Bahkan sampai
1: happening banget.
0: Aku sampai nonton di kontennya siapa itu artis Sony gitu ya, pas lagi bagi manggung ya. Dia sampai begitu juga, udah siap belum gitu.
1: Kan. Iya kan, sama kayak kamari aja gitu si gitu anak ya. Kecil itu
0: langsung
1: kan.
0: Langsung boom.
1: Iya, udah siap belum.
0: Tapi males tau kayak gitu-gitu.
1: Janganlah.
0: Iya kan.
1: Tapi boleh lah sekali-sekali coba.
0: Iya, kita nanti aja lihat aja. Agak berbeda jadi nanti dari kontenku. Tapi kalau misalnya pagi hari ini lagi dengerin kita sahabat Penguin FM. Kita live juga di TikTok di @penguinfmbaliI ya.
1: Iya.
0: Silakan boleh request lagu sambil
1: salam-salam ikutan topik. Boleh. Tadi ada yang request aku tes di sana. Lupa
0: Ekute,
1: namanya
0: ya?
1: Siapa. Ekute mau yang percayalah. Ntar
0: percaya.
1: Kita siapin ya.
0: Lalu kalau kayak Yusuk mah katanya jelasin lagu sambil ditemenin kucing-kucing Kak Wibi pasti langsung FYP. Oh iya. Sambil aku gendong Moka kali yang gede banget itu ya.
1: Moka digendong, Apin di atas kepala, Oblek garuk-garuk di punggung.
0: Wow.
1: Kan kayak,
0: terus,
1: I'm your music director kayak, with my kitten.
0: Repot
1: gitu.
0: Banget ya, usaha untuk FYP.
1: Demi keviralan, Wak. Validasi gitu loh, Wak.
0: Aduh.
1: Gak apa-apa.
0: Bagus loh fitur ini ternyata ya.
1: Iya.
0: Aku jadi bersih banget padahal aku sih blutuk.
1: Ada Papa nge-request lagunya Jello, David Guetta yang Save Me Tonight. Salamnya buat Aldo, Romi, Sanjaya, Eka, Dewi. Thank you.
0: Iya, Sinta Dewi di TikTok kita, Kak, lagunya Rio Laskar sudah diputer sin.
1: Iya lo.
0: Sumpah mati.
1: Ku takkan lupa.
0: Ada Lindsay lagunya About You the 1975. Oke, nanti kita siapin.
1: Iya, Budayu Asriani tadi bilang anaknya di trainer Exo Drink katanya.
0: Oh, baik.
1: Tuh.
0: Barista. Ternyata dia barista.
1: Iya, Mbak Romi.
0: Halo Mbak Rom.
1: Sehari setelah galungan kerja dong, baik.
0: Mau berarti sudah buka lagi dong, Mbak, ini Mbak.
1: Laundry sudah buka.
0: Laundry. Romi Laundry.
1: Romi Laundry.
0: Ya, baiklah.
1: Siap menerima baju-baju kotor Anda.
0: Alright.
2: Topik pagi.
0: Sambil kita ngomongin tentang validasi di sosial media.
1: Benar
0: sahabat
1: Tune
0: FM. Bagaimana Anda memandangnya ya?
1: Ngomong-ngomong nih, validasi kemarin tuh kan Anda buka Instagram juga ya. Setiap Anda buka Instagram, postingan yang pertama yang nongol tuh adalah postingannya Erik.
0: Oh wow.
1: Lagi jalan-jalan.
0: Iya, lagi jalan-jalan.
1: Dengan sepeda, beneran sepeda iya. Tapi bukan beneran dengan sepeda sih.
0: Dengan sepeda sewaanku. Di Gili Trawangan.
1: Tapi dia ikutan mini food juga
0: yang
1: loh.
0: Yang panas selalu.
1: Bukan dia lagi ya? Ya dia bilang aku habis galungan rencana mau nyebrang lagi ke Gili. Ke rumah temen daerah daerah Bayar Lombok.
0: Bayar mungkin ya.
1: Memang ya, ada ya?
0: Ada kayaknya.
1: Bayar Lombok enggak jauh dari Gunung Rinjani rumahnya. Kakiku sakit banget nih
0: agak jauh ya Gunung Rinjani. Aku mikir
1: jauh ya.
0: Jauh ya, Wak.
1: Kakiku sakit banget no, kram sampai sekarang gara-gara sepedaan keliling Gili Trawangan. Mungkin bawaan udah lama gak bawa sepeda ya, ngilu banget pakai salep-salepan. Bisa gak ya ngilangin ngilunya?
0: Satu kata sih, tua kamu.
1: Hilangin kakinya.
0: Hilangin kakinya.
1: Jalan-jalan.
0: Udah tua Rik, mungkin agak lebih ini lagi, realistis lagi lo liburannya. Kamu dari Gili mau ke deket Gunung Rinjani itu jauhnya minta ampun.
1: Bener.
0: Rik.
1: Paling mending spa aja gimana?
0: Iya bener.
1: Spa kayak ya, gitu loh.
0: Kaki kamu udah kayak gitu, mendingan kamu satu hari kamu manfaatkan untuk spa,
1: iya,
0: pijet,
1: iya,
0: ya kan?
1: Bengong memandang langit,
0: ambil gitu. Ngopi di sana. Daripada kamu ke Gunung Rinjani, Rik,
1: iya,
0: patah kakimu mungkin.
1: Ngacar. Ada Titin.
0: Halo Titin.
1: Titin dia bilang.
0: Titin gimana kemarin kamu?
1: Kenapa dia kemarin?
0: Galungan.
1: Dia sih tadi bilang gini, lagi sakit semua no, stay home aja deh.
0: Oh,
1: sambil
0: baik.
1: Memulihkan tenaga dan kesehatan. Terus dia ikutan topik. Betul Bi, kita nggak ngerasa mencari validasi karena semua biasa aja.
0: Iya dong, tapi aku happy-happy aja loh. Aku lihat teman-temanku pada liburan ke Lombok, ke Gili. Nggak cuma Erik, ada temanku juga liburan di Lombok, di Mandalika sebagainya. Aku happy-happy aja loh melihat mereka. Asalkan temanku happy, aku happy loh.
1: Iya kan?
0: Iya kan? Tapi itu proses loh, Dek.
1: Iya, gak bisa serta-merta.
0: Iya, dulu mungkin waktu gitu. Masih 10 atau 20 tahun yang lalu berpikir, ah mereka jalan-jalan no, masa aku di rumah aja gitu kadang-kadang gitu.
1: Kapan nih jalan-jalan nih?
0: Iya, sekarang aku happy-happy aja, yang penting teman-temanku happy ya kan. Ada Kak Angga, selamat pagi.
1: Yai.
0: Dia sih tadi bilangnya, aku setuju banget sama Kak Wibi kalau ada yang posting-posting begituan, cuman oh iya gitu aja dengan ekspresi datar. Ya senangnya orang beda-beda ya sudah. Cuman karena akunya Gemini AI. AI Gemini,
1: kan ada kan ya.
0: Jadi menganalisis, misalkan setiap apalah-apalah diposting, jadi tahu nih karakter orangnya seperti apa. Aku juga pasti gitu, aku juga orangnya sangat analisis banget ya. Jadi kita tahu, oh orangnya kayak gini nih, gitu. Nah, cukup tahu nanti kita merespon kayak mana. Kalau ketemu sama yang bersangkutan, di usia yang sama seperti Kak Ade, 30-10 ini, kita paham tiap orang bahagianya macam-macam. Jadi kalau misalnya posting jalan-jalan, makan enak, beli barang-barang, turut seneng juga. Wah iya, dia masih bisa menikmati hidup di luar bebannya yang mungkin kita enggak tahu.
1: Bener.
0: Itu bener banget Kak Angga, aku setuju banget. Karena dibalik mereka posting atau pamer dan sebagainya, siapa tahu mereka setengah mati loh mendapatkan itu.
1: Benar.
0: Iya kan,
1: itu adalah pencapaian mereka yang ingin mereka bagikan, tidak apa-apa.
0: Iya, kayak misalnya temanku Ade ini posting lagi ngopi atau lagi pacaran gitu, yang mungkin belum bukan pacarnya ya kan.
1: Iya, itu adalah hal yang paling precious ya.
0: Iya. Yang mungkin belum tentu pacaran, tapi pacaran, kelihatan pacaran seperti aku tuh. Dia loh mati-matian nge-MC, sehari bisa 5 kali diambil MC.
1: Iya, setengkara
0: ya. Yang belum tentu aku bisa kuat seperti itu kan, begitu deh.
1: Akhirnya punya waktu luang sehari aja.
0: Iya, benar.
1: Wow,
0: sehari aja staycation ya kan. Entah, kita gak tahu sama siapa.
1: Iya, ya
0: kan?
1: Tunggu aja ya. Tunggu tanggal mainnya ya. Mbak Puspa.
0: Belum selesai udah.
1: Udah selesai.
0: Pokoknya turut senang juga lah atas pencapaiannya gitu sih ya.
1: Kalau Mbak Puspa dia bilang dia sama kayak Wibi. Gak pernah lihat siapa yang nge-fuse. Gak pernah. Gitu.
0: Ya.
1: Kalau aku sih ada momen ya aku share udah gitu doang dia bilang.
0: Ya enggak apa-apa. Aku sih bilang enggak apa-apa banget loh. Anda mau posting apa enggak apa-apa banget. Ya kan?
1: Selama itu membuat Anda happy dan tidak merugikan orang lain,
0: iya,
1: ya enggak apa-apa banget.
0: Ada Madera ini. Posting aja biar ada di memori atau biar diingat aja. Bener. Ada orang yang memiliki motif ya. Kenapa dia posting? Supaya dia tahu ada memori itu.
1: Gitu. Tapi Andes setuju itu sih. Ketika ada posting itu lebih ke saat itu tanggal itu aku sedang di sini, aku happy. Lebih ke sana sih. Karena ada beberapa orang tuh yang nanya kayak suka banget sih posting-posting, suka banget sih foto-foto, suka banget sih selfie-selfie, buat apa? Make it memories.
0: Iya, kayak aku ngeliat kalau misalnya kamu follow-followan sama Titin dia suka banget posting apapun, dia joget-joget apa? Lakukan aja.
1: Iya
0: yang
1: kan?
0: Bikin kamu happy. Apapun pandangan orang ngapain dipikirin kan.
1: Bener,
0: gitu.
1: Iya.
0: Kalau misal memang ada yang pandangannya tidak baik, ada yang misalnya nyinyir sama kita, nggak ngasih makan kok dia,
1: Iya kan? Biarkan saja dia dengan kegontokannya dia sendiri.
0: Kalau aku sih happy-happy aja ngelihat kalian joget-joget mau apa, mau seneng-seneng, orang dia seneng. Kalau kita nggak seneng bukan, kalau kita nggak seneng dengan sesuatu jangan ngajak-ngajak.
1: Iya,
0: itu setuju, kan. Setuju. Setuju karena banget. Kadang-kadang ada orang yang nggak suka dengan sesuatu dia ngajak-ngajak teman untuk nggak suka.
1: Lihat deh dia gini-gini.
0: Itu yang aku.
1: Gak usah deh ikutan sama dia tuh kayak buat apa
0: Mungkin dia gak kayak gitu ngomongnya, gak eksplisit banget. Tapi ikut ngomong aja gitu loh. Jadi ikut mempengaruhi tanpa sadar ya. Nah mendingan sih enggak ya.
1: Di usia-usia kita sekarang sudahilah.
0: Iya benar.
1: Marilah kita fokus pada diri sendiri ya.
0: Kalau kata Madira itu ya sah-sah aja, tergantung profesi dan tujuannya. Dulu mungkin sering posting dan dapat badge gitu ya. Sekarang cuma butuh kedamaian dan privacy aja.
1: Kedamaian
0: karena
1: banget.
0: Memang ada orang yang mementingkan memori sahabat FM. Mereka aku harus punya memori, sedangkan aku kan enggak ya. Kalau aku mah aduh, aku aja lupa besok hari ini aku ngapain, besoknya aja aku lupa.
1: Tapi enggak apa-apa lah ya. Selama pokoknya selama Anda happy lakuin aja.
0: Iya.
1: Sukma Pink Tempong.
0: Halo Kak Sukma.
1: Dia katanya di rumah aja capek kemarin Negara Denpasar. Negara Denpasar.
0: Jauh ya, Wak.
1: Berapa jam tuh macetnya, Wak?
0: Saingannya sama supir-supir truk, Wak. dan juga supir bus antar kota, antar provinsi loh.
1: Agus Ade mau ditata hal ya, tar coba ya, kalau sempat kita puterin ya.
0: Iya. Sambil kita ngobrol santai sahabat Dunia FM ya tentang validasi di sosial media.
1: Bagaimana respon Anda?
0: Iya, seperti apa respon Anda? Kita ngobrol pagi hari ini sambil aku puterin dulu buat Mbak Romi.
1: Ini buat lagu, para ibu.
0: Lagu yang minggu lalu airplaynya lebih banyak dibanding

penyesalan Katy Perry karena kehilangan orang yang ternyata begitu berharga dalam hidupnya. Tapi siapa gerangan orang tersebut? Dalam sebuah live stream, Katy Perry dengan gamblang menyebutkan bahwa orang itu adalah Josh Groban. I'm Wibi Nugraha, your music director.

Barsena Bestandi resmi meluncurkan karya terbarunya pada 4 Juni 2026. Penyanyi sekaligus penulis lagu ini merilis sebuah single berjudul Jalan Tengah di bawah naungan label rekaman Ruang Baru Music. Lagu bergenre pop ballad manis ini digarap secara mandiri oleh Barsena yang bertindak langsung sebagai pencipta lagu maupun liriknya. Bagi sebagian pecinta musik Indonesia, judul lagu ini tentu sudah tidak asing lagi di telinga. Sebelum dibawakan sendiri oleh pencipta lagunya, Jalan Tengah sempat populer saat dinyanyikan oleh Naura Ayu pada tahun 2021 lalu. Dalam versi orisinal tersebut, Barsena Bestandi sebenarnya sudah memegang peran yang sangat krusial di balik layar sebagai produser sekaligus komposer utama.

0: wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
5: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
3: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
6: Mau dong. Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
7: Bu Nana.
8: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
7: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
8: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
7: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
8: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
7: Berarti satunya 2.500.
9: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
8: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar.
10: Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
7: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
9: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
10: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
11: Wings Care.
12: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
13: Fresh banget rasanya.
12: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
14: Iya lagi.
15: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
12: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
13: Fresh banget rasanya.
12: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
14: Iya lagi.
15: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
12: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
16: Fresh single on Penguin FM.

0: Bigun FM Your Sweet Music Station terus berkarya, terus berkembang. Single paling baru dari Bibi Rexha dengan One Day. Gitu deh.
1: Bu Ayu.
0: Halo Bu Ayu. Bu Ayu,
1: Ayu TVRI ya.
0: Oh, apa kabar Bu Ayu?
1: Bu Ayu ke ini enggak ke kantor enggak hari ini?
0: Tapi dia kemarin juga ngechat aku loh, Dek.
1: Iya, ya ampun,
0: iya.
1: Sweet banget.
0: Terima kasih loh Bu Ayu. Kita sambil ngobrol, dia mau request lagunya adalah Senang Dengar Suaramu Lagi.
1: Apa ya judulnya? Beda. Itu beda kawan.
0: Senang Dengar Suaramu Lagi, bener itu judulnya.
1: Emang iya?
0: Iya, Senang Dengar Suaramu Lagi.
1: Kalau Bu Ayu tuh posting story sekali-sekali.
0: Nanti dong, ini dulu dong. Topik ada bumper.
2: Topik pagi. Topik pagi.
0: Kita lagi ngomongin tentang validasi di sosial media. Apa respon Anda?
1: Ya? Bu Ayu, kalau aku sih posting story sekali-sekali kalau ada sesuatu yang unik aja ya. Bukan untuk mencari validasi, tapi lebih sekedar iseng aja. Oh iseng, biar ada aja gitu ya.
0: Yes.
1: Masih libur manis galungan, saya manfaatkan waktu untuk rapiin lemari yang sudah berantakan. Dan langsung menyeleksi mana yang layak pakai dan harus out dari lemari.
0: Oh baik. Mantap. Ini semacam happy-nya Bu Ayu itu merapikan barang-barang.
1: Seperti teman yang saya kenal ya.
0: Oh iya benar banget.
1: Bongkar sudah bongkar.
0: Iya, gitu bongkar ya. Semua, rapikan sampai tidak kelihatan di mana bentuknya. Bahwa kalau dia bilangnya adalah posting aja di media sosial kalau ada momen terbaik, yang penting komen dan message-nya komen positif dan bermanfaat. Tapi kadang-kadang ada satu hal yang tidak bisa kita kontrol.
1: Benar.
0: Mulut netizen.
1: Iya lagi. Ya,
0: berarti mungkin yang harus dikontrol adalah diri kita sendiri, bagaimana cara kita merespon itu.
1: Bener, setuju. Ya, kan. Terus ada Mbak Panca nih, Ki.
0: Halo Mbak Pan-Pan, Mbak Pan-Pan.
1: Seenaknya dia aja manggilnya. Mbak Panca.
0: Halo.
1: Masih mencari validasi, oh sudah tentu. Aku posting segala hal yang ku alami, aku lakukan. Tapi tidak semua postinganku tujuannya buat cari validasi. Kadang karena iseng aja pengen posting-posting.
0: Sama kayak Bu Ayu ya, emang karena iseng aja.
1: Pengen aja gitu, gitu kan. Tapi ada satu hal yang paling sering aku cari validasinya adalah saat aku di gym. Untuk hal ini aku harus posting pokoknya apapun keadaannya. Kenapa? Karena aku bangga di usiaku yang sudah. Oh.
0: Kan aku 65, jadi dia 75 gitu loh.
1: Oh. Kaget banget no. Aku masih punya badan bagus ya. Jangan bandingkan dengan usia 20-an. Aku masih punya perut rata. Walau itu hasil dari menahan lapar sebelum workout.
0: Tapi untuk usia dia ya, Dek, aku tuh harus apresiasi sih. Itu suka enggak suka, mau enggak mau kita harus mengapresiasi Mbak Pan-Pan ini loh.
1: Iya,
0: badannya malah
1: bagus banget.
0: Iya, bagus banget ya.
1: Kan walaupun dia harus menahan lapar sebelum workout, menahan nafas saat di depan kamera.
0: Iya kan?
1: Aku bangga masih bisa RDL 40 kilo. Walau masih banyak yang bisa ratusan kilo ya. Aku bangga di komen, "Kakak badannya bagus banget." Dipanggil kakak lah aku, makin enggak kan, makin ngelunjak lah aku ya. Sisi positifnya aku otomatis semakin tersemangati untuk tetap konsisten. Aku kan harus mempertanggungjawabkan pujian penggemarku ya. Yang ratusan ribu itu lah.
0: Ya ini bagian dari validasi sebetulnya dimana ada orang komen, "Kakak badannya bagus banget." Itu sebetulnya komen yang ditunggu-tunggu.
1: Iya benar kan.
0: Tapi trigger ini men-trigger untuk sesuatu hal yang lebih baik. Kan yang penting kita olahraga, tujuannya kita tahu tujuan kita apa.
1: Iya.
0: Jangan karena fumo-fumo terus akhirnya kita memaksakan diri.
1: Benar.
0: Karena ada juga yang seringkali karena fumo kita udah enggak kuat akhirnya memaksakan diri dan sebagainya.
1: Jangan.
0: Kalau ternyata itu bisa lebih sehat dan badan lebih cantik dan bugar, why not kan Mbak Pan-Pan?
1: Iya benar.
0: Semangatlah ya.
1: Thank you ya.
0: Di usia yang 75 ini.
1: Takut banget. Thank you banget yang udah join.
0: Yes.
1: Rame lagi.
0: Asik.
1: Nanti kita ngobrol lagi. Kita siapin lagu-lagu.
0: Alright. Gak kayak kemarin ya. Cuma 10 biji.
1: Kasian teman aku sendirian lagi guys.
0: Tapi aku santai sih. Setelah tidak enak badannya. Jadi aku bisa tiduran.

Inspiring Words. Siapa yang tidak mengenal Rose? Lahir di New Zealand dan tumbuh besar di Australia, Rose dikenal memiliki suara yang khas. Sukses sebagai member Blackpink dan sebagai solois, Rose memiliki quote yang bisa memotivasi penggemarnya. Dream big when you can and enjoy it. Lewat kalimatnya, Rose ingin mendorong kita untuk berani memiliki cita-cita yang tinggi tanpa membatasi potensi diri. Rose juga menekankan agar kita menghargai dan menikmati proses menuju impian tersebut, bukan hanya fokus pada hasil akhir.

0: Minggu depan Mercy Music Station terus berkaya terus berkembang. Aku lagi mikirin 2001 kali. Kita berantem 2000 kali.
1: 2000 kali tapi nanti kamu balik lagi dan 2001 kali aku akan janji lagi sama kamu.
0: Iya benar. Enggak capek, Bang. Kalau aku sih capek banget ya.
1: Toksik sih ya, Wak.
0: Iya, toksik yang dipelihara ya.
1: Iya, tolong ya.
0: Tolong. Dokter Tama, kalau dia bilang validasi di media sosial itu manusiawi sih menurutku ya, Dek. Mm-hmm. Kalau enggak suka ya unfollow atau hide aja. Tapi karena sehari-hari udah cukup sibuk sama pasien kecil, aku lebih sering pilih fokus ke dunia nyata aja.
1: Asoy.
0: Daripada update story. Bikin kontenmu loh, Dok. Bagus loh kontenmu itu ya kan?
1: Iya, iya bagus, bagus, edukatif.
0: Kecuali ada momen tertentu endorse, collab, restory boleh lah. Mm-hmm. Gitu loh.
1: Terus, yes, terus ada Kak Jeng.
0: Halo Kak Jeng.
1: Halo Kak Jeng. Halo. Enggak melali Kak Ade. Yeh. Apa itu melali ya? Kerja, kerja is my passion kawan. Gila. Kerja is my life.
0: Iya dong. Ada Koko Mariko yang bakal siaran sampai dengan jam 1 siang nanti ya.
1: Kak Jeng, ngomong request apa? Bisa enggak?
0: Enggak bisa, udah. Lagu terakhir dipitit.
1: Besok ya, ngobrol lagi sama kita ya. Tolong lebih ini ya, lebih early ya.
0: Dia cuma pengen komen aja sih, pengen join aja.
1: Libur gak hari ini? Kak Jeng kok baru bangun?
0: Libur berarti dia. Selamat menikmati liburnimu Kak Jeng ya.
1: Selamat Hari Raya Galungan ya. Umanis Galungan buat yang merayakan. Berbahagialah hari ini.
0: Yes.
1: Simpan sorrowmu untuk tomorrow ya. Keep your sorrow.
0: Keep your sorrow for tomorrow. Kesedihan Anda maksudnya ya kan. Cuman sok-sokan banget kamu. Ngerti gak ini?
1: Enggak, itu kata-katanya Rizky Januar dulu aku ingat.
0: Keep your sorrow for tomorrow. Ya sudah, Koko Mariko bakal siaran sampai jam 1 siang.
1: Besok ketemu lagi sama kita jam 6.

Pinguin FM, your sweet music station, terus berkarya, terus berkembang. Hai, selamat pagi sahabat Pinguin FM. Ada Suri Winata, kita ketemu di Office Hour, sesi yang pertama. Jangan kemana-mana.

FM, your sweet music station, terus berkarya, terus berkembang. Ini dia lomba sihir sahabat Pingin FM, ribuan memori. Ada memori apa yang sudah Anda miliki untuk pagi ini? Siapa tahu

0: Anda mungkin punya memori waktu masih di sekolah kah, atau mungkin punya memori sama orang yang Anda sayangi atau orang terdekat. Ya mungkin biasanya memori itu dalam lagu kan ya, dalam juga mungkin pada saat momen-momen tersebut lagu itu juga lagi sedang hitsnya, dan itu mungkin juga waktu itu jadi salah satu favorit Anda dan Anda tiba-tiba teringat dengan lagu itu. Kenapa Anda gak request aja teman saya pagi ini ketemu lagi bareng Surya Winata di Office Hour sampai jam 1 siang. Ada 3 jam waktu saya untuk temani Anda di Office Hour sesi yang pertama sahabat Pinggir FM. Kita juga nanti bakal ngobrolin ada blast on seperti biasa ya. Dan nanti juga ada informasi-informasi menarik lainnya sampai di jam 1 siang. Makanya stay tune. Request aja lagu favorit Anda di 0811 393 494, Facebook, Instagram @PinggunFM Bali, Twitter X-nya @RadioPinggunFM. Jangan lupa untuk format nama, spasi, usia, request lagu dan salam-salam. Anda boleh dengerin kita streaming ya di live.radiopinggunfm.com atau juga di radio analog di 103,6 FM Bali.
1: Penguin FM. I heard what you said.

Ellie Goulding baru aja membuat pengumuman bahwa album studio keenamnya I Know Too Much akan dirilis pada 4 September 2026 melalui Polydor Records. Bersamaan dengan pengumuman album, Ellie Goulding juga merilis single utama Black Prada Dress pada 5 Juni. Lagu ini sebelumnya telah dibawakan untuk pertama kalinya di ajang BBC Radio 1's Big Weekend 2026, ditulis bersama Evan Blair, James Asian, dan juga ada Jack Rachan. Black Prada Dress menampilkan permainan piano dan juga synthesizer dari Rachan, violin dari Aaron Paris, serta dukungan paduan suara beranggotakan 11 orang.

Setiap karya punya cerita, setiap proses punya perjalanan, dan setiap langkah kecil yang kita jalani hari ini adalah proses dari perkembangan diri kita. Maka teruslah mencoba, teruslah melangkah, dan terus percaya pada prosesnya. Juni, terus berkarya, terus berkembang.

0: FM, your sweet music station, terus berkarya, terus berkembang. Britney Spears, ini dia, Sometimes. Okay, siapa sih yang belakangan ini pernah lihat reels list yang muncul terkait lagu ini? Ya, saya dari dua hari belakangan ini ya, lumayan sering muncul itu video-video pendek yang menunjukkan lagi dengerin lagu ini, terus katanya gimana gitu kan. Padahal lagunya keren loh ya. Walaupun cowok boleh dong untuk denger lagu ini ya. Undang Anda juga sahabat Pingin FM, pagi ini saya pilihkan spesial, kita ketemu di Office Hour. Office Hour untuk di sesi pertama berdepatan dengan hari Humanis Galungan sekarang. Nah, ya, saya bakal temani Anda sampai di jam 1 siang. Kok maunya masih penampahan aja sih? Okay, masih kurang lah warnanya. Terima kasih buat Anda yang udah bergabung. Selamat pagi dulu. Apa kabar buat yang request Craig David dengan Seven Days? Ada Fapang. Apa kabar Fapang? Terima kasih udah sempat bergabung ya. Mbak Romy, gimana kabar? Selamat pagi ya. Karena mau request lagunya Tantri Ibu Pekerja. Salam-salamin nanti Mbak Romy ya. Saya baca di jam 11 ya. Kemudian ada Ibu Titin. Apa kabar Ibu Titin? Iya tahu deh. Kamu ada Tin. Ada di Kerobokan sekarang udah kan? Ya udah, terima kasih ya buat Ibu Titin di Kerobokan, lagunya Home. Okay. Masih menjadi jawara di Penguin Hot Music Chart itu. Ada Bu Intan di Penati juga. Selamat pagi Bu Intan. Terima kasih juga sudah menyapa saya. Yang lain yang mau menyapa saya ataupun juga mau menyapa rekan-rekannya, silakan langsung aja di 0811 393 494, Facebook, Instagram @PinguinFM Bali, Twitter X-nya @RadioPinguinFM, sambil Anda request lagu favorit.
1: Blast on.
0: Ya, pengennya sih mukanya pengen bersih terus, packing celong terus, berharapnya ya tetap terlihat tampil optimal baik pria ataupun wanita. Wah, jangan ternyata sahabat Pingin FM. Rutinitas mencuci muka emang sering dianggap sebagai langkah dasar yang tidak boleh dilewatkan dalam perawatan kulit kita sehari-hari. Bahkan banyak dari kita kan ya, ngerasa wajah itu harus selalu terasa kesat agar dianggap benar-benar bersih setelah cleansing. Sahabat Pingin FM, kulit tetap membutuhkan minyak alami untuk menjaga keseimbangan kelembapan pada permukaannya. Saya kutip dari femela.com nih. Proses membersihkan kulit itu dapat mempengaruhi fungsi lapisan perlindungan alami kulit. Apalagi kalau misalnya nih, Anda melakukan itu terlalu agresif atau terlalu sering dalam sehari. Skin barrier itu menjadi lapisan terluar kulit yang dapat membantu mempertahankan kadar air sekaligus melindungi kulit dari paparan luar. Karena itu kondisi kulit Anda harus dijaga skin barriernya. Kenapa? Itu cukup berpengaruh terhadap kenyamanan dan tampilan kulit Anda sehari-hari.

0: Juni, terus berkarya, terus berkembang. Kadang kita terlalu sibuk melihat hasil orang lain, sampai lupa menghargai perkembangan diri sendiri. Padahal setiap usaha punya proses dan waktunya masing-masing untuk tumbuh. Gak harus cepat kok, yang penting tetap berjalan. 103.6, your sweet music station.
1: Radio Penguin. Fresh single on Penguin FM.

Setelah sukses mencuri perhatian publik dan keluar sebagai juara ketiga dalam Indonesian Idol Musim 14, Rio Laskar akhirnya secara resmi merilis single perdana miliknya yang berjudul Sumpah Mati pada tanggal 5 Juni 2026. Lagu yang mengusung genre pop ballad ini menjadi sebuah langkah awal yang sangat spesial bagi perjalanan karir profesional Rio Laskar. Pasalnya, dalam proses produksi lagu ini, dia mendapatkan kesempatan besar untuk bekerja sama dengan komposer ternama Indonesia, Andi Rianto. Sentuhan magis sang maestro berhasil menyatu sempurna dengan karakter vokal Rio yang kuat, sehingga menciptakan sebuah harmoni yang megah.

0: aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Buat Anda yang tertarik bekerja di bidang retail, PT Klen di Sejahtera Abadi membuka lowongan kerja di berbagai posisi. Untuk penempatan di Head Office Klen di Denpasar dan Dalung atau Gudang Pusat Klen di Denpasar. Toko Klen di area Denpasar, Gersu, Bulu Indah, Pemogan, area Gianyar, Batu Bulan, Celuk, Ketewel, Ubud, Keramas, area Badung Selatan, Uluwatu dan Nusa Dua, area Badung Utara, Mengwi, Sangeh, Dalung, area Tabanan, area Negara, Negara dan Tegal Badeng, area Singaraja, serta cabang baru Klen di yang akan segera dibuka di Seririt. Silakan bawa berkas lamaran dan langsung interview selama bulan Juni 2026. Untuk informasi waktu, tempat, dan syarat, bisa langsung cek di Instagram @lokerbaliklendis. Lamaran bisa juga dititipkan ke kantor pusat Klendis di Misanto Coffee Dalung Lantai 3 atau ke cabang Klendis terdekat. Bisa juga mengirimkan lamaran melalui email ke rekrutmenklendisbali@gmail.com. Informasi lebih lanjut bisa hubungi 087-761-299-127 atau ke 081-935-102-997 setiap hari Senin sampai Jumat. Atau cek Instagram @lokerbaliklendis atau @klendisgrosirbali.

0: Caribbean.
1: Pingin FM, your sweet music station. Terus berkarya, terus berkembang. Ya, sahabat Pingin FM, rasa jenuh tuh wajar sih ada, ya kan? Kadang Anda bisa merasa bosan, apalagi dalam dunia kerja. Bukan sesuatu yang perlu disalahartikan juga sebagai sebuah kelemahan. Justru itu bisa menjadi sebuah tanda alami buat tubuh kita dan pikiran itu sedang memberikan sinyal, pengen dong berhenti sejenak dan juga pengen dong untuk melakukan sebuah evaluasi. Kadang penyesuaian kecil dalam kebiasaan kerja atau cara pandang itu bisa menjadi pemicu perubahan besar, sahabat Pina FM. Ya, salah satunya bisa kita lakukan evaluasi pola kerja harian, di mana dengan meninjau kembali pola kerja sehari-hari bisa menjadi langkah penting untuk mengidentifikasi penyebab utama dari rasa jenuh. Atau dengan Anda coba deh membangun interaksi sosial yang sehat di tempat kerja. Membangun hubungan sosial yang positif di tempat kerja itu menjadi cara efektif untuk meredakan kejenuhan dan sering datang tanpa disadari. Atau juga yang satu ini, sahabat Pingin FM, hindari multitasking berlebih. Ya, ketika Anda sering dianggap sebagai cara cerdas untuk menghemat waktu, multitasking itu justru menjadi penyebab utama kelelahan mental dan rasa jenuh. Jadi, luangkan sejenak waktu Anda untuk merawat diri Anda, sahabat Pingin FM. Sayangi diri boleh juga dong di tengah kesibukan, karena istirahat singkat bukanlah kemewahan, tetapi kebutuhan untuk menjaga keseimbangan pikiran Anda. Sunday mornings were your favorite. I used to meet you down on Woods Creek Road. You did your hair up like you were famous. Even though it's only church where we were going. Now, Sunday mornings I just sleep in.

0: Penguin.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau.
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau tea juice lemon.
4: Kalau aku mau tea juice madu.
3: Aku gula batu.
4: Mau melati.
3: Apel-apel.
1: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
2: Asik.
1: Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
3: Mau dong.
4: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
1: Mau tea juice lagi?
3: Mau.
1: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum tea juice.
3: Semua rasanya enak.
1: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food. Sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
6: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
5: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi. Tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
6: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @stikombali.
7: Kuliah di mana dong? Stikom Bali. Kuliah di mana dong?
8: ITB Stikom Bali. Always the first.
9: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
10: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
9: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
11: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
9: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
12: Mau dong.
13: Taste good.
9: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Kenapa sih nak, pulang kok muka cemberut aja?
1: Bete pak, abis dimarahin bos.
0: Kenapa? Kamu bikin salah apa?
1: Gak salah, cuma kena deadline sama bos untuk nyari web developer yang bagus buat website kantor. Udah aku tawarin yang ini gak mau, yang itu gak mau, bawel banget.
0: Sudah kamu kasih tahu belum tentang Alamaya Web Design and Development? Kantor bapak pakai mereka loh. Alamaya Web Design and Development ini sudah terjun dalam bisnis web developer dari tahun 2002. Kurang pengalaman apa tuh di bisnis web? Apalagi mereka juga banyak menghandle klien dari dalam maupun luar negeri.
1: Masa, Pak?
0: Udah deh, percaya sama Bapak dan Alamaya Web Design and Development. Kebutuhan perusahaan kamu dari bikin logo, pembuatan website, optimasi web di Google, promosi web lewat sosial media, sampai maintenance web, semua diberesin sama Alamaya Web Design and Development.
1: Wah, terus mesti kemana nih ngubungin mereka, Pak?
0: Tinggal WhatsApp aja ke 0813-3872-0777 atau langsung ke kantornya di Jalan Bypass Ide Bagus Mantra, Puri Chandra Asri A25 Denpasar. Cek juga website mereka di alamaya.com untuk informasi lebih lengkap.
1: Asik, makasih Pak. Aku telepon bosku dulu ya.
0: Aduh, mandi aja dulu sana. Baru juga sampai di rumah, masih bau matahari.
1: Oke, Pak.
2: Alamaya Web Design and Development. We serve you online.
3: Bali, pulau indah yang jadi kebanggaan dunia. Pantainya, budayanya, dan keramahan warganya selalu menyambut siapa saja. Tapi, apakah kita sadar? Sampah menumpuk, jalan padat, budaya kadang tidak dihargai. Jika dibiarkan, keindahan ini bisa hilang. Pariwisata berkualitas bukan sekedar datang dan bersenang-senang, tapi juga menghormati adat, menjaga alam, mendukung usaha lokal, dan berlibur.
4: Matur suksema.
3: Jadikan setiap langkah Anda berarti. Mewujudkan pariwisata berkualitas untuk Bali yang lestari.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Penguin FM Bali.

Pingin FM, your sweet music station, terus berkarya, terus berkembang. Ini dia jawara dari Penguin Hot Music Chart. Bahkan udah 10 minggu dia berturut-turut. Enggak berturut-turut sih. Kan itu ada dia dijeda oleh Nona dengan Rollerblade-nya ya. Itu waktu di minggu keberapanya ya. Dan Nona tuh nyelip sekali aja sih. Selebihnya ya Charlie Puth bersama Hikaru Utada dengan Home. Saya pilihkan buat yang ada di request. Itu ada siapa tadi ya? Itu ada Ibu Titin ya, ada di Kerobokan. Dia udah request lagu itu. Terima kasih banget. Yang lain sahabat Pin FM, jangan lupa kasih tahu lagu favorit Anda. Siapa tahu juga lagu favorit Anda itu bisa ya masuk di 40 buah lagu yang akan bersaing setiap hari Sabtu dari jam 4 sampai dengan 6 sore. Di situ bakal ada Wibi Nugraha dan juga ada Ade Yulia yang akan temani Anda. Oke, okay? Ada saya juga, tapi sayangnya di balik layar aja. Sayangnya sembunyi sahabat Win FM. Ya udah pokoknya saya mau lanjut dulu. Apa kabar untuk yang sudah menemani saya pagi ini? Fapang, selamat pagi Fapang. Selamat siang Penguin. Ya, ini pagi menjelang siang lah sudah ya. Cuacanya ini bikin aku lelah, lemas, tetapi tetap semangat. Seven Days dari miliknya Craig David sudah nyanyi. Salam buat Koko dan juga buat semua kru. Terima kasih Fapang. Kemudian apa kabar Bu Intan di Penati? Selamat pagi juga buat Mbak Romi. Apa kabar Mbak Romi? Tantri Ibu Pekerja sudah saya play. Ya, salamnya buat Mbak Dian Kusuma dan semua sahabat Pingun FM, Rahajeng, Umanis, Galungan semuanya. Koko Surya semangat siaran. Sehat, bahagia, dan kaya raya. Amin. Terima kasih Koko, libur tetap berkarya ya Ko, alias tetap kerja kita. Iya dong, cuan itu harus tetap ada, everyday itu. Terima kasih Mbak Romi. Ada Mbak Tian juga, apa kabar Mbak Tian? In the Star dari miliknya Benson Boone juga udah nyanyi ya. Selamat pagi Koko Surya, apa kabar? Kabar saya baik banget, have a nice day Koko, have a nice day juga. Budayu Asriani, selamat pagi Budayu. Tuh Benny Budayu. Henry Modi dengan Miss You. Oke. Okay. Itu dia masih di antrian kalau itu. Sabar Budayu eh. Pokoknya have a great day aja. Terima kasih Budayu Asriani. Kemudian ada Gus Bawo juga, apa kabar? Selamat pagi Gus Bawo. Seperti biasa dia suka dengan The Moffat.

di kantor yang hanya beberapa biji aja. Wih, beberapa biji. Kalau saya di sini ada dua orang nih yang muncul. Ada saya sama ada Mbak Sita ternyata di sebelah. Okay, tetangga baru saya di Haidir. Ada De Armayani juga mau diucapin salam katanya. Buat Bu Ketut Seniwati dan juga buat Gusti Ayu Herawati. Weh, semangat yuk kita buat Uya juga semangat tugas. Terima kasih Mbak Iga Panca. Semangat ya buat Mbak Iga Panca. Lembur juga berarti hari ini ya. Okay, salam ya buat De Armayani. Juga buat Bu Ketut Seniwati dan Gusti Ayu Herawati. Semangat bekerja, semangat lemburnya di Hari Umanis Galungan. Ada Ibu Titin, apa kabar? Halo Bu Titin. Udah ya lagunya udah di play. Katanya apa ini? Dia ada ngucapin salam gak sih? Oh, katanya bakal kalah sih kayaknya sama Tantri nanti. Nah kan, apa iya Tantri akan jadi jawara? Waduh, gak tahu saya ya. Terima kasih buat Afid. Apa kabar Fit? Selamat pagi Fit. Halo Kakak Surya, hadir nih. Yes, terima kasih. Request deskript dong yang Hall of Fame. Bisa, bisa banget. Salam buat semua, semangat di hari Kamis. Thank you kakak, thank you balik juga buat Afif. Okay, kemudian ada Amin Mimbar dari Singaraja. Seperti biasa di streaming dengerin. Selamat siang Koko Surwin. Ya udah selamat siang Min. Lagunya Travel Love Song yang I Wanna Love This. Okay. Music Travel Love gak sih? Ini Amin suka ngerubah-ngerubah judul orang. Thank you Koko yang suka siaran. Yes, terima kasih buat Amin Mimbar. Okay, lanjut lagi nih, masih ada yang baru masuk juga. Okay, apa kabar untuk siapa nih? Dia gak sebutin nama. Ada Selin. Halo Selin, apa kabar? Selamat pagi. Terima kasih sudah menyapa saya pagi ini ya. Ada Rian Putra juga, apa kabar di Telegram? Selamat pagi Rian Putra. Pengen dengerin Ariana Grande katanya. Okay, dia mau dengerin yang Hey There I Made You Love Me. Okay, thanks a lot Surya. Thank you balik buat Rian Putra yang ada di seputaran Uluwatu. Yang lain sahabat Pingin FM, saya masih tungguin requestan Anda. Yuk buruan. WhatsApp lagi, Telegram lagi di 0811-393-494, Facebook, Instagram, @PinguinFM Bali, Twitter, X-nya, @RadioPinguinFM. Jangan lupa format, nama, spasi, usia, request lagu, dan salam-salam.

0: Juni, terus berkarya, terus berkembang.
1: Dunia terus berubah, tren terus berkembang, dan itu artinya kita juga punya kesempatan untuk terus belajar. Gak perlu langsung ahli dalam semua hal kok, karena setiap proses belajar juga merupakan bagian dari berkembang.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clearing Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya. Oh, bikin iya? Permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Halo?
5: Halo Giselle, gimana paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu? Udah sampai belum?
4: Eh Kak Betty, udah dong Kak. By the way, thank you Kak. Gelasnya lucu-lucu banget nih. Di mana sih? Bukannya Kakak nggak suka belanja keluar rumah ya?
5: Tenang aja, kan belinya di Dapur Prima.
4: Dapur Prima? Emang di sana bisa belanja online ya?
5: Kamu kurang update nih. Bisa dong, sekarang belanja di Dapur Prima bisa melalui website resminya atau di online store, Tokopedia, dan juga Shopee. Dapur Prima juga menerima pemesanan melalui WhatsApp loh. Jadinya praktis banget kan?
4: Oh iya? Wah, aku baru tahu nih.
6: Dapur Prima menyajikan semua peralatan yang dibutuhkan, mulai dari perlengkapan dapur, rumah, hotel, catering, dan villa. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan, mulai dari perlengkapan dapur, rumah, hotel, catering, dan villa. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, kain, dan banyak lagi. Kini belanja di Dapur Prima jadi makin mudah lewat website dapurprima.co.id. WhatsApp di 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
7: Bu Nana.
8: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
7: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
8: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
7: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
8: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
7: Berarti satunya 2.500.
9: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
8: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar.
10: Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
7: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
9: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
10: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wings Care.

0: Home Sweet Home。
1: FM Your Sweet Music Station terus berkarya, terus berkembang. Ya, sahabat Pin FM, Hari Raya Galungan baru aja kemarin sudah kita lewati ya. Dan biasanya pastinya kan sampah-sampah pasca Hari Raya itu cukup banyak juga nih. Nah, kita juga mesti bisa dong memilah sampah-sampah tersebut di rumah kita, supaya semua itu bisa untuk diangkut oleh petugasnya dengan mudah. Karena sekarang juga ada aturan ya, hari untuk pembuangan sampah yang organik, yang anorganik, ataupun yang lainnya. Nah, sampah rumah tangga itu sisa kegiatan kita sehari yang dihasilkan dari aktivitas di rumah. Iya. Dan kita wajib untuk mengelolanya dengan baik, sahabat Pengen FM, agar tidak menimbulkan pencemaran lingkungan, bau tidak sedap, hingga juga gangguan kesehatan. Ada beberapa jenis sampah yang mesti kita ketahui. Salah satunya adalah sampah organik. Sampah organik itu tentunya saja pengolahannya memerlukan Anda efek agak sedikit effort ya. Yaitu dengan misalnya ditanamkah mungkin. Atau memang kalau memang mau dibuang ya memang benar-benar dipilah yang mana yang organiknya saja. Yaitu yang berasal dari makhluk hidup dan mudah terurai secara alami. Jenis sampah ini biasanya akan membusuk dalam waktu yang singkat. Sampah anorganik nih sahabat Pin FM yang sulit terurai secara alami, dan sampah anorganik memiliki nilai ekonomi jika dikelola dengan baik melalui bank sampah atau industri daur ulang. Atau sampah B3 nih, bahan berbahaya dan beracun. Jadi sampah yang mengandung zat berbahaya dan dapat mencemari lingkungan itu juga akan membahayakan kesehatan kita. Dan handphone kita ataupun juga produk-produk elektronik lainnya ternyata itu juga termasuk sampah ya, kalau memang sudah tidak berguna. Sampah elektronik berasal dari perangkat elektronik yang sudah rusak yang tidak Anda gunakan. Atau bisa juga ada sampah residu nih. Sampah residu yaitu sampah yang sulit didaur ulang seperti popok dan sejenisnya. Bahkan tisu pun itu termasuk juga sampah residu, sahabat Pengen FM, ataupun masker sekali pakai yang biasa Anda gunakan. Nah, setiap jenis sampah itu memiliki karakteristik, cara pengelolaan yang berbeda, dan ketika Anda bisa memahami perbedaan tersebut, maka dapat lebih bijak dalam mengelola sampah sehingga lingkungan pun akan tetap bersih, sehat, dan juga lestari.

Pingin FM, your sweet music station, terus berkarya, terus berkembang. Ya sahabat Pingin FM, mumpung libur, boleh dong kalau Anda me time dulu. Kebetulan sembahyangnya udah selesai, pengennya di rumah aja deh, rebahan aja. Pengen rebahannya juga tentunya di kasur busa yang berkualitas, tahan lama dan harganya terjangkau. Pilih deh Royal Foam. Royal Foam ini menggunakan busa berkualitas internasional. Selain itu, Royal Foam itu adalah kasur busa pertama dan satu-satunya di Indonesia yang bersertifikasi sanitize dari Swiss, yaitu antibakteri, anti jamur, dan anti mikroba. Ini yang membuat Royal Foam sebagai kasur busa paling higienis. Kasur busa Royal Foam itu juga bergaransi sampai dengan seumur hidup. Jadi nggak usah ya bingung lagi. Segera deh ganti kasur lama Anda dengan kasur busa dari Royal Foam. Royal Foam menjadi merek kasur busa terbaik di Indonesia selama 8 tahun berturut-turut. Royal Foam kembali juga berhasil meraih penghargaan Top Brand Award 2026 dalam kategori bedding berdasarkan hasil survei dari 15 kota besar di Indonesia. Follow dan cek promo seru dari Royal Foam di Instagram @royalfoam.bali. Kasur busa Royal Foam aja.

The One That Got Away milik Katy Perry menceritakan sosok yang satu ini. Siapa sih? Sini, saya kasih tahu. Lagu The One That Got Away milik Katy Perry viral kembali setelah Katy merilis video musik versi Director's Cut. Lagu ini menceritakan tentang penyesalan Katy Perry karena kehilangan orang yang ternyata begitu berharga dalam hidupnya. Tapi siapa gerangan orang tersebut? Dalam sebuah live stream, Katy Perry dengan gamblang menyebutkan bahwa orang itu adalah Josh Groban. I'm Wibi Nugraha, your music director.

0: Penguin News. Penguin News. Penguin News.
1: Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah menaikkan nota kesepahaman untuk mengakhiri perang dengan Iran. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Baghaei, mengatakan penandatanganan digital ini membuat pertemuan delegasi Amerika Serikat dan Iran di Swiss yang semua dijadwalkan berlangsung pada Jumat 19 Juni 2026 belum tentu akan berlangsung. Salah satu pejabat Amerika Serikat mengatakan MOU ini merupakan kesepakatan yang memungkinkan pembukaan Selat Hormuz hingga mewajibkan Iran untuk menghancurkan nuklir. Dikutip dari CNN Indonesia, saya Surya Winata untuk Penguin News di Office Hour.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
4: Aku gula batu.
3: Mau melati.
4: Apel apel.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
4: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
4: Iya, segitnya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea juice.
4: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food. Sahabat pengguna FM, ada banyak jalan menuju masa depan yang keren. Dan semuanya dimulai dari tempat belajar yang tepat. Universitas Triatma Mulia hadir dengan berbagai program studi unggulan di Fakultas Bisnis, Pariwisata, dan Pendidikan yang siap bantu kamu berkembang sesuai passion dan cita-cita. Mulai dari Magister Manajemen dengan konsentrasi SDM, Bisnis Pariwisata, Keuangan, dan Marketing dengan biaya kuliah yang terjangkau. Ada juga Prodi S1 Manajemen dan S1 Akuntansi. Dengan kelas reguler pagi maupun sore atau kelas karyawan, plus sistem kuliah hybrid yang fleksibel banget untuk kamu yang aktif dan produktif. Tertarik di dunia hospitality dan pariwisata? Universitas Triatma Mulia punya Prodi S1 Pariwisata, D4 Pengelolaan Perhotelan, dan D3 Perhotelan dengan kesempatan magang luar negeri ke Taiwan, Jepang, Prancis, dan Thailand. Khusus kampus Jembrana, tersedia Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Guru SD, dan Pendidikan Jasmani. Cocok buat kamu yang punya passion mengajar, suka olahraga, dan ingin punya peluang karir yang luas di dunia pendidikan. Jadi, siap mulai langkah besar untuk masa depanmu. Yuk, daftar sekarang di bit.ly/join-untrim. Pendaftaran dibuka sampai 15 Juli 2026. Info lengkap kunjungi www.triatmamulia.ac.id dan follow Instagram @triatmamulia. Universitas Triatma Mulia, kampus keren, lulusan kompeten. Follow social media kita di Instagram dan fanspage Facebook @PingunFM Bali, X @RadioPingunFM, TikTok @PingunFM Bali E, dan dengarkan secara online via streaming di live.radiopingunfm.com. For more info, click our official website on www.radiopingunfm.com.

Joji resmi merilis album versi terbaru berjudul Peace and the Wind Deluxe dengan tambahan 9 lagu baru. Single andalan dari album ini adalah Bluffin yang menampilkan kolaborasi bersama The Kid LAROI. Bluffin muncul dalam balutan aransemen musik elektronik yang sangat semangat. Rilisan ini hadir menjelang rangkaian tur Arena Global Joji. Lagu ini dirilis pada 3 Juni 2020.

sekarang, dikenal orang itu bukan soal siapa yang paling besar duluan, tapi siapa yang paling konsisten menunjukkan prosesnya. Mulai dari hal kecil, mulai dari yang sederhana, dan biarkan orang mengenal cerita di balik usaha yang Anda jalankan.

aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutacinamide.

0: Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oatnya, mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oat dan Glutathione ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oat dan Glutathione. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Bu, kenapa menelemes gitu?
2: Aduh, semalam saya nggak bisa tidur. Kasurnya udah gak nyaman banget, jadi masih beli kasur lagi nih sepertinya. Padahal kasur yang saya pakai juga baru, ya kurang lebih hampir 2 tahunan lah. Mau ngirit, malah nambah pengeluaran.
1: Belum pakai Elit ya Bu.
2: Emangnya Elit Spring Bed bagus ya?
1: Ya jelas bagus dong Bu. Elit Spring Bed itu selain berkualitas, ditidurinnya nyaman dan tahan lama. Kantong jadi lebih terawat.
2: Nah, kalau begitu sekarang saya mau beli Elit. Biar lebih elit kayak kamu.

0: Untuk penunjang karir dan prestasi kerja, sahabat Pengen FM perlu istirahat yang cukup untuk memulihkan stamina dengan cepat dan membuat pikiran tetap fresh. Elite Spring Bed Estima yang berkualitas, nyaman, dan tahan lama cocok untuk Anda yang mau tetap fresh sepanjang hari. Dapatkan Elite Spring Bed tipe Estima dengan harga spesial di toko-toko langka dan terdekat. Welcome to podcast Happy Klobedia dari Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya, terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wings Care.
0: Fresh single on Penguin FM.

Lisa dengan single Ordinary Alex Warren merilis video musik untuk single barunya Passengers. Lagu ini merupakan single pertama dari album keduanya Wild Child yang akan dirilis pada 28 Agustus mendatang. Disutradarai oleh Billy Thomas. Video Passengers ini menampilkan cerita yang menghibur di mana Alex Warren berusaha keras untuk menarik perhatian orang yang dicintainya yang terus asik dengan ponselnya.

Pingin FM, your sweet music station. Terus berkarya, terus berkembang. Ya, udah waktunya buat makan siang nih, sahabat Pingin FM. Dikasih juga lagunya semangat buat Anda. Siangnya pengen lemes ya. Terima kasih dulu untuk yang sudah menyapa saya. Ada Kade di Kediri, apa kabar Kade? Kade Minok dengan My Oh My sudah saya play. Buat semua sahabat Pingin FM, buat Surya, semangat siaran dan terima kasih. Terima kasih buat Kade di Kediri. Kemudian ada Jung, apa kabar Jung? Rahajeng manis galungan untuk semua semeton Hindu. Pokoknya sahabat Pingin FM yang lagi dengerin. Linkin Park dengan Up From The Bottom. Udah nyanyi ya. Terima kasih buat Jung. Kemudian apa kabar lagi? Ada yang belum saya baca gak sih? Kayak udah semua ya. Buat yang belum, yuk sahabat Pingin FM ini masih ada waktu. Oh ada Mbak Ami. Halo Mbak Ami. Selamat Hari Raya Galungan buat Mbak Ami sekeluarga ya. Lagi di jalan nih ceritanya nih, lagi sama Pak Su ya. Oke, mau lagunya Liodra, Liodra yang mana nih? Boleh di WhatsApp ya buat Mbak Ami ya. Thank you banget, sehat selalu buat Mbak Ami sekeluarga. Kemudian apa kabar juga? Oh, Madam Titin dia masih stay tune, terima kasih banget. Dan lanjut, ini ada yang baru masuk. Oke, thank you banget ya. Ya sudah menyapa-menyapa saya banyak nih hari ini. Yang belum langsung aja di WhatsApp lagi, Telegram lagi ya di 0811 393 494, Facebook, Instagram @PinguinFM Bali, Twitter X-nya @RadioPinguinFM. Jangan lupa untuk format nama, spasi, usia, request lagu dan juga salam-salam. Ada juga bisa mau request lagu Indonesia, boleh. Lagu mancanegara silahkan, dari tahun 1998 sampai dengan yang terbaru. Jadi buruan kasih tahu saya, ini masih ada waktu kurang lebih 35 menit lagi.

Kingin FM, your sweet music station. Terus berkarya, terus berkembang. Ini dia satu lagu requestan dari Mbak Ami ya, dari miliknya Liodra dengan Tadi Anggap. Tapi untuk Anda sahabat Pingin FM yang pengen liburan seru bareng keluarga, mumpung hari libur kan hari ini, kenapa Anda gak ke Toya Devasya aja? Karena tiket masuk untuk WNI itu cuma Rp85.000 saja. Anda itu bisa kan mendapatkan diskon juga untuk F&B dan waterspot di Danau Batur. Liburan bareng keluarga, pilih aja paket-paket istimewa yang tersedia di Toya Devasya. Buat keluarga, manfaatkan Family Fun Package. Yuk, hanya dengan Rp340.000 saja, Anda tuh bisa buat seru-seruan di Toya Devasya untuk 2 dewasa dan 2 anak-anak di bawah 12 tahun. Sambil Anda menikmati satu loyang pizza gratis. Nah, apalagi setiap jam 2 sore nih sampai jam 5 sore, itu ada happy hour loh ya. Anda bisa mendapatkan 2 gelas bir dingin dengan satu loyang pizza, itu hanya Rp145.000 saja. Keseruan semakin lengkap di Toya Devasya. Karena ada foam party itu setiap hari dari tanggal 16 sampai dengan 30 Juni 2026 sesi pertama dan jam 11 siang dan kemudian untuk sesi kedua itu jam 14.30. Rasakan kegembiraan bermain hujan busa bersama keluarga Anda. Atau yang pengen memperkuat kekompakan tim kantor, ambil saja team building package cuma Rp335.000 per orang. Anda bakal mendapatkan 3 ice breaking games, 5 games utama, makan siang, dan akses penuh ke semua kolam dan juga water slide. Nongkrong juga tambah seru di Kawah Bake and Brew. Di mana ini hanya dengan Rp55.000, Anda bisa mendapatkan paket kopi dan juga croissant yang lezat. Plus voucher diskon 25% untuk masuk ke Toya Devasya. Informasi lebih lengkap, silakan kontak WhatsApp-nya di 0818-0232-2888. Sekali lagi ya, 0818-0232-2888. Atau follow juga Instagram @toyadevasya.

lagu berbakat Indonesia, Ghea Indrawari kembali menyapa para penggemarnya dengan merilis single baru berjudul Down Down. Pada tanggal 5 Juni lalu, melalui lagu ini, Ghea kembali menunjukkan kemampuannya dalam merangkai lirik sederhana tapi punya makna mendalam. Perilisan lagu Down Down juga dibarengi dengan sebuah pesan menyentuh yang ditulis langsung oleh Ghea Indrawari di akun Instagram pribadinya. Tulisan tersebut seolah menggambarkan rasa takut kehilangan yang amat sangat terhadap orang-orang

0: Segernya kelewatan. Baru lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Hei kamu anak muda keren, masih bingung mau kuliah di mana? Pengen berkarir di industri pariwisata? Pengen kerja di kapal pesiar? Atau pengen go internasional? Yuk gabung di IPB Internasional, kampus terakreditasi unggul sekaligus 5 stars dari APIEM. Di sini kamu gak cuma belajar teori, tapi langsung praktik. Mau jadi ahli perhotelan? Ada sarjana terapan manajemen perhotelan dan D3 perhotelan. Tertarik pariwisata? Ada sarjana terapan pariwisata dan S1 pariwisata. Suka bisnis digital? Ada juga S1 bisnis digital. Bahkan ada program S1 bahasa dan kebudayaan Inggris biar kamu makin siap go internasional, lengkap dengan cultural immersion program. Buat kamu yang mau lanjut lebih tinggi lagi, IPB Internasional juga punya program pasca sarjana, S2 terapan pariwisata dan S3 terapan pariwisata pertama di Indonesia. Selain itu, di sini juga ada Sekolah Perhotelan Bali yang membuka program pelatihan selama 1 tahun atau 2 tahun. Kamu bisa pilih mau fokus belajar F&B production, F&B service, bartending, accommodation, spa, bahkan filmmaking dan screenplay writing juga ada loh. Kesempatan magang dan kerja ke luar negeri banyak banget. Amerika, Jepang, Taiwan, Spanyol, Bulgaria, dan masih banyak lagi. Tersedia beasiswa menarik dengan kuota terbatas. Jangan sampai kamu kelewatan. Jadi, tunggu apa lagi? Satu kampus, banyak peluang. Follow sekarang juga Instagram @IPBInternasional dan @sekolah_perhotelan_Bali. IPB International. Quality is our prime concern.

Inspiring Words. Nama Tory Burch pasti sudah tidak asing didengar. Dia adalah perancang busana, pengusaha, dan filantropis Amerika yang punya pengaruh signifikan di dunia mode. Ia juga memimpin yayasan Tory Burch untuk pemberdayaan wirausaha wanita. Di tengah ketenarannya, Tory Burch juga tidak berhenti memberi motivasi pada para pengusaha dengan kalimat-kalimat inspirasionalnya. Salah satunya berbunyi, "If it doesn't scare you, you probably not dreaming big enough." Dalam quote-nya, Tory Burch mendorong kepercayaan diri, menghargai berbagai gaya kerja, dan menerima tantangan sebagai bagian dari pertumbuhan, serta mendesak kita untuk mengejar impian tanpa rasa takut.

0: Juni, terus berkarya, terus berkembang.
1: Banyak orang menunggu semuanya sempurna dulu sebelum mulai melangkah. Padahal seringkali yang paling penting bukan seberapa lengkap yang kita punya, tetapi seberapa besar niat untuk mencoba. So, mulai aja dulu dari apa yang ada hari ini. 103.6, your sweet music station,
2: Radio Penguin. Fresh single on Penguin FM.

Santikah kembali menghadirkan kejutan bagi para penggemarnya. Dikenal luas sebagai DJ dan juga produser musik elektronik dengan sederet lagu penuh energi. Kali ini dengan menggandeng Ari Lesmana, Wisnu memperlihatkan sisi yang berbeda melalui single terbarunya yang berjudul Aku Harus Pergi. Dirilis secara resmi pada 3 Juni 2026, lagu ini menjadi pembuka perjalanan menuju album debut Wisnu Santika. Berbeda dengan karya-karya sebelumnya yang identik dengan musik dance dan juga atmosfer pesta, Aku Harus Pergi hadir dengan nuansa yang lebih emosional, reflektif, dan personal.

Pingin FM, your sweet music stays and terus berkarya, terus berkembang. Ya, ini dia Michael Bolton dengan Agnes Monica. Said I love you, but I lie. Oke, gak terasa sahabat Pingin FM, saya mesti pamit dulu. Kita ketemu lagi besok, itu di hari Jumat untuk Nuansa Malam. Ya, saya balik lagi ke Nuansa Malam udah. Cukup ya 2 hari ya di office hour, kemarin udah di part 2, sekarang di part 1-nya. Oke, selamat merayakan hari penampahan, hari umanis galungan untuk umat Hindu Sedharma. Saya Surya pamit, selamat siang, sampai jumpa, and bye-bye.

Penguin FM, your sweet music station, terus berkarya, terus berkembang. Selamat siang, sahabat Penguin FM. Ada Sally Mariani di Office Hours sampai jam 4 nanti. Stay tune ya.

Setiap karya punya cerita. Setiap proses punya perjalanan. Dan setiap langkah kecil yang kita jalani hari ini adalah proses dari perkembangan diri kita. Maka teruslah mencoba, teruslah melangkah, dan terus percaya pada prosesnya. Juni, terus berkarya, terus berkembang.

stres gitu ya. Sebenarnya kalau misalnya nyusun skripsi itu bukan menyusun isinya ya, ya di samping itu memang susah, tapi selain itu juga betapa susahnya mengejar dosen itu adalah perjuangan yang real Sobat Wingin FM. Pernah ngerasain kayak gitu gak sih? Jadinya flashback nih Sally. Kebetulan sekarang kan hari Kamis ya, Throwback Thursday gitu kan judulnya. Tapi kalau misalnya Sally ngajak Anda buat flashback nih Sobat Wingin FM, ada gak sih sesuatu yang bikin Anda itu keinget sama masa lalu? Entah misalnya kalau dengerin lagu nih, kayak Sally dengerin lagu tertentu jadi ingat momen-momen yang udah terlewat, yang mungkin itu mengandung apa ya, mengandung nilai-nilai yang sangat berkesan di hidup kita. Atau kalau misalnya mengunjungi tempat tertentu jadi keinget deh, oh pernah ke situ sama mantan gitu ya. Atau ada makanan tertentu yang bikin Anda keinget, itu bisa lah ya kasih tahu Sally, sharing-sharing sama Sally aja, cerita-cerita lah ya, curhat juga boleh. Di office hour Sally bakal nemenin Anda sampai jam 4 nanti. So buat Anda juga yang mau request lagu favoritnya juga bisa banget ya, lewat WhatsApp atau Telegram di 0811 393 494, bisa juga lewat DM Instagram atau fanpage Facebook di Penguin FM Bali. Terus juga kasih tahu Sally nama Anda siapa, terus mau request apa dan salamnya buat siapa. Pokoknya Sally bakal tungguin sampai jam 4 nanti, jadi stay tune terus ya.

0: Mimin FM, your sweet music station, terus berkarya, terus berkembang. Hai, kembali lagi nih sahabat Mimin FM. Masih ada Sally dong ya, yang menyapa-nyapa Anda, yang mau muterin lagu favorit Anda. Jadi udah dipilih belum lagu yang mau di request tuh lagu apa? Kalau misalnya udah, silakan aja langsung chat ya di WhatsApp atau Telegram 0811 393 494, dengan format nama, kemudian lagu yang mau di request itu apa dan salamnya buat siapa. Tapi kalau misalnya Anda mau cerita juga bisa ya sahabat Pingin FM, ikutan topiknya Sally. Kalau misalnya apa sih hal tertentu yang bikin Anda tuh keinget sama masa lalu? Kalau Sally kan tadi udah ya, lagu tenang ini mengingatkan Sally sama penyusunan skripsi yang sangat-sangat menguras emosi dan kesabaran itu ya. Kalau misalnya Anda nih, apakah tempat tertentu bikin Anda keinget, atau lagu juga sama kayak saya, atau makanan, atau yang lainnya nih sahabat Pingin FM, bisa kasih tahu Sally juga, cerita-cerita sama Sally. Tapi abis ini kita pantau dulu ya informasi di jalan itu seperti apa, oke?
1: Okay? Traffic light, traffic light.
0: Oke, okay, kita intip dulu di jalanan itu kayak gimana. Tapi sepertinya karena memang masih suasana hari raya Galungan ya, jadi Denpasar ini sangat-sangat sepi dari penghuni intinya, karena udah pada balik kampung gitu ya, belum kembali lagi ke Denpasar atau Badung. Jadi jalan raya di Jalan Raya Dalung ini terpantau tadi lancar banget sahabat Pingin FM. Kemudian di Jalan Sempidi juga terpantau lancar, Jalan Cokro Aminoto ini juga lancar. Terus juga di dekatnya Terminal Ubung tadi juga lancar banget. Tapi yang agak rame sih di simpang Cokro Aminoto ya, ini lampu merah sih sepertinya, jadi itu ada agak sedikit ramai. Kemudian di jalan dekatnya kantor Grab ini agak sedikit ramai sahabat Pingin FM, Jalan Bung Tomo, Jalan Pidade ya, itu agak ramai. Di simpang, kita geser ke utara dulu, di simpang Kargo Permai, simpang Bulu Indah dekatnya Pingin FM ini juga agak sedikit ramai. Selebihnya sih lancar ya, Mitra 10 juga ini lancar, Kebayuwa Utara ini juga lancar. Kemudian Jalan Raya Padang Luwih ini lancar, tapi di Jalan Raya Kerobokan ini agak sedikit ramai. Di depannya Tiara Dewata, Tiara Gatsu itu ya, itu agak sedikit ramai. Terus di simpang Gunung Sanghyang, Jalan Raya Canggu ini agak ramai dan agak sedikit panjang. Tapi sedikit aja kok sahabat Pingin FM, selebihnya sih aman aja ya. Kemudian di Gunung Sanghyang dekatnya Polresta juga itu hijau, semuanya hijau, alias ini lancar jaya sahabat Pingin FM. Terus kita geser lagi ya ke arah selatan, itu ada di Ahmad Yani Utara, ini lancar sih ya. Terus di Gatot Subroto Tengah juga lancar. Kemudian sampai di Jalan Nangka, Nangka Utara ini agak sedikit ramai sahabat Pingin FM. Kemudian Gatot Subroto Timur, Jalan Seroja, Jalan Kenyeri ini agak sedikit ramai. Terus kita geser terus, Gatot Subroto Timur di menuju Jalan Trengguli, Jalan Sulatri ini ramai sedikit aja. Kemudian di mana ya, di Gatot Subroto Timur, Jalan WR Supratman ini agak sedikit ramai aja sahabat Pingin FM. Terus WR Supratman yang ke arahnya Waribang ini sih lancar ya, tidak terlalu ramai, lebih tepatnya sih ramai lancar nih sahabat Pingin FM. Kemudian kita geser lagi ya, kita coba intip lagi di sebentar, kita geser lagi. Banyak sih yang hijau nih sahabat Pingin FM, patung Titi Bande ini aja ya. Bande ini yang dari jalan Ide Bagus Mantra menuju simpang Topati, ini yang super merah dan panjang sahabat Pingin FM. Mungkin karena yang dari kampung itu mau kembali ke Denpasar kali ya, jadi kena macet dan ramai di sini, benar-benar ramai banget dan super panjang sahabat Pingin FM. Tapi di arah sebaliknya ini hijau alias lancar ya. Terus Jalan Waribang, di Jalan Padanggala ini merah Sobat Pingin FM. Terus kita geser lagi di Simpang Sanur di dekatnya Prime Plaza Hotel, ini ramai Sobat Pingin FM. Sampai, tapi setelah itu udah lancar aja. Kemudian di Jalan Danau Buyan ini juga ramai lancar. Terus di jalan mana nih? Oh bentar, jangan sampai saya nyasar. Oke, kita geser lagi ya. Di Danau Tamblingan juga ini lancar. Terus di Simpang Pesanggaran, Simpang Sanur ini sejauh ini terpantau lancar. Tapi di ke arah Jalan Bypass Ngurah Rai ini yang agak sedikit ramai. Bukan sedikit sih, ini agak panjang ya Sobat Pingin FM, ramai sekali. Sampai di mana ya tepatnya? Itu di dekatnya di dekatnya apa nih, Panda Kitchen. Itu ramai, tapi setelah itu, setelah melewati Simpang Tirtanadi, ini lancar aja Sobat Pingin FM. Sebentar, sliper kecil dulu biar melihat yang lain. Kemudian ini lancar terus sampai di Aerox Space. Itu yang agak sedikit ramai Sobat Pingin FM. Kemudian kita bertemu di Simpang Pesanggaran ya, di Jalan Raya Pelabuhan Benoa. Ini agak sedikit ramai Sobat Pingin FM, cuman tidak terlalu panjang seperti biasanya ya. Jadi tidak perlu khawatir sekali lagi. Terus kita kembali ke Pusat Denpasar. Di Jalan Sidakarya ini ramai sedikit. Jalan Raya Sesetan ini juga lancar Sobat Pingin FM. Kemudian kita ke, coba kita lihat dulu di Sudirman ya. Di manakah letak Sudirman? Oh, Sudirman terpantau sih lancar Sobat Pingin FM, tidak terlalu banyak titik yang merah, cuman di lampu merah aja. Terus di Jalan Watu Renggong juga ini lancar, ramai lancar. Jalan Diponegoro terpantau hijau Sobat Pingin FM ya, alias lancar. Cuman di persimpangan lampu merah aja, menuju Jalan Dewi Sartika itu aja yang agak sedikit merah Sobat Pingin FM. Juga di dekatnya Level 21 Mall atau di Pulau Batam, Tukumar itu ya, itu juga lancar Sobat Pingin FM. Terus kita ke Jalan Tukumar, Simpang Tukumar juga ini terpantau lancar. Kemudian di simpang menuju Jalan Pulau Batanta ini ya, Pulau Batanta, Pulau Misol ini yang agak ramai dan agak panjang Sobat Pingin FM. Terus kita lanjut lagi Tukumar ke arah Jalan Imam Bonjol ya, ke arah Tukumar Barat juga ini yang agak sedikit ramai dan agak sedikit panjang Sobat Pingin FM. Terus kita keluar lagi dari Tukumar Barat menuju Jalan Mahendra Data. Di Jalan Mahendra Data sih cuman di persimpangan lampu merah aja ya yang terpantau ramai Sobat Pingin FM, tapi selebihnya sih terpantau hijau atau lancar Sobat Pingin FM. Kemudian kita geser lagi ke Gunung Salak Utara, di persimpangan lampu merah aja dari arah Jalan Tekumar Barat ya, ini yang agak sedikit ramai, tapi selebihnya di Jalan Gunung Salak Utara ini lancar aja. Terus kita geser lagi, oh Kerobokan udah, Tangkuban Perahu juga terpantau lancar, terus Sunset Road terpantau lancar. Cuman ini di mana namanya, menuju Jalan Kunti ini yang agak sedikit ramai Sobat Pingin FM ya. Kemudian apakah sudah semua, mari kita, oh Gunung Soputan ini terpantau merah Sobat Pingin FM. Agak sedikit panjang ya, dekatnya Puskesmas 2 Denpasar Barat ini agak sedikit panjang sampai di mana nih? Di persimpangan keluar menuju Jalan Imam Bonjol itu ya. Itu yang benar-benar merah Sobat Pingin FM. Kemudian selebihnya sih sudah sepertinya ya. Itu tadi sahabat Pingin FM, kondisi di jalanan agak masih banyak tempat-tempat yang sepi ya, yang lancar jaya tanpa ada macet gitu. Jadi tetap hati-hati di jalan dan jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan.

0: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
5: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
6: Mau dong. Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
7: Ras, kamu dijemput hari ini?
8: Iya, Tin. Lagi nggak bawa motor nih.
7: Kamu lagi baca apa sih? Kayaknya seru banget tuh.
8: Ini loh, seru banget ngikutin berita Pak Menteri Keuangan yang lagi banyak diomongin di seluruh Indonesia.
7: Kamu tahu nggak? Ada loh kampus di Denpasar yang juga lagi banyak diomongin.
8: Hah? Kampus apaan tuh?
7: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mahasaraswati Denpasar atau FEB Unmas Denpasar.
8: Emangnya kenapa, Ti?
7: Sini, aku kasih tau deh ya. Kampus ini cocok banget loh buat kita-kita yang pengen belajar di lingkungan akademik yang berkualitas, profesional, tapi tetap santai dan bersahabat. Akreditasinya unggul, dosennya handal dan berpengalaman. Kurikulumnya update banget, sangat aktif dengan program pengembangan diri, dan biaya kuliahnya terjangkau banget.
8: Wow, sounds good. Ada jurusan apa aja sih di sana?
7: FEB Unmas Denpasar punya jurusan manajemen dan akuntansi, dan juga ada program S2, Magister Manajemen dan Magister Akuntansi. Dan juga S3, Program Doktor Ilmu Manajemen.
8: Wah, yang kayak gini nih yang aku cari. Bener. Lulus nanti, kita kuliah di FEB Unmas Denpasar aja yuk.
7: Yes! Nanti kita daftar di spmb.unmas.ac.id/pendaftaran. Bareng-bareng yuk.
8: Yuk. Tapi aku duluan dulu ya. Jemputanku udah dateng nih. Bye!
7: FEB Unmas Denpasar, Smart Decisions, Brighter Futures.

Yuna FM, your sweet music station. Terus berkarya, terus berkembang. Lagu dari Tantri, ibu pekerja, yang sudah di request spesial buat Mbok Romi nih di Jimbaran ya. Semoga Mbok Romi happy juga sudah mendengarkan lagu ini. Ini spesial ya, saya puterin buat Mbok Rom-Rom tercinta pokoknya. Tapi buat Anda nih sahabat Yuna FM yang pengen juga ya lagu favoritnya diputerin di sini, juga bisa banget langsung aja chat Sally di WhatsApp atau Telegram 0811 393 494, atau bisa juga DM Instagram atau fanpage Facebook ya di Penguin FM Bali. Dan nanti ya lihat-lihat lah ya, lihat sikon dulu. Kalau misalnya tidak ada halangan, Sally bakal live di TikTok di @penguinfmbali. I-nya double di belakang ya, sahabat Penguin FM. Sally bakal tungguin lagu favorit Anda buat diputar di sini ya. Oke. Rumors. Dan sekarang kita dengerin rumors dulu yang baru banget nih kita dapat update-nya gitu ya. Kalau ternyata Sally punya kabar baik buat Anda sebagai ARMY yang mencintai BTS. Karena kan baru-baru ini tuh tiketnya BTS semuanya udah sold out dalam waktu 1 jam. Nah, ini nih yang membuat promotor ARMY Indonesia resmi ngumumin buat nambah hari untuk konser BTS di Jakarta. Yang tadinya cuma 2 hari, sekarang ditambah 1 hari jadinya 3 hari totalnya sahabat Wingin FM. Jadi ada di tanggal 26, 27 dan 29 Desember 2026. Lokasinya masih tetap sama ya, di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Jadi buat Anda yang kemarin itu enggak dapat tiketnya ya untuk tanggal 26 sampai 27, tenang aja. Masih ada 1 hari nanti yang bisa lah ya ikutan nge-war sahabat Penguin FM. Karena ini promotor itu berubah pikiran buat menambah setelah tahu kalau tiket yang dijadwalin buat ada di tanggal 26 dan 27 Desember itu langsung ludes dong, terjual cuma dalam waktu 1 jam. Emang ya tangannya para ARMY ini gercep-gercep banget. Terus juga duitnya sudah di prepare rapi, tapi mungkin udah ini menjadi penantian lama setelah 9 tahun BTS tidak hadir di Indonesia. Dan sekarang penantian 9 tahun itu udah terobati pastinya kan. Tabungan para ARMY termasuk Anda yang juga ARMY nih sahabat Penguin FM kan sudah terkumpul ya kan. Terus jadwal tambahan tiket di tanggal 29 Desember ini, penjualan tiket itu bakal dibuka di Jumat besok ya sahabat Penguin FM, 19 Juni 2026. Catat nih waktunya di jam 12 WIB atau tepatnya kalau di kita di jam 1 siang ya. Jadi buat ARMY membership pre-sale gitu itu bisa ikutan di sini. Sementara buat sesi general sale itu penjualan umum bakal dimulai hari Sabtu buat yang non-member ya, di tanggal 20 Juni 2026 di jam yang sama, di jam 12 WIB atau di jam 13 WITA nih ya. Tiketnya sendiri itu dibagi 5 kategori ya, masih sama. Kisaran harganya mulai dari 1,8 juta sampai 4,5 juta. Jadi buat sahabat Penguin FM disiapkan dulu ya, mulai dari budgetnya, terus juga waktunya dan device yang dipakai buat nge-war nanti. Semoga berhasil.

Break Even ini sudah terputar. Sally, kalau misalnya dengar lagu ini sih berasa kembali lagi ya ke masa-masa SMP menuju SMA. Udah beberapa tahun yang lalu banget nih sahabat Pingin FM. Tapi kalau misalnya untung ya ini koneksi di sini itu stabil banget. Jadi streaming sambil dengerin lagu-lagu itu jadi enak gitu bernostalgianya tanpa ngadat-ngadat sinyalnya. Tapi kalau misalnya Anda gitu ya di rumah sekarang, kalau lagi streaming entah itu lagu atau streaming Pingin FM tapi ternyata masih agak ngadat, mending ganti aja deh. Ganti yang ini sahabat Pingin FM, ada Vigonet ya. Soalnya kalau misalnya Anda pakai Vigonet itu koneksi internetnya cepet, terus juga stabil. Udah gitu nih ya, pemasangannya itu gratis, instalasi dan prosesnya pastinya cepet dong. Terus Vigonet itu juga melayani kebutuhan internet rumahan ya. Terus juga bisa bisnis sampai dedicated dengan rasio upload dan download 1:1. Cakupannya no worries, luas banget. Di Denpasar ada, Tabanan ada, Singaraja, terus juga negara Gianyar, Bangli, Klungkung, dan pastinya masih banyak lagi dong ya. Ini gak perlu worry lagi. Terus untuk biaya berlangganan juga cukup affordable, only 277 ribuan aja loh. Informasi lebih lanjut Anda bisa hubungi ke WhatsApp 0811-3941-6306. Sekali lagi di 0811-3941-6306. Bisa juga ya follow Instagram di @vigonetofficial atau klik di websitenya www.vigonetwork.com. Anda juga bisa nih ngecek cakupan area, apakah rumah Anda itu sudah tercover sama Vigonet dengan cara kirim maps lokasi ke WhatsApp Vigonet. Vigo, internetku cepat dan stabil, syarat mudah, proses cepat, dan gratis instalasi.

0: sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
1: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
0: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi, tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
1: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @ Stikom Bali.
2: Kuliah di mana dong? Stikom Bali, Stikom Bali. Kuliah di mana dong?
1: ITB Stikom Bali. Always the first.
3: Kalau ngomongin lagu-lagu terpanas minggu ini, Anda nggak boleh ketinggalan yang satu ini.
4: Yap, dari yang naiknya cepat sampai yang bertahan di puncak.
3: Semuanya dirangkum di Penguin Hot Music Chart, your favorite music in one chart.
4: Setiap Sabtu jam 4 sampai 6 sore.
3: Penguin Hot Music Chart,
4: your favorite music in one chart.

Music Station terus berkarya, terus berkembang. Masih ada Sally Maria di sini ya, sahabat Penguin FM, di tengah panasnya Kota Denpasar ini. Panas banget loh hari ini, sahabat Penguin FM, ya kan? Ada ngerasain ini gak sih yang ada di Denpasar dan tidak pulang kampung? Karena saya tuh ngerasa kayak panas banget ya tadi selama di jalanan, terus kayak panasnya itu benar-benar menyengat. Jadi pastikan Anda kalau misalnya beraktivitas di luar ya, walaupun di rumah sih sebenarnya tetap aja harus pakai yang namanya sunscreen ya, karena kan di celah-celah rumah juga ada cahaya dari sinar matahari yang juga mengandung sinar UVA dan juga UVB gitu kan. Jadi pastikan kulit kita itu terproteksi, sahabat Wingin FM, ya kan? Anyway, yang mau request lagu juga masih bisa banget tentuin lagu favorit Anda tuh kira-kira mau apa. Kalau misalnya Anda itu pengen mengenang momen-momen tertentu ya dengan lagu tersebut, bisa kasih tahu Sally aja lagunya di WhatsApp atau Telegram 0811 393 494. Kalau misalnya mau cerita juga bisa banget ya, kira-kira hal apa sih yang bikin Anda itu keinget sama masa lalu, entah masa lalunya itu di era-era kayak sekolah, SMP, SMA, atau kuliah gitu ya, atau momen bersama mantan, atau pas awal-awal kenal sama pasangan yang sekarang, yang jadi suami atau istri yang sekarang gitu ya, atau pokoknya momen-momen apapun yang pengen Anda kenang gitu di hari Kamis ini. Karena kan Kamis, namanya Kamis, biasanya kan throwback Thursday gitu kan. Jadi yuk bernostalgia sama Sally Maria di WhatsApp atau Telegram. Kira-kira apa yang bikin Anda itu biasanya keinget sama masa lalu? Apakah kalau misalnya Anda mendengarkan lagu tertentu, atau kalau misalnya mengunjungi tempat-tempat tertentu jadi keinget, dulu kayaknya aku pernah nih kesini sama si doi yang dulu gitu kan, atau mengingat dengan lewat makanan atau yang lainnya nih, sahabat Pingin FM, bisa kasih tahu sama Sally ya. Kita sekarang intip dulu yang sudah request. Kita awali di Telegram, ada Kak Rian Putra di Uluwatu, requestnya Charlie Puth and Hikaru Utada yang Home. Sudah Sally prepare, habis ini bakal keputer spesial untuk Kak Rian Putra. Thanks a lot Sally, thank you juga untuk Kak Rian ya. Terus kita lihat dulu di WhatsApp ya, bentar. Di WhatsApp ada Kak Fapang Bilkis. Selamat siang Penguin, Fapang di Denpasar, requestnya Nona yang Shoot. Alam salamnya buat Agus, Aldo, Sanjaya, Dewi, Rizka, Kiki, makasih. Makasih juga untuk Kak Fapang, untuk lagunya sih tadi sudah di play ya. Semoga Kak Fapang sempat mendengarkan. Terus juga ada Mbok Pancaneki. Hai Sally, selamat siang. Dalung sedang cetar banget nih, Vanas. Betul banget, sebagai warga Dalung ya Mbok Panca, kita merasakan yang sama. Benar-benar cetar membahana. Ya ampun, menyengat banget loh di kulit ya kan. Requestnya Nafas, Dipa Barus dan Hindia. Salamnya buat semua sahabat Penguin FM dimanapun berada. Selamat beraktivitas dan selamat menikmati hari Umanis Galungan. Sally, terima kasih. Terima kasih juga untuk Mbok Pancaneki ya. Terus ikutan topik juga Mbok Panca, yang sering bikin keinget masa lalu adalah lagu-lagu lama. Makanan juga, biasanya jajanan-jajanan tradisional gitu. Bener ya kan, jajanan tradisional itu kayaknya mengenang momen-momen kita masa kecil gak sih Mbok Panca? Ya kan, karena Sally juga merasakan itu sih. Apalagi jajanan pasar gitu ya. Terus juga ada Mbok Romi tadi. Hai Sally, selamat siang. Mbok Romi request lagunya Tantri Ibu Pekerja ya. Salamnya buat Mbak Dian Kesuma dan semua sahabat Penguin FM aja. Sally semangat siaran, sehat dan bahagia selalu. Terima kasih. Terima kasih juga untuk Mbok Rom. Tadi udah diputer juga ya untuk Mbok Rom. Terus ada Mbok Niluh Sukartini. Siang Penguin, siang Kak Sally. Niluh di Keboyuwe. Kalau saya seringnya keinget pada masa lalu saat cium aroma parfum. Ini juga bener banget ya kan. Karena ada wangi-wangi tertentu itu yang bikin kita mengenang apa ya, keinget sama momen-momen tersebut.

Terus juga ada Kak Jung. Halo Kak Sally, salam kenal. Salam kenal juga Kak Jung. Terus Kak Jung mau request lagunya Grand Fredly, My Everything. Kayaknya mungkin maksudnya adalah You Are My Everything ya. Itu ada. Mau di playin kah buat Kak Jung? Ini udah aku masukin sih. Udah dimasukin di playlist ya. Terus ikutan topik juga tempat tertentu katanya yang bikin keinget sama masa lalu, kayak nostalgia di sekolah atau kampus pas lagi mampir ke tempat itu. Baiklah. Emang banyak ya spot-spot yang bikin kita itu kayak keinget sama masa lalu gitu kan. Terus juga ada Mbak Desmar. Halo Mbak Desmar. Untuk lagu yang di request adalah lagu Calm Down Selena Gomez, Happy Manis Galungan buat sahabat Pingin FM. Semangat siaran Sally, semangat siaran. Terima kasih. Terima kasih juga untuk Mbak Desmar. Happy Manis Galungan ya. Terus juga semoga happy juga berkumpul sama keluarga di Hari Raya Galungan ini. Untuk mini vote-nya yang bikin ingat masa lalu, terutama waktu SD itu kalau lihat sawah katanya. Senang main ke sawah dulu sama teman-teman nangkep capung. Sekarang sedih lihat sawah-sawah sudah pada di beton. Bener, udah menjelma menjadi villa ya Mbok ya kan. Ini anyway Mbok Desman emang rumahnya di mana? Kalau misalnya di Canggu pasti sudah tidak ada ya. Ada sih sebenarnya beberapa spot itu yang sawahnya masih ada, cuman kebanyakan sudah disulap menjadi beton menjadi villa yang rame itu sahabat Pingin FM. Tapi benar sih ya, emang tempat-tempat seperti sawah itu kan mengandung momen-momen. Kita kan dulu suka main di sawah gitu ya. Kalau Bo Desmar mungkin nangkep capung, kalau Anda mungkin nangkep yang lain sahabat Pingin FM. Music chart.

0: perlengkapan bayi, susu, baju, sandal, sepatu anak. Wah, semuanya murah-murah dibanding yang lain.
1: Murah. Iya, memang murah. Di Klandis Grosir memang komplit dan murah, cuy.
0: Harganya grosir. Iya, kalau gitu ayo kita borong semua.
2: Ibu-ibu, mau cari perlengkapan bayi dan anak Anda? Datang aja ke Klandis Grosir. Pusat perlengkapan bayi dan anak, mulai dari susu, diapers, perlengkapan ibu hamil dan menyusui, produk peralatan bayi, serta baju anak dengan berbagai model yang selalu up to date dan lain sebagainya. Segera datang ke Klandis Grosir terdekat. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi hotline kami di 085-338-064-285.
3: Perlengkapan bayi. Ya, Klandis Grosir terlengkap dan termurah.
4: Hai.
5: Hai. Kamu wangi banget.
4: Kayak old money vibes.
5: Parfum apa sih?
4: No, ini So Clean Eau de Parfum.
5: Wait, serius itu deterjen?
4: Iya dong.
5: So Clean Eau de Parfum,
4: deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
5: Wanginya luxurious banget.
4: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
6: Hai.
5: Hai. Kamu wangi banget.
4: Kayak old money vibes.
5: Parfum apa sih?
4: No, ini So Clean Eau de Parfum.
5: Wait, serius itu deterjen?
4: Iya dong.
5: So Clean Eau de Parfum,
4: deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
5: Wanginya luxurious banget.
4: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.

0: Ini sudah di play ya, spesial untuk Kak Jung yang tadi request lagunya Glenn Fredly yang ini, Sobat Pingin FM. Kalau misalnya Anda juga pengen request lagu, masih bisa banget, Sally bakal tungguin sampai jam 4 sore nanti ya. Pastinya langsung chat aja di WhatsApp atau Telegram 0811 393 494, bisa juga DM Instagram atau fanpage Facebook ya di Pingin FM Bali. Dan sekarang Sally lagi nge-live nih di TikTok baru aja ya, Sobat Pingin FM.
1: V dan Hal.
0: Baiklah, ternyata sudah waktunya V dan Health. Ini ada informasi menarik pastinya seputar kesehatan untuk Anda nih, Sahabat Pingin FM ya. Karena ternyata kalau misalnya Anda mengikuti tren yang sekarang kan lagi viral banget ya di TikTok, kalau misalnya kebiasaan minum minyak zaitun atau olive oil dicampur sama perasan lemon, itu bikin kulit kita jadi glowing. Emang bener sih ya. Tapi kalau misalnya hal ini dikonsumsi enggak dengan hati-hati dan dengan kadar yang melebihi kapasitas, pastinya ini kan enggak baik ya buat kesehatan. Apalagi kalau misalnya Anda itu ternyata punya asam lambung atau GERD nih, Sobat Pingin FM ya. Karena ini menurut dokter spesialis kulit, dokter Ruri Pamela, itu bilang kalau misalnya adanya resiko yang perlu diwaspadai di balik tren glowing ini loh. Karena bagi individu yang punya riwayat masalah pencernaan nih, apalagi buat Anda yang punya GERD, Sahabat Pingin FM, sifat asam dari lemon itu bisa jadi bumerang loh. Soalnya konsumsi rutin dalam jangka panjang itu bisa mengganggu lambung. Jadi benar sih glowing ya, tapi perut kita jadi gak enak, sistem pencernaan kita jadi gak enak, kan juga kayak gimana gitu ya. Jadi tidak imbang, keseimbangan antara di dalam tubuh kita dan juga di luar tubuh kita. Selain itu, selain resiko pencernaan nih, ada kandungan kalori juga ya di dalam minyak zaitun yang perlu buat kita concernin gitu atau diperhatikan. Jadi kayak misalnya ada kandungan lemak sehat gitu ya di minyak zaitun, itu bahan makanan yang padat energi. Jadi perlu juga dikonsumsi dengan kadar yang memang sudah seharusnya, tidak perlu berlebihan seperti itu, Sahabat Pingin FM. Terus juga ya, Dr. Rory juga ngasih peringatan khusus nih buat kita yang ngikutin tren ini. Jadi di masa pengobatan tertentu itu, kayak misalnya mengonsumsi obat pengencer darah, itu harus diperhatikan juga. Karena hal ini dikarenakan juga kandungan vitamin E dosis tinggi dalam minyak zaitun itu bisa memengaruhi cara kerja obat tersebut. Oleh karena itu nih, Sahabat Pingin FM, ya sangat disarankan kalau misalnya kita itu berkonsultasi terlebih dahulu sebelum kita mengikuti tren. Apalagi kalau misalnya memang kita tuh punya riwayat penyakit yang perlu diperhatikan secara khusus gitu, biar imbang aja. Masa kulit udah glowing tapi di dalam tubuh kita tidak sehat gitu, kan enggak juga, Sahabat Pingin FM ya.

0: Juni, terus berkarya, terus berkembang.
1: Kadang kita terlalu sibuk melihat hasil orang lain, sampai lupa menghargai perkembangan diri sendiri. Padahal setiap usaha punya proses dan waktunya masing-masing untuk tumbuh. Gak harus cepat kok, yang penting tetap berjalan.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau.
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau tea juice lemon.
4: Kalau aku mau tea juice madu.
5: Aku gula batu.
4: Mau melati.
5: Atau lapar.
1: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
2: Asik.
1: Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
5: Mau dong.
4: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
5: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
1: Mau tea juice lagi?
2: Mau.
1: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum tea juice.
5: Semua rasanya enak.
1: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
6: Dari Wings Food.
7: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
8: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
7: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
9: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
7: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
8: Mau dong. Taste good.
7: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: The One That Got Away milik Katy Perry menceritakan sosok yang satu ini. Siapa sih? Sini, saya kasih tahu. Lagu The One That Got Away milik Katy Perry viral kembali setelah Katy merilis video music versi Director's Cut. Lagu ini menceritakan tentang penyesalan Katy Perry karena kehilangan orang yang ternyata begitu berharga dalam hidupnya. Tapi siapa gerangan orang tersebut? Dalam sebuah live stream, Katy Perry dengan gamblang menyebutkan bahwa orang itu adalah Josh Groban. I'm Wibi Nugraha, your music director. 103.6, your sweet music station.
1: Radio Penguin. Juni, terus berkarya, terus berkembang.
2: Banyak orang menunggu semuanya sempurna dulu sebelum mulai melangkah. Padahal seringkali yang paling penting bukan seberapa lengkap yang kita punya, tetapi seberapa besar niat untuk mencoba. So, mulai aja dulu dari apa yang ada hari ini.

0: Bali, pulau indah yang jadi kebanggaan dunia. Pantainya, budayanya, dan keramahan warganya selalu menyambut siapa saja. Tapi, apakah kita sadar? Sampah menumpuk, jalan padat, budaya kadang tidak dihargai. Jika dibiarkan, keindahan ini bisa hilang. Pariwisata berkualitas bukan sekedar datang dan bersenang-senang, tapi juga menghormati adat, menjaga alam, mendukung usaha lokal, dan berlibur.
1: Matur suksema.
0: Jadikan setiap langkah Anda berarti. Mewujudkan pariwisata berkualitas untuk Bali yang lestari.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Penguin FM Bali.
3: Berdasarkan info terbaru, akan terjadi hujan meteor besar-besaran dan dunia akan kiamat hari ini. Gawat, semua orang harus tahu. Pokoknya aku harus jadi yang pertama. Forward grup keluarga, WhatsApp grup arisan, Facebook, semua.
4: Ih, berita kiamat ada mulu kali tiap tahun. Gak asik.
5: Guys, santai. Sudah dibantah kok sama pihak resmi. Lagian itu berita lama yang dibikin rame lagi. Cek nih.
6: Grup jadi gak seru ya. Ada penyebar hoax. Bye sis.
3: Ya, kok aku dikit dari grup?
7: Jangan buru-buru percaya dengan semua berita. Penyebaran hoax bisa dikenakan sanksi yang diatur pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. Jadi, cek fakta dulu, jangan asal serbu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Penguin FM Bali.

Lisa dengan single Ordinary Alex Warren merilis video musik untuk single barunya Passengers. Lagu ini merupakan single pertama dari album keduanya Wild Child yang akan dirilis pada 28 Agustus mendatang. Disutradarai oleh Billy Thomas. Video Passengers ini menampilkan cerita yang menghibur di mana Alex Warren berusaha keras untuk menarik perhatian orang yang dicintainya yang terus asik dengan ponselnya.

Rosa, good goodbye. Ini sudah di request ya sama Mbak Titin lewat TikTok. Ini Stelly sekarang lagi nge-live nih di TikTok Sobat Pingin FM. Kalau misalnya Anda lagi scrolling TikTok, mampir lah ya di live-nya Stelly. Namanya di @pinguinfmbaliI. I-nya double di belakang ya. Jadi cus, di sana kita ngobrol-ngobrol. Atau kalau misalnya Anda pengen cerita, kira-kira hal apa sih yang bikin Anda tuh keinget ya sama masa lalu? Apakah kalau misalnya Anda tuh denger lagu tertentu, kayak misalnya Sally tadi dengerin lagunya Yura yang tenang, itu bikin keinget sama momen penyusunan skripsi yang aduhai itu Sahabat Pingin FM. Atau tempat tertentu nih, misalnya ngelewatin kayak sekolah SD Anda gitu. Jadi kayak seketika memorinya itu terbang ke yang masa lalu gitu. Atau makanan tertentu atau yang lain nih Sahabat Pingin FM, bisa cerita-cerita sama Sally di live TikTok juga bisa ya, di Pingin FM Bali I, I-nya double di belakang, atau lewat WhatsApp dan juga Telegram di 08 11 393 494. Ini sudah ada yang menyapa Sally nih, ada Mbak Dian Kesuma di live TikTok. Halo Mbak Dian, terus juga ada Mbak Romi ya yang ikutan gabung, ada Mbak Titin tercinta, terus juga ada Mbak Desmar tadi, ada Kak Yan-Yan yang juga request lagunya Drive Melepasmu, sudah masuk di playlist. Ada Kak Zulfahmi juga requestnya lagu Reza Yang Cinta Kita, sudah masuk ke playlist juga. Nah untuk Anda nih Sahabat Pingin FM yang pengen juga request lagu, bisa banget ya. Masih Sally tungguin, masih ada waktu 1 jam ya, 1 jam kurang 6 menit lah ya. Langsung aja dikasih tahu Sally favorit, lagu favorit Anda yang pengen diputerin tuh apa. Salamnya buat siapa ya, bisa cus ke WhatsApp atau Telegram 08 11 393 494. Ini udah ada Kak Ade juga tadi request lagunya Sandy Canister, tunggu tanggal mainnya, tapi atau lagunya Cinta Laura yang Guardian Angel. Tapi lagunya itu gak ada, jadi tadi diganti ya sama Kak Ade lagunya Midnight Serenade yang Laut. Itu tadi sudah di play juga spesial untuk Kak Agus Ade. Kemudian ada Kak Naradipta, kirim salam buat Aji, Mama, Gek Kinan dan Tuka di Gianyar katanya. Untuk request lagunya Kangen Dewa 19 tadi udah diputerin ya, Dewa 19 featuring Yura Yunita juga, Kangen. Semoga sempat dengerin ya untuk Kak Yoga. Kemudian ada siapa lagi ya, baiklah. Terus juga di apa namanya, di live TikTok juga, kalau misalnya Anda mau request lagu juga masih bisa banget Sahabat Pingin FM, lewat WhatsApp juga bisa banget. Pokoknya Sally bakal tungguin terus ya sampai jamnya Sally berakhir di jam 4 nanti. Jadi cus, masih banyak banget waktunya. Sekali lagi Anda bisa request lagu di WhatsApp atau Telegram 08 11 393 494. Bisa juga ya cerita-cerita, kira-kira ada gak sih hal yang bikin Anda tuh kayak keinget sama momen masa lalu gitu. Misalnya apakah kalau mendengarkan lagu jadi keinget momen masa lalu, atau keinget momen-momen zaman SMA lagu tersebut gitu ya, atau tempat jadi mengingatkan Anda sama momen SD misalnya, atau makanan nih, karena kan makanan kadang itu ada sentuhan-sentuhan yang sentimental gitu ya kan, yang mengandung nilai-nilai yang sangat berarti buat kita Sahabat Pingin FM. Bisa lah ya cerita-cerita sama Sally, pokoknya Sally bakal tungguin terus deh spesial untuk Anda Sahabat Pingin FM.

0: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
4: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh iya? Terus-terus?
5: Karena ada air through teknologinya. Oh, iya? Bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Oh, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang
6: Baby
4: ya?
6: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
7: Baby Happy, Mom Happy.
8: Wings Care.
9: Bu Nana.
10: Bu Ayu, belanja juga Bu.
9: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
10: 10 ribu di tangan ibu yang tepat, bisa hemat belanja sebulan loh.
9: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
10: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
9: Berarti satunya 2.500.
11: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
10: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar.
12: Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
9: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
11: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
12: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
8: Wings Care.

0: jus kan banyak rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
3: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
3: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food. Follow social media kita di Instagram dan fanspage Facebook at Penguin FM Bali, X at Radio Penguin FM, TikTok at Penguin FM Bali E, dan dengarkan secara online via streaming di live.radiopenguinfm.com. For more info, click our official website on www.radiopenguinfm.com.

0: Lepasmu dari Drive ini sudah di request sama Kak Yan-Yan lewat live TikTok ya. Ini sudah terputarkan spesial untuk Kak Yan-Yan. Dan buat sahabat Wingin FM yang mau request lagu juga masih bisa banget. Masih saya tungguin sampai jam 4 nanti ya. Kalau misalnya Anda pengen join di live TikToknya Sally juga bisa meluncur aja ke TikTok Penguin FM Bali, double I-nya di belakang ya. Pokoknya di sana kita ngobrol-ngobrol, bisa juga cerita-cerita sama Sally kalau misalnya Anda, apa sih hal yang bikin Anda itu keinget sama masa lalu sahabat Penguin FM? Apakah kalau mendengarkan lagu kayak misalnya lagu Drive barusan ini kan udah sekian tahun yang lalu ya, belasan tahun yang lalu, apakah lagu-lagu kayak gini yang bikin Anda keinget sama momen-momen masa lalu, bernostalgia, throwback Thursday gitu ya? Atau kalau Anda ngelewatin suatu tempat gitu jadi kayak langsung flashback gitu, auto. Ataukah makanan, atau bisa juga parfum atau yang lainnya. Bisa kasih tahu Sally, cerita-cerita sama Sally ya lewat WhatsApp 0811 393 494. Bisa juga request lagu di sana, Sally bakal tungguin. Ini juga ada Mbak Titin yang cerita, katanya pastinya kenangan masa lalu itu gak bisa kelupa, katanya Mbak Titin ya. Dan bahkan bikin kita gagal move on. Keinget masa kecil lah, keinget masa dimana ortu masih ada. Pengen kembali ke masa itu, masa ini. Ingin aku sesali tapi sekarang adalah kenyataan. Tapi jujur dibanding masa sekarang, kayaknya lebih bahagia ketika diriku masih jadi anak dan ada orang tua. Ketimbang diriku sekarang sudah jadi ortu dan punya anak, lebih sedih rasanya. Pastinya semua kenangan, bener banget. Ya kan? Kalau misalnya masih ada orang tua itu kayak enak gitu ya, berasa ada yang ngemong gitu ya, masih berasa lah ya jadi anak gitu, seorang anak ya Mbak Titin ya. Tapi kalau sekarang ya kita yang malah menjadi orang tua buat anak kita, jadi ya gimana gitu, kita tidak bisa dimanja oleh orang tua kita. Tapi bisa loh Mbak Titin, kalau misalnya mau dimanja-manja aja sama Pak Sangar di sana ya, ya kan? Tapi abis ini Sally mau kasih tahu juga tentang apa ya, tips family buat Anda sahabat Wingin FM. Yuk kita intip dulu.
1: Family time. Family time.
0: Nah sekarang berhubung udah mulai masuk ke libur sekolah ya, dimana anak-anak itu sudah tidak sekolah untuk satu bulan ini biasanya ya. Kalau di Bali liburnya cukup panjang, say ya ampun panjang banget. Nah biasanya kalau liburan kayak gini kan dipakai buat jalan-jalan, main ke playground, main ke tempat-tempat yang banyak anak kecil. Tapi di sana kan kita suka ngelihat anak kita tuh ada lah ya yang dia tuh tidak bisa bergaul dengan mudah sama anak kecil yang lain, jadi kayak cenderung malu-malu atau cenderung diem gitu ya. Dan tidak semua anak itu bisa langsung ngerasa nyaman juga di tempat ramai. Ada anak yang kayaknya kelihatan antusias di rumah, tapi pas udah sampai di lokasi kayak mendadak diem, terus juga malu atau bahkan nangis nih saat bertemu banyak orang. Nah ini tugas kita sebagai orang tua itu tidak perlu kayak menjudge gitu ya, tapi perlunya kita nih sahabat Wingin FM untuk bisa melakukan beberapa cara ini biar anak kita tuh tidak apa ya, tidak diem aja, tidak ansos seperti itu. Ini yang pertama, Anda bisa pahami kalau setiap anak itu punya cara beradaptasi yang berbeda. Hal pertama sih yang penting dipahami ya sama orang tua atau sama kita nih sahabat Penguin FM, gak semua anak itu nyaman untuk langsung terjun ke lingkungan baru. Ada anak yang kayak cepet akrab dengan orang lain, tapi ada juga yang membutuhkan waktu lebih lama untuk merasa aman. Nah oleh karena itu sahabat Penguin FM, kita tidak perlu membandingkan kenapa sih anak aku kok beda sama anak yang lain yang gampang akrab. Tidak bisa disamakan ya sahabat Penguin FM. Terus juga Anda bisa lakuin, ceritain dulu tempat yang bakal dikunjungi itu kayak gimana gitu. Ini salah satu cara yang efektif banget ya, buat bantu anak tuh lebih percaya diri. Terus juga bisa ngasih gambaran tentang situasi yang bakal dihadapi sama anak kita nanti. Jadi anak tuh biasanya bisa lebih tenang ketika mereka tahu tempat yang mau dikunjungi itu seperti apa. Terus yang ketiga adalah Anda bisa ngajak anak Anda itu buat main role play sederhana. Jadi diajaklah anak Anda itu untuk kayak latihan seolah-olah dia mengunjungi tempat baru, kayak diajarin gimana cara berkenalan, gimana cara menyebutkan namanya, usianya, dan cara berinteraksi itu seperti apa lewat role play tersebut, sahabat Pingin FM ya.

Rihanna kembali menarik perhatian publik lewat penampilan kejutan di konser pop-up di Times Square, New York pada 4 Juni 2026. Dalam acara tersebut, dia memperkenalkan sekaligus merilis lagu baru berjudul Love Sensation yang menjadi single ketiga dari album studio ke-15 miliknya, Confessions 2. Single ini dibagikan menyusul dua single sebelumnya, I Feel So Free dan juga Bring Your Love bersama Sabrina Carpenter. Album terbaru Madonna dijadwalkan rilis pada 3 Juli 2026 melalui Warner Records.

Inspiring Words. Kalau menyebut nama Ed Sheeran, Anda pasti setuju dong kalau musisi dan penulis lagu asal Inggris ini memang dikenal dengan lagu-lagu hitsnya yang everlasting. Mempunyai latar belakang sederhana hingga menjadi seorang superstar dunia, Ed Sheeran mempunyai beberapa quotes yang bisa menginspirasi kita. Salah satunya adalah, "Success is the best revenge for anything." Lewat kalimatnya, Ed Sheeran ingin menyampaikan daripada menghabiskan waktu dan tenaga untuk membalas perbuatan buruk orang lain dengan cara negatif, lebih baik kita fokus memperbaiki diri sendiri. Karena saat kita berhasil mencapai kesuksesan, secara otomatis membuktikan bahwa keraguan orang lain pada diri kita adalah salah.

Setiap karya punya cerita, setiap proses punya perjalanan, dan setiap langkah kecil yang kita jalani hari ini adalah proses dari perkembangan diri kita. Maka teruslah mencoba, teruslah melangkah, dan terus percaya pada prosesnya. Juni, terus berkarya, terus berkembang.

0: Juni, terus berkarya, terus berkembang.
1: Di era sekarang, dikenal orang itu bukan soal siapa yang paling besar duluan, tapi siapa yang paling konsisten menunjukkan prosesnya. Mulai dari hal kecil, mulai dari yang sederhana, dan biarkan orang mengenal cerita di balik usaha yang Anda jalankan.

Pingin FM Your Sweet Music Station terus berkarya, terus berkembang. Sally Maria di sini, sahabat Pingin FM. Ini mau pamit-pamit ya, sudah mendekati jam 4 dan habis ini ada yang nemenin Anda di intermezzo pastinya. Ada Kak Betty dan ada Kak Suma ya yang bakal nemenin Anda sampai jam 8 malam nanti. Jadi kalau misalnya mau request lagu bisa di sana ya, di intermezzo aja. Tapi ini saya mau bacain satu yang sudah request tadi. Ada Kak Narakinan mau request lagunya Michael Jackson yang Leave Me Alone, tapi maaf banget gak ada. Terus udah diganti sama Billie Jean dan sudah di play tadi ya. Spesial untuk Kak Narakinan. Kemudian ada Kak Ari Dinamika yang say hi aja. Makasih banyak buat sahabat Pingin FM yang sudah nemenin Sally di sini, yang sudah request lagu dan juga udah nyampein salam-salamnya. Sally Maria pamit dulu ya. Bye-bye.

Setiap karya punya cerita. Setiap proses punya perjalanan. Dan setiap langkah kecil yang kita jalani hari ini adalah proses dari perkembangan diri kita. Maka teruslah mencoba, teruslah melangkah, dan terus percaya pada prosesnya. Juni, terus berkarya, terus berkembang.

0: Music Station
1: terus berkarya, terus berkembang.
0: Aku kira tenagamu belum balik kan.
1: Wah sudah
0: secara
1: dong.
0: Secara masih wajah kasur semua guys.
1: Masih bohlam ya.
0: Ayo bohlam. Bobo malam bohlam dong. Habisnya harus bosor dia semua, iya, seharusnya bosor. Sahabat Tungin FM.
1: Iya nih.
0: Tapi capek. Harus tetap siaran. Dia bilang sama aku Kak Betty gak libur-libur. Emang kamu libur?
1: Tidak. Sama kita.
0: Tapi, makanya gini ya kalau gak punya kampung ya Sum ya.
1: Iya gak punya kampung, tetap stay at home.
0: Iya.
1: Hari raya itu ya tidak terasa lah.
0: Tetap kerasa sih, vibesnya kerasa. Cuma ya itu kayak misalnya kamu kemana gak siaran, mau pulang kampung? Gak bisa.
1: Alasannya kurang ya. Mau buat alasan apa ini?
0: Iya, sembahyang udah selesai siang nah, kan? Nah. Ya begitulah, tidak apa-apa.
1: Ya jalan-jalan lah kita.
0: Sudah siap belum?
1: Belum.
0: Kenapa belum?
1: Sudah dong.
0: Harusnya nyanyi dong, jalan-jalan.
1: Pakai sepatu rodaku.
0: Nah itu dia.
1: Tapi nadanya gak tahu kemana.
0: Masih nyaplir kala mimpi sahabat Tungin FM.
1: Tapi sekarang jangan nyaplir dulu, langsung aja kasih tahu kita sahabat Tungin FM mau request lagu apa. Sambil cerita yuk, kalau hari raya hal apa yang paling berkesan menurut Anda?
0: Iya, hal yang bikin hati itu hangat.
1: Senang,
0: gitu ya.
1: Bahagia. Nah, ceria.
0: Itu dia.
1: Apakah bertemu dengan keluarga yang jarang ketemu?
0: Iya kan biasa gitu ya, 6 bulan sekali loh ketemunya. Biasa ketemu di WAG.
1: WAG dong.
0: Iya syukur-syukur dia jawab aktif di WAG. Kalau cuma sider doang.
1: Iya jadi pembaca.
0: Iya.
1: Dia baca, ini orang masih ada.
0: Selalu jadi orang pertama yang baca tapi gak pernah balas. Komen. Ya itu.
1: Jadi penyimak.
0: Nah. Nyimak gan. Cuma kamu tahu melihat bahasa itu.
1: Oh,
0: nyimak gan. Kamu belum lahir berarti.
1: Belum, berarti itu
0: zaman-zaman kaskus itu Sum.
1: Oh.
0: Coba Anda yang tahu kaskus nongol semua.
1: Coba,
0: ya.
1: Coba ayo absen dulu ya. Sambil ikutan mini food kita, bertemu bersama keluarga yang jarang ketemu, sembahyang bersama atau mungkin makan bareng. Enak kan?
0: Iya.
1: Itu banyak makanan hari raya.
0: Betul, atau enggak nunggu ya memang karena libur aja asik. Bisa bobo seharian atau dapat salad tempel.
1: Wow, kan? Itu sih seru banget. Cuma juga suka.
0: Masih dapat?
1: Belum.
0: Oh kirain. Nanti kamu lah besok ngasih salam tempel ya. Keponakan-ponakanmu.
1: Udah mulai berganti sekarang, udah sweet. Kalau biasanya sweet? Dulu semua yang menantikan salam tempel, tapi sekarang udah mulai untuk digantikan.
0: Artinya kamu sudah?
1: Sudah tua.
0: Ya bukan, sudah dewasa gitu dong. Tua. Kamu tua, aku apa Sum?
1: Oh, iya Tuhan, vintage.
0: Hey, yuk sahabat Tungin FM ramaikan sore ini intermezzonya. Yuk, kita tunggu sampai jam
1: 8 malam.
0: Nah, setengah berapa?

0: Evergreen News. Penguin News. Penguin News.
1: Sahabat Penguin FM, Presiden Amerika Serikat dan Presiden Iran menandatangani kesepakatan yang bertujuan mengakhiri perang di Timur Tengah. Dalam penandatanganan kesepakatan tersebut, Teheran setuju mengurangi kadar uranium yang diperkaya sebagai imbalan atas keringanan ekonomi besar-besaran. Kesepakatan itu bertujuan mengakhiri perang yang dimulai pada 28 Februari setelah serangan Amerika Serikat dan Israel memicu balasan Iran berupa rentetan rudal serta drone di kawasan.
2: Sementara itu, sahabat Penguin FM, Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan menanggapi rentetan aksi demonstrasi yang meminta program makan bergizi gratis dihentikan. Ia mempersilahkan program MBG dikritik agar eksekusinya bisa berjalan lebih baik. Menurutnya, hasil kajian yang dilakukan DN menunjukkan program MBG mampu mendorong tumbuhnya pusat-pusat ekonomi baru yang melibatkan pelaku UMKM.
1: Dikutip dari Kompas.com dan CNNIndonesia.com, saya Sumawijaya dan Betty Richardson untuk Penguin News di Intermezzo.

0: Yan, lihat nih, ada undian berhadiah Bank BPD Bali di Facebook.
1: Oh iya?
0: Terus pas aku klik, namaku ada di daftar pemenang undian Bank BPD Bali. Katanya, aku menang motor, disuruh klaim via WhatsApp.
1: Kamu pernah ikut undian ini? Linknya kok bukan website resmi?
0: Tapi namaku bener, Yan.
1: Itu trik, nama kamu diambil dari profil. Coba klik, pasti minta data.
0: Waduh.
1: Nah, kan?
0: Iya, ini adminnya minta username, PIN, OTP, foto KTP, sama verifikasi saldo rekening lagi.
1: Aduh, stop. Itu phishing. Sekali kamu kirim saldo bisa habis.
0: Wah, hampir kena. Langsung aku blokir kalau gitu.
2: Hati-hati penipuan mengatasnamakan undian Bank BPD Bali. Bank BPD Bali tidak sedang mengadakan undian apapun dan tidak pernah meminta data pribadi melalui WhatsApp atau SMS. Pastikan selalu cek kebenaran informasi melalui kanal media sosial resmi atau kantor cabang terdekat. Aktifkan SMS notifikasi untuk memantau transaksi 24 jam. Jika menemui hal mencurigakan, segera hubungi BPD Bali Call 15844 atau laporkan ke IASC, Indonesia Anti-Scam Center. Bank BPD Bali berizin dan diawasi OJK dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS.
3: Apakah Anda mencari peluang karir menarik? Apakah Anda siap untuk bergabung dengan tim yang dinamis dan berkembang? CV Dapur Prima sedang membuka lowongan kerja untuk posisi pramuniaga dan staf admin pajak. Ini adalah kesempatan emas untuk Anda yang ingin berkembang bersama kami. Sebagai pramuniaga, Anda akan menjadi bagian penting dalam memberikan pengalaman belanja terbaik kepada pelanggan kami. Kami mencari individu yang ramah, komunikatif, dan siap memberikan pelayanan terbaik. Sedangkan untuk posisi staf admin pajak, kami membutuhkan profesional yang teliti dan terorganisir untuk membantu mengelola administrasi perpajakan perusahaan. Jika Anda memiliki pengalaman di bidang ini, inilah saatnya untuk menunjukkan keahlian Anda. Jangan lewatkan kesempatan ini. Segera kirimkan lamaran Anda ke cabang Dapur Prima terdekat di tempatmu. Atau kunjungi langsung kantor kami di Dapur Prima Cabang Monang Maning. Jadilah bagian dari tim hebat di CV Dapur Prima dan wujudkan karir impian Anda bersama kami. CV Dapur Prima, kesempatan karir dan masa depan Anda.
4: Aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutathionamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutathionamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutathionamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: spesial untuk Kak Pino.
1: Cooks.
0: Pasti lagi melalui cooks.
1: Melalui ya, bener-bener.
0: Iya kan?
1: Ya silakan melalui, jangan lupa gagapan.
0: Betul sekali, tadi pagi-pagi dia udah ke roti yang viral itu loh. Sum, coba Naya lihat Instagram story-nya. Padahal itu daerah pantai juga, kok kalian gak ketemu sih? Kamu di pantai mana?
1: Sanur.
0: Dia di pantai mana?
1: Sanur.
0: Bram, kamu di mananya Bram?
1: Coba deh.
0: Ini anak pantai satu ini kerjanya ke pantai mulu loh sekarang.
1: Mencari ketenangan, melihat ombak, melihat yang lainnya.
0: Pikiran sama hati lagi tidak tenang ya.
1: Ketahuan nih. Menenangkan pikiran.
0: Oh, wow, ya semoga tenang beneran ya Sumia. Semoga tidak banyak godaan. Kenapa? Karena apa? Coba.
1: Karena banyak godaan sih benar. Karena mungkin
0: godaan apa cobaan?
1: Cobaan sih enggak ya.
0: Oh, syukurlah ya. Banyak yang menggoda Suma loh guys.
1: Bukan banyak masih apa ya? Banyak hal-hal yang harusnya enggak dipikirin tapi dipikirin.
0: Oh,
1: overthinking.
0: Memang. In this situation ya, oh ala Pino itu di Tabanan katanya.
1: Pantesan tidak di pantai.
0: Jemput kayak dia.
1: Di Tabanan.
0: Iya, nanti ada yang mau ditanyakan Kak Pino, Kak Suma. Suma pengen menanyakan sesuatu.
1: Iya benar. Ada satu hal.
0: Pino ya.
1: Penting banget.
0: Penting nanti ya. Off air tapi.
1: Kak Marsa.
0: Nanti kan dia kesini.
1: Iya benar, kita ketemu lagi.
0: Iya.
1: Nanti tiba-tiba dibawain roti.
0: Oh iya, udah habis. Orang dia dapatnya terbatas.
1: Oh, terbatas limited edition.
0: Ya roti yang lainnya Bram, makasih. Kenapa Ibu Marta ini menangis? Besok bisa dengerin Ade sama Wibi lagi kok.
1: Sabar.
0: Jangan menangis ya.
1: Cup-cup
0: mua.
1: Bapak Anca, hai. Bapak Anca hari ini juga sudah stay tune Ordinary Alex. Selamat sore Betty Zuma. Sore Mbak Panca. Hal berkesan ikut temen Nifut juga. Kalau Mbak Panca itu kumpul bersama keluarga. Makanya kemarin bela-belain Pulkam PP biar bisa kumpul. Berangkat pagi sampai rumah cuma tidur aja.
0: Wow.
1: Jadi benar sih kemarin dibilang dari Tabanan ke Buleleng.
0: Iya betul, dia kan orang Buleleng. Alasangker.
1: Oh Alasangker?
0: Iya, Alasangker. Ada lagunya.
1: Alasangker. Coba berikut loading banget sih hari ini. Alasangker, kayaknya familiar itu apa ya?
0: Lagu baru tuh Mbak. Coba Alasangker. Bawa nanti ya ke Klian Desanya kasih tahu nih ada soundtrack nih.
1: Bisa, iya. Bisa jadi. Jadi apa namanya branding dari desanya
0: Alasangker. Dari mana Alasangker.
1: Terus bangun tidur balik Tabanan lagi di rumah cuma ketemu bilang Biang aja karena yang lain masih sibuk maturan. Jadi cuma ngobrol sebentar sama Biang terus balik Tabanan lagi. Karena benar sacet gitu.
0: Iya karena anak bule di rumah sendirian Sum.
1: Oh ya udah gini ya udah sendiri si Jason sekarang.
0: Iya Basian sudah berpulang soalnya.
1: Walau capek diusahakan tapi lega karena lihat Biang bahagia. Walau lihat anaknya pulang cuma sebentar.
0: Oh iya dong anaknya
1: aku
0: sehat.
1: Aku cuma datang sebentar saja.
0: Aku hanya untuk sementara gitu lagunya.
1: Kayaknya ada lagu gitu.
0: Kan? Yeah, coba menggombal tapi fail ya guys. Udah kamu lanjut bobo lagi abis nih.
1: Cek gitu ya katanya kakak Finfin.
0: Iya deh kalau gitu. Lain nanti ya. Ajun,
1: yeah,
0: Mbak Dian sabar. Apalagi Mbak Dian mentang-mentang Suma yang siaran.
1: Langsung lagas ya.
0: Biasanya kalau bukan kamu yang siaran, setengah enam baru dia muncul.
1: Guys, emang kekuatan Suma tuh emang sebegitu ya. Mbak Dian, terima kasih.
0: Haju!
2: Weather Podcast. Weather Podcast.
0: Wow, guys. Bagaimana, Sum?
1: Untuk dia tidak bersin ya.
0: Jangan.
1: Masih libur, tapi Wunca tetap kerja hari ini.
0: Mana dia libur 1x24 jam?
1: Masih stay tune ya.
0: Iya dong.
1: Untuk sekarang, kalau Wunca mengabarkan cuaca hari ini, rentang suhunya di 23 derajat Celcius sampai dengan 29 derajat Celcius, tapi rasanya panas banget di 36 derajat.
0: Memang setuju aku.
1: Panas seperti hati ini.
0: Waduh.
1: Tidak dikabarin.
0: Kasian, gak dikabarin ya.
1: Iya.
0: Kabarin duluan dong.
1: Oh iya.
0: makanya harus lagas kayak Mbak Dian.
1: Untuk kemungkinan hujan tidak banyak ya, cuma 32% aja.
0: Lumayan dong 32%, kemarin gak ada loh. Oh, 2 hari lalu juga gak ada.
1: Oh berarti sekarang lebih ada
0: sudah
1: kemungkinan.
0: Sudah lumayan.
1: Oh ada peningkatan.
0: Jaga kesehatan ya.
1: Cuma semua aja tidak ada peningkatan.
0: Mulai curhat terus. Ada untuk masalah apa sih adik kita yang satu ini guys?
1: Tidak, semua sedang baik-baik saja. 15 sampai dengan 30 km per jam kalau kecepatan anginnya.
0: Pantes.
1: Kencang.
0: Masuk angin aku. Udah kerokan aku guys.
1: Iya jangan lupa juga biar gak masuk angin dan biar tidak terbakar. Pakai sunscreen aja.
0: Berapa UV indexnya?
1: 10.
0: Wow.
1: Tinggi banget seperti cuma.
0: Ya deh terserah kamu dah.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya. Oh, bikin iya? Permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

Gagal SNBT? Tenang aja, masih ada Universitas Warmadewa. Sudah saatnya kamu bergabung bersama Universitas Warmadewa. Sebagai best private campus in Bali dan masuk top 50 kampus terbaik di Indonesia versi QS World University Ranking, di sini kalian akan mendapatkan pengalaman belajar yang luar biasa, fasilitas modern dengan program international seperti student exchange dan English class. Selain itu, Universitas Warmadewa sudah pastinya menyandang akreditasi unggul, sudah tergabung sebagai member Asian University Ranking Quality Assurance AUNQA dan sudah meraih Worldwide Impact Ranking by Time Higher Education. Heits, gak hanya itu aja. Universitas Warmadewa juga memberikan pengalaman nyata melalui program magang, penelitian, dan mendukung mahasiswa untuk meraih prestasi. Ditambah dengan beragam organisasi mahasiswa, seni, olahraga, dan kegiatan sosial yang akan membentuk kepribadianmu menjadi lebih tangguh. Di sini, kamu tidak hanya belajar, tapi juga berkembang, berkarya, dan siap menjadi generasi emas Indonesia. Dan kamu juga bisa lulus tanpa skripsi loh. Mau banget kan? Yuk, siapkan dirimu dari sekarang dan daftar segera di Universitas Warmadewa. Pendaftaran mahasiswa baru sudah dibuka. Jangan sampai kehabisan kuota ya. Bersama Universitas Warmadewa, let's design the future.

Setelah sukses mencuri perhatian publik dan keluar sebagai juara ketiga dalam Indonesian Idol Music 14, Rio Laskar akhirnya secara resmi merilis single perdana miliknya yang berjudul Sumpah Mati pada tanggal 5 Juni 2026. Lagu yang mengusung genre pop ballad ini menjadi sebuah langkah awal yang sangat spesial bagi perjalanan karir profesional Rio Laskar. Pasalnya, dalam proses produksi lagu ini, dia mendapatkan kesempatan besar untuk bekerja sama dengan komposer ternama Indonesia, Andi Rianto. Sentuhan magis sang maestro berhasil menyatu sempurna dengan karakter vokal Rio yang kuat, sehingga menciptakan sebuah harmoni yang megah.

0: Ternyata lagu The One That Got Away milik Katy Perry menceritakan sosok yang satu ini. Siapa sih? Sini, saya kasih tahu. Lagu The One That Got Away milik Katy Perry viral kembali setelah Katy merilis video musik versi Director's Cut. Lagu ini menceritakan tentang penyesalan Katy Perry karena kehilangan orang yang ternyata begitu berharga dalam hidupnya. Tapi siapa gerangan orang tersebut? Dalam sebuah live stream, Katy Perry dengan gamblang menyebutkan bahwa orang itu adalah Josh Groban. I'm Wibi Nugraha, your music director. 103.6, your sweet music station.
1: Radio Pinkland. Juni, terus berkarya, terus berkembang.
2: Dunia terus berubah, tren terus berkembang, dan itu artinya kita juga punya kesempatan untuk terus belajar. Nggak perlu langsung ahli dalam semua hal kok, karena setiap proses belajar juga merupakan bagian dari berkembang.

0: spesial untuk Mbak Dian Kesuma yang Suma cintai. Makanya udah langsung.
1: Ini lagi meroyek ya dari kemarin.
0: Apa tuh?
1: Bunga.
0: Oh ya pastilah bunga. Kalau tiba-tiba dia open PO penjor, aku yang bingung.
1: Tapi penjornya juga bagus.
0: Iya. Cantik banget penjornya. Mbak Dian itu beli atau bikin sendiri? Coba jujur
1: bikin
0: jawab.
1: Bikin sendiri. So. Karena semua melihat.
0: Oh ya?
1: Iya, di rumahnya itu jauh-jauh hari.
0: Oh.
1: Itu kayak kalau semua ingat-ingat ya masih jauh galungannya.
0: Suami ya berarti ya?
1: Enggak tahu deh. Bikin. Siapa? Siapa yang
0: siapa
1: bikin
0: itu Mbak Dian? Apakah Mbak Dian juga jangan-jangan dua penjor nih?
1: Dipamerin.
0: Oh, adik.
1: Adiknya,
0: pasti keren. Ternyata punya emang punya darah seniman ya.
1: Jadi bisa jadi ladang bisnis nggak sih itu?
0: Bisa dong.
1: Bunga udah jaya sekali. Iya. Penjor.
0: Harus cari pegawai sih Mbak Dian kalau capek katanya begadang.
1: Semua boleh kok diajarin buat seperti itu. Semua tahu nanti bisa.
0: Ada maunya ternyata mencintai dengan syarat ya Sum ya.
1: Iya dong.
0: Itu memang harus begitu sih.
1: Harus mencoba
0: in
1: hal baru.
0: In this situation ya kan.
1: Apapun harus coba deh. Coba
0: ya,
1: deh.
0: Coba dulu. Oh. Berani pasti bisa. Betul. Karena kalau takut mencoba, sing mana po?
1: Iya. Ya, karena kan? Nanti kalau takut ya segitu-gitu aja.
0: Iya. Tuh dengar motivator Waduh. Kita sore ini.
1: Saya juga di posisi yang sama.
0: Oh kirain sudah mulai ini ya kesadarannya udah terkumpul makanya bijak banget.
1: Mungkin masih fase itu ya mengumpul kesadaran. Karena tadi saya ngantuk sekali tidak sadar-sadar.
0: Iya dia baru menyadarkan diri dan ternyata dia harus siaran sahabat Wingin FM. Jadi setengah ngantuk setengah sadar dia kesini agak bahaya loh sebenarnya Sum.
1: Iya, tapi semua udah aman kalau dari jalan itu masih gini kok masih konsen. Tapi
0: sampai
1: memang,
0: sini capek.
1: Memang belum bisa berpikir begitu banyak. Tapi sekarang kita ajak berpikir lagi buat sahabat. Memang kita ingat-ingat dulu sih.
0: Oke, mikirin Dinda bisa?
1: dia lagi kenapa jauh, dia? Lagi jauh. Lagi.
0: Dokat Zoom. Sama masih di Pulau Bali. Banyak kan gini sekarang jalan-jalan baru tuh engal.
1: Shortcutnya udah gini.
0: Oh iya makin
1: udah,
0: banyak loh.
1: Benar.
0: Biasa leka-leko mencarimu sekarang just gitu dah.
1: Udah lebih cepat ya fast tracknya banyak.
0: Betul sekali apalagi kamu motoran 2 jam sampai.
1: Iya 2 jam ya.
0: Ih. Enak udah jalannya, gak ada jalan ular lagi.
1: Gas. Nah. Tapi yang gas sekarang yuk ikutan request sama mini food sebelum kita bacain satu persatu sahabat. Nah, langsung yuk dikirim di WhatsApp atau Telegram di 0811 393 494. Jadi kita ngobrolin tentang hal apa sih yang paling berkesan selama hari raya.
0: Iya, hal apa? Yang paling bikin Anda tuh punya kesan mendalam gitu loh.
1: Diingat terus menerus, berbunga-bunga.
0: Asik, kamu kali berbunga-bunga hari ini, minggu ini layu dulu Bunga Suma ya.
1: Iya.
0: Dibawa pulang.
1: Oh iya. Masih di sini ya.
0: Masih duanya cocok dah. Mungkin minta dibawain Sum.
1: Bener.
0: Ih, kamu gak paham kode.
1: Iya, tapi sekarang boleh yuk ikutan.
0: Ya guys. Udah, sekarang baca dulu ada Mbak Dian. Katanya hal yang berkesan di hari raya kayak sekarang ini tuh ya, bisa ngumpul bareng, sembahyang bareng, maturan depan rumah rame-rame. Sama kalau naikin penjor tuh ya, serunya bisa gotong royong sama tetangga gitu.
1: Ya?
0: Semua option udah diambil sama Mbak Dian.
1: Sama tetangga rame banget, udah disiapin belum makanannya?
0: Nah, akur ya, gitu dong. Jangan sesama tetangga saling iri dengki. Tidak baik guys untuk kesehatan.
1: Iya finansial juga gak baik.
0: Nah itu dia. Kenapa finansial gak baik? Oh iya kalau mau
1: belanja
0: sulit ya.
1: Sulit.
0: Benar uga.
1: Kadang-kadang kan orang tetangganya jualan, bukannya jadi pembeli malah jadi saing.
0: Iya, bener lagi.
1: Jual pulsa ya sama, jual pulsa juga.
0: Iya, yang satu bisa dibonin 2 minggu, yang satu cuma seminggu gitu.
1: Waduh.
0: Ya. Jangan ngebon ah, untungnya tipis loh itu.
1: Bener, itu tetangga tidak baik ya.
0: Betul sekali.
1: Orang bikin usaha malah dibonin.
0: Hah. Terus ada siapa lagi Sum?
1: Ada, tadi Bapak Anca udah ya, ada Budai.
0: Budai, apa kabar Budai?
1: Budai, apakah jalan-jalan hari ini?
0: Oh iya, kemarin nyari bek guling dia.
1: Bek guling?
0: Ya. Buka dagang bek guling itu galungan loh.
1: Padahal bek guling itu di rumah banyak ya.
0: Iya, mungkin Budayu gak nampak kali ini. Iya kan?
1: Bagus, untung buka.
0: Iya.
1: Kalau Budayu hari ini request lagunya Repeat It dari Martin Garrix dan Ed Sheeran. Hola, pretty sexy baby.
0: Oh ya.
1: bagus genjing semua.
0: Budaya juga seksi.
1: Iya, yeah. Ini budaya tidak kesanur tadi, semua disanur loh.
0: Oh iya. Yeah.
1: Apa cuma berpikir apakah semua akan bertemu budaya?
0: Kayak sanur tuh di situ aja ya, pada luas. Kamu di mana dulu? Di Mertesari ada. Di mana tuh lagi?
1: Di Segare.
0: Segare ada. The di Mutik Siokan ada. Tuh.
1: Banyak.
0: Iyalah, kamu di Mertesari terus Budayu di Icon ya nggak ketemu lah.
1: Berarti kita belum jodoh Budayu.
0: Janjian lain kali ya. Terus ada Ari Dinamika dari Hai Tohpati. Ari. Selamat sore.
1: Sore.
0: And then
1: ada Papa Uci. Halo Papa Uci. Halo Papa Uci. Pengennya Hacu salam hal salsabila.
0: Papa Oci, astagfirullah, aku bingung siapa Papa Oci.
1: Kalau kalah sama Rose, panggilnya Papa Oci.
0: Oh gitu.
1: Panggilan sayang sama Rose.
0: Agak mual aku, Ki. Papa Oci.
1: Kak Betty lagi tentang kita enak badan gak sih?
0: Iya, kerokan aku 2 hari lalu, terus kemarin nyari angin di itu, di Kawitan.
1: Wah.
0: Emang enak ya lagi lengang gitu loh, jadi kayak duduk tuh lama gitu, tiba-tiba udah 6:30.
1: Dari jam berapa?
0: Dari 1:30.
1: 4 aku jam.
0: Di situ. Iya tumben, biasa tuh ya kalau terlalu rame ya, aku tuh paling gak bisa.
1: Gak betah.
0: Gak betah, pengen cepet-cepet pulang, 2 jam dah paling lama tuh di mall. Kemarin tuh kayak, udah 6:30, 4 jam lah kita di sini.
1: Oh, menikmati sekali.
0: Ya, menikmati kesepian.
1: Kesepiannya tempat keramaian.
0: Iya betul, tenang gitu, lebih tenang, itu aku suka.
1: Mungkin kayak tempat yang udah biasa kita kunjungi tapi dengan suasana yang berbeda.
0: Iya itu dia, maklum ya guys, introvert.
1: Ini yang kita tunggu-tunggu, jadi lama.
0: Iya kan?
1: Oke deh, terus ada siapa lagi?
0: Eh
1: ada
0: dia udah, itu belum ngomong, belum baca.
1: Belum. Maaf. Ngomongin tempat berkesan
0: nah,
1: sih.
0: Nah itu dah.
1: Paling berkesan kalau kata Papa Oki ya. Ocinya nanti aja.
0: Ya sama itu. Aku jangan ocak oci.
1: Oci nanti kakak Betty.
0: Tak ucak-ucak kamu ntar.
1: Ucak-ucak nanti ya. Itu dah. Terus pas hari raya adalah ketemu teman-teman di kampung saat libur panjang. Jadi bisa tidur siang.
0: Gimana?
1: Ketemu teman-teman tapi tidur
0: siang. Oh sama libur panjang jadi bisa tidur siang. Gimana ya? Dia tidur siang iya, ketemu teman-teman
1: iya. Berarti sangat digunakan dengan baik waktunya.
0: Iya, 1 banding berapa tuh, Ki? Temu teman-temannya berapa, tidur siangnya berapa gitu loh.
1: Iya. Karena kan kalau semua sendiri enggak tahu kenapa 2 jam hari ini
0: tidur.
1: Iya.
0: Oh, aku kenapa? Tadi dapat nyeriap-nyeriap aja kayak tidur
1: berapa menit, Kak?
0: Kayaknya enggak ada 20 menit tuh memang jarang bisa tidur siang kecuali ngantuk banget atau begadang banget ya.
1: Iya. Tapi kalau semua ini pertama kali bisa tidur siang. Biasanya, karena mungkin capek.
0: Ngebolang kan? Biasanya.
1: Ngebolang, iya.
0: Ya lagian dia habis siaran malam pagi-pagi subuh udah ke pantai. Nyari gara-gara.
1: Tapi untung gak dia, Mak Dian udah was-was sepertinya apakah semua akan jadi. Karena jadi apa biasa, nih? Jadi untuk ke pantai.
0: Oh kamu jadi tunggu laporan tuh dari Mbak Dian bukan Dinda. Oke sama-sama deh Mbak Dian. Gitu ya.
1: Tidak seperti itu, tidak bisa dibicarakan.
0: Gak dapet Dinda, jadi deketin Mbak Dian sekarang.
1: Mbak Dian tuh gini, penasehat.
0: Wow, penasehat spiritual ya.
1: Tapi yuk ikutan ngobrol bentar, bareng kita.
0: Belum semua, sabar.
1: Kita alihkan.
0: Bentar dulu, ada GR sini, Gusti Raditya. Yang request lagunya Party of a Lifetime dari Pitbull Play and Skills. Katanya selamat ulang tahun untuk Kak Dimi dan Hai. Tante Juni.
1: Happy birthday.
0: Oh iya Tante Juni hari ini ulang tahun. 2 hari lagi ada Om Ajun yang ulang tahun.
1: Oh ini ada Om Ajun.
0: Iya. Om Ajun.
1: Udah dihitung loh Om Ajun.
0: Iya.
1: Ada acara apa ini?
0: Asik.
1: Party kita?
0: Party dong Jun.
1: Gas.
0: Lagunya apa tuh? Rio Lascard udah kita play tadi ya.
1: Sudah mengudara.
0: Asik mengudara. Udah semua ya?
1: Ada Gusto udah. Kalau dari Telegram tadi ada Rian Putra. Request lagunya adalah dari Arena Grande. Seperti biasa.
0: Oke. Terima kasih.
1: Sudah semuanya semua dan Kak Betty bacakan. Buat Anda yang belum silahkan. Sekarang kita ramaikan lagi dengan requestan lagu-lagu favorit di sore hari ini. Sambil kita mini food yuk di 0811-393-494. Atau di Instagram dan juga fanpage Facebook at Pink FM Bali. Formatnya masih sama, kasih tahu kita nama Anda, masih usia mau request lagu apa dan juga salam-salamnya.
0: Yes, Bini Foodnya adalah hal yang paling berkesan saat hari raya atau yang paling Anda nantikan itu bagian apanya sih?
1: Apa tuh?
0: Ih, kasih tahu ya.

0: Traffic light. Traffic light.
1: Asik. Ash. Ash.
2: Bersin, bersin.
1: Iya, nahan barusan suhu keluar juga.
2: Lepas ya.
1: Hasyuh, gitu ya. Karena lihat jalanan, wow masih lengang. Coba-coba kita tengok apakah di utara. Aku kalau kayak gini kepo, di utara gimana ya? Oh masih cukup lengang juga, cukup lengang. Cuma daerah Mengwi aja yang ini ya.
2: Yang merah.
1: Yang merah, ada car crash juga. Hati-hati loh sahabat Tungin FM.
2: Oh iya, ini car crash ya?
1: Jangan terburu-buru, betul. Pelan-pelan, asal selamat. Jalan Raya Dalung sih masih lengang, lancar. Terus Padang Luwih juga lancar banget. Ini yang agak padat itu dari depan RSU Garbamet Kerobokan sampai traffic light deket Tiara Dewata Gadzu, itu yang ke arah utara macet ya. Di seputaran Gadzu Barat lancar, di Gadzu Tengah ini di perempatan Ubung sudah mulai terpantau keramaian. Terus aku lihat di Cokro Aminoto Ubung ke utara juga masih lengang banget, lancar. Di simpang lapangan Lumintang Gadzu Tengah itu ramai aja. Terus di persimpangan Ahmad Yani Ken Arok masih lancar. Di Gadzu Tengah dari Suli keluar tuh sampai simpang Nangka sudah terpantau ramai, apalagi yang datang dari Nangka Utara tuh cukup ramai sore hari ini. Nah ini sudah mulai padat nih, tidak selengang kemarin. Living World,
2: wow.
1: Dari Gadzu Timur sahabat Tungin FM ya, itu di seberangnya Living World sudah mulai padat, sama yang ke arah Seroja udah mulai nih. Terus di Gadzu Timur simpang Trengguli ini yang dari utara rata-rata ya pada mau pada balik ke Denpasar kayaknya ini baru datang, jadi padat banget. Terus ini macet, Sum, dari Batu Bulan mau ke arah Denpasar. Itu macet banget dari persimpangan Batu Yang sampai simpang Gadzu Timur. Bener kan, pada balik semua ke Denpasar.
2: Harus balik hari ini.
1: Terus lanjut, Sum. Ini macet banget, Sum. Supratman, Sum.
2: Betul. Dari persimpangan WR Supratman di Gadzu Timur, lanjut ini ada landai sedikit. Tapi after setelah di Patung Titi Banda, ke Sanur ya, di simpang tempat ini dan simpang Sanur ini padat sekali. Seperti biasa.
1: Macet sih ini, bukan padat lagi. Panjang banget. Panjang.
2: Bersabar.
1: Iya.
2: Jadi kayak banyak liburan. Ya, karena tadi pagi liburan. Tadi pagi tidak sepadat itu. Tapi sekarang kayaknya memang dipadati dengan orang liburan ke pantai.
1: Betul.
2: Terus ini sampai di pelabuhan Sanur, habis itu sedikit padat. Tapi akan landai lagi ke selatan sampai di simpang Pesanggaran dan simpang Sanur, sahabat NFM. Nah di Pesanggaran yaitu persimpangan dengan di jalan Diponegoro di Bypass Ngurah Rai itu baru padat lagi. Nah jadi ke barat itu landai dan di daerah Sunset Route yang padat dengan persimpangan Imam Bonjol.
1: Oke.
2: Terus di Jalan Nakula dan juga Sunset Route juga ada sedikit kepadatan. Tapi itu lebih di persimpangan aja sih. Masih aman. Kalau di jalan-jalan besar itu di Jalan Gunung Seputan malahan yang padat, yang macet nih. Terus di persimpangan juga dengan jalan, jalan apa ini? Jalan Imam Bonjol.
1: Simpang Buagan.
2: Buagan, oh iya. Simpang Buagan dan di Membonjol ya, ini juga padat ke utara. Terus lanjut lagi sampai di Jalan Toko Umar, itu juga padat. Padatnya di Jalan Toko Umar Barat juga Toko Umar. Berarti ini di simpang apa namanya ya? Ada nama khusus kak?
1: Apa itu ya, simpang Buagan? Namanya Buagan, Imam Bonjol ya. Toko Umar itu Buagan.
2: Yang di dekat sungai ya?
1: Ya betul.
2: Terus menuju ke simpang 6 di Jalan Pulau Misol juga ini padat.
1: Yes.
2: Di jalan menuju ke Jalan Pulau Batanta juga padat. Toko Umar yang lurus ini menuju ke level 20 juga padat sekali.
1: 21. Jangan hilangin satunya.
2: 21 benar.
1: Iya, dari simpang Puputan terpantau padat juga sahabat Tungin FM, di Watu Renggong masih lancar. Coba kita lihat Sesetan, ini masih lancar sepanjang jalan. Sesetan Sidekarya juga lancar, di Tukat Pakrisannya lancar. Kemudian di Puputan lancar banget. Nah ini nih dari tadi Hang Tuah ya, Hang Tuah belum ya. Ini macet loh sahabat Tungin FM, satu arah yang mau ke arah Sanur, karena emang Sanur macet ya. Apalagi depan Icon Mall tuh, wow, pada padat sekali. Ini juga PKB macet.
2: Iya, di jalan
1: Hayam Wuruk dari Kecubung sampai persimpangan bukan Nusa Indah, bahkan ini sampai Katerangan macetnya ya. Macet banget itu. Terus arah kota lagi sahabat Tungin FM di PB Sudirman tadi sudah, di Ponogoro Hasanuddin itu masih terpantau lengang, Tamrinnya juga lengang, Gajah Mada ramai aja, sama Gunung Kawi itu ramai. Di Gunung Agung ini di perempatan lapangan Kompiang Sujana aja ya sudah terpantau cukup padat. Sama Gunung Sang yang ini di perempatan Canggunya aja sih yang padat. Mana lagi ya Sum?
2: Di daerah tadi udah dibilang ya, di dekat-dekat Hayam Wuruk ya aman.
1: Mahendra Data. Itu loh belum tadi Supratman macet banget.
2: Oh iya, Supratman.
1: Iya, utara tuh ada car crash di persimpangan Sedap Malam. Ya kan itu macet sampai arah itu Topati, simpang Topati.
2: Iya. Tadi deh. Ya. Dekat Sanur. Nah, karena
1: Ini belum, bentar. Dimana? Setia Budi, lancar. Ternyata biasanya suka padat, Kartini lancar.
2: Yaudah, aman ya.
1: Sum, hati-hati di jalan.
2: Dan tetap jadilah pelopor selamatan berlalu lintas, dan berdekatan selamatan sebagai kebutuhan.

0: Wih, tumben nih, mukanya seger banget.
1: Iya dong, sekarang tidurnya selalu nyenyak. Seharian juga jadi semangat berkat spring pad baru dari Serenity.
0: Hah? Serenity?
1: Iya, Serenity. Kasur yang diproduksi oleh Elite Spring Bed yang pernah dapat rekor MURI itu loh. Sebagai kasur yang dapat menahan beban sampai 4,1 ton. Pegasnya kuat, kokoh, dan tahan lama. Garansinya aja sampai 10 tahun. Gak cuma itu, produk-produk Serenity Spring Bed juga bervariasi. Jadi bisa pilih yang sesuai dengan kebutuhan kita.
0: Pengen sih. Tapi pasti mahal ya?
1: Siapa bilang? Serenity Spring Bed harganya terjangkau tahu, paling juara deh dibanding merek-merek lain. Yuk, ikutan gaul pakai Serenity Spring Bed.
0: Seriusan? Wah, kalau gitu saya juga mau ganti spring bed lama saya dengan Serenity Spring Bed deh.
1: Ya, tunggu apa lagi? Segera ganti kasur lama Anda dengan Serenity Spring Bed. Satu-satunya kasur pegas yang mengutamakan sehat, nyaman, tahan lama dengan harga terjangkau.
2: Serenity.
1: Serenity for comfort and healthy sleep.
3: Bu Nana.
4: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
3: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
4: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
3: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
4: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
3: Berarti satunya 2.500.
5: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
4: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
3: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
5: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
4: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
6: Wings Care,

0: Lia, tahu nggak ada investasi baru nih?
1: Katanya ya, untungnya gede, terus hasilnya juga cepet.
0: Apa gue pinjol aja ya buat investasi ini?
2: Hati-hati loh, bisa jadi itu investasi bodong. Lo harus cek dulu legalitasnya, terus segala mau pinjol. Jangan deh, bahaya.
0: Hah? Masa sih?
3: Kaula muda, hati-hati ya sama tawaran investasi bodong dan pinjol ilegal. Kamu harus waspada, pastikan dengan 2L, legal dan logis. Pastiin harus punya izin dan terdaftar dari lembaga terkait, hasilnya masuk akal dan jangan tergoda sama janji besar tapi nggak jelas. Buat mastiin ya, hubungi kontak OJK, telepon 157 atau WhatsApp 081-157-157-157. Kalau mau pakai pinjol, pilih yang legal dan diawasi oleh OJK. Jangan yang ilegal, malah bikin hidup kita sengsara. Dan jangan pinjam untuk kebutuhan konsumtif. Sayangi uang kita, gunakan dengan bijak. Iklan ini dipersembahkan oleh Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas Pasti.
4: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
8: Sahabat pengguna FM, ada banyak jalan menuju masa depan yang keren. Dan semuanya dimulai dari tempat belajar yang tepat. Universitas Triatma Mulia hadir dengan berbagai program studi unggulan di Fakultas Bisnis, Pariwisata, dan Pendidikan yang siap bantu kamu berkembang sesuai passion dan cita-cita. Mulai dari Magister Manajemen dengan konsentrasi SDM, Bisnis Pariwisata, Keuangan, dan Marketing dengan biaya kuliah yang terjangkau. Ada juga Prodi S1 Manajemen dan S1 Akuntansi. Dengan kelas reguler pagi maupun sore atau kelas karyawan, plus sistem kuliah hybrid yang fleksibel banget untuk kamu yang aktif dan produktif. Tertarik di dunia hospitality dan pariwisata? Universitas Triatma Mulia punya Prodi S1 Pariwisata, D4 Pengelolaan Perhotelan, dan D3 Perhotelan dengan kesempatan magang luar negeri ke Taiwan, Jepang, Prancis, dan Thailand. Khusus kampus Jembrana, tersedia prodi pendidikan bahasa Inggris, pendidikan guru SD, dan pendidikan jasmani. Cocok buat kamu yang punya passion mengajar, suka olahraga, dan ingin punya peluang karir yang luas di dunia pendidikan. Jadi, siap mulai langkah besar untuk masa depanmu. Yuk, daftar sekarang di bit.ly/jointuntrim. Pendaftaran dibuka sampai 15 Juli 2026. Info lengkap kunjungi www.triatmamulia.ac.id dan follow Instagram @triatmamulia. Universitas Triatma Mulia, kampus keren, lulusan kompeten.

0: Ayo bangun, ayo bangun, jangan molor terus.
1: Wake up, wake up, wake up.
0: Iya, biar segar ngejus dulu lah.
1: Wih, pas banget sore-sore iya ngejus kan? Healthy sekali.
0: Tapi harus bener jusnya ya. Jangan sampai niatnya pengen healthy yang ada malah ati. Oh. Asal nyampur buah soalnya, ikut-ikutan tren.
1: Iya lagi.
0: Tapi kamu pernah gak sih minum jus buah yang dicampur?
1: Tidak.
0: Tidak? Iya. Tapi kamu paling suka jus apa?
1: Kalau semua sukanya jus pisang dan jus alpukat. Dua itu.
0: Tapi tidak pernah dicampur antara
1: tidak,
0: pisang.
1: Tidak.
0: Wow. Sangat padat ya kalau itu dicampur ya.
1: Jadi pisang gimana alpukat. Alpukat. Coba dicampur. Apa itu gak pekat banget?
0: Ya iyalah Sum. Karena teksturnya hampir mirip kan. Hmm. Aku sih pernah ya nyobain itu adalah antara buah mangga dan juga stroberi di salah satu restoran.
1: Mangga, stroberi, buah apa ya, yang identik dengan asem.
0: Iya, asem manis gitu lah. Pernah aku iseng gitu karena memang menunya buah campuran semua.
1: Oh, mix.
0: Iya, mix emang, semua. Dan aku rasa, mana sih, yang mana paling enak sih mbak? Aku tanya kan, yang ini sih favorit kak kalau ini. Yaudah saya coba, enak ternyata bener.
1: Sampai bertanya.
0: Iya. Tapi musiman kan mangga soalnya, jadi jarang itu ada.
1: Oh,
0: gitu.
1: Berarti gimana rasanya makan yang mix? Apa enggak rasa
0: enak,
1: awal?
0: Enak karena mangganya manis Sum. Dicampur stroberi yang agak gak terlalu kecut ya, tapi enak gitu. Pernah juga aku nyobain tuh orange sama stroberi. Gak bisa aku.
1: Jeruk.
0: Kecut.
1: Dicampur stroberi.
0: Iya, pernah juga aku coba itu. Kecut, no. Gak bisa aku.
1: No.
0: Ya buat aku ya gitu.
1: Iya, tapi kalau Anda gimana sahabat NWM? Buah apa nih campuran yang sering dibuat untuk jus?
0: Iya campuran ya atau seperti Suma, Anda tidak pernah mencampur buah. Kenapa kamu gak pernah?
1: Karena takut nanti salah-salah saya ke toilet terus nanti.
0: Oh gitu, karena dia takut mencampur gitu. Kalau saya pernah, memang yang satu zong, yang satu enak banget.
1: Berarti harus di trial gitu.
0: Trial and error, Sum.
1: Kalau mau cepat langsung tanya
0: jangan,
1: mbaknya.
0: Jangan bilang saya pernah nyampur alpukat sama susu nih. Enggak, ini sesama buah yang kita tanya ya.
1: Bener, kalau gitu Suma pernah juga. Tapi kita ngobrolin yang dicampur buahnya.
0: Buah dan buah. Jus.
1: Apa itu? Langsung kirim ke WhatsApp Telegram di 08113939494.
2: Rumor.
0: Tapi ini dua hati yang sudah bercampur jadi satu akhirnya ya.
1: Akhirnya.
0: Aku seneng banget loh. Happy. Aku fans berat mereka soalnya.
1: Akhirnya mereka bisa bersatu setelah desas-desus itu.
0: Iya kan sejak tahun lalu ya. Kayaknya mereka udah tunangan deh. Cewek itu loh kelihatan pakai cincin. Dicari manisnya.
1: Kita udah bertanya-tanya. Akhirnya setelah satu tahun penantian.
0: Iya.
1: Dari tanda tanya ini. Ada kabar yang selama ini hanya jadi bahan spekulasi penggemar sahabat. Kenapa akhirnya mendapat jawaban langsung dari Tom Holland. Kita bicarain Tom Holland sama Zendaya.
0: Betul.
1: Dalam wawancara terbarunya untuk edisi Juli Agustus majalah Esquire. Atau pemeran Spider-Man ini untuk pertama kalinya memberikan petunjuk bahwa dirinya dan Zendaya memang sudah resmi menikah.
0: Tuh kan.
1: Udah ada clue-clue yang diberikan.
0: Clue-clue keras ya, udah keras.
1: Selama ini pasangan ini dikenal dengan privasinya yang begitu terjaga. Bongkam. Soal kehidupan asmara mereka. Namun komentar singkat Holland dalam wawancara terbaru seolah menjadi konfirmasi yang memang selama ini tunggu-tunggu oleh para penggemar.
0: Okay.
1: Jadi dalam wawancara bersama Esquire, Tom Holland akhirnya memberikan sedikit bocoran mengenai hari bahagia. Ini dari foto-foto yang awal mulanya itu dikira palsu, tapi memang palsu.
0: Emang palsu?
1: Iya, jadi foto-foto palsu yang
0: AI gitu ya?
1: AI yang diperlihatkan Tom Holland dan juga Zendaya ini menikah di Danau Como, Italia. Itu viral dan bahkan ini sudah sampai 10 juta likes.
0: Wah.
1: Nah, Holland pun mengaku sang nenek sempat tertipu. Jadi
0: oh iya, hati-hati loh sekarang kayak AI loh.
1: Neneknya,
0: kok aku gak diundang gitu.
1: Nah,
0: ya?
1: Bener. Jadi Holland, neneknya mengira ini neneknya Holland ya, mengira dirinya benar-benar menikah dan merasa tidak diundang oleh cucunya.
0: Astaga.
1: Dan ketika ditanya apakah ia harus menjelaskan hal serupa kepada anggota keluarga lainnya, Holland pun menjawab dengan singkat, tidak, karena mereka sudah ada di sana. Satu kalimat
0: yang tidak menegaskan ya.
1: Tidak terang menderang tapi
0: tidak terus terang, ya, tidak terus tapi terang. Mengandung banyak jawaban sahabat Tungin FM. Hmm.
1: Jadi udah di sana, ngapain harus dijelaskan gitu lah.
0: Iya kan, intinya sudah, cuma tanggal pastinya itu hanya rahasia.
1: Hanya mereka yang tahu.
0: Betul, hanya mereka berdua, keluarga dan Tuhan yang tahu ya.
1: Terus dia pun mengatakan hanya itu yang akan kalian dapatkan soal hal tersebut. Jadi masih secret tapi udah terang benderang.
0: Iya, rahasia tapi rahasia umum lah ya. Ya kita ucapin selamat aja deh Sum.
1: Benar,
0: selamat. Semoga langgeng selamanya dan segera punya junior. Anak yang lucu-lucu ya kan.
1: Kira-kira siapa ya? Iya.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Hei kamu anak muda keren, masih bingung mau kuliah di mana? Pengen berkarir di industri pariwisata? Pengen kerja di kapal pesiar? Atau pengen go internasional? Yuk gabung di IPB Internasional, kampus terakreditasi unggul sekaligus 5 stars dari APIEM. Di sini kamu gak cuma belajar teori, tapi langsung praktik. Mau jadi ahli perhotelan? Ada sarjana terapan manajemen perhotelan dan D3 perhotelan. Tertarik pariwisata? Ada sarjana terapan pariwisata dan S1 pariwisata. Suka bisnis digital? Ada juga S1 bisnis digital. Bahkan ada program S1 bahasa dan kebudayaan Inggris biar kamu makin siap go internasional, lengkap dengan cultural immersion program. Buat kamu yang mau lanjut lebih tinggi lagi, IPB Internasional juga punya program pasca sarjana, S2 terapan pariwisata dan S3 terapan pariwisata pertama di Indonesia. Selain itu, di sini juga ada Sekolah Perhotelan Bali yang membuka program pelatihan selama 1 tahun atau 2 tahun. Kamu bisa pilih mau fokus belajar F&B production, F&B service, bartending, accommodation, spa, bahkan filmmaking dan screenplay writing juga ada loh. Kesempatan magang dan kerja ke luar negeri banyak banget. Amerika, Jepang, Taiwan, Spanyol, Bulgaria, dan masih banyak lagi. Tersedia beasiswa menarik dengan kuota terbatas. Jangan sampai kamu kelewatan. Jadi, tunggu apa lagi? Satu kampus, banyak peluang. Follow sekarang juga Instagram @IPBInternasional dan @sekolah_perhotelan_Bali. IPB International, quality is our prime concern. Quality is our prime concern.
5: Kalau ngomongin lagu-lagu terpanas minggu ini, Anda nggak boleh ketinggalan yang satu ini.
6: Yap, dari yang naiknya cepat sampai yang bertahan di puncak.
5: Semuanya dirangkum di Penguin Hot Music Chart, your favorite music in one chart.
7: Setiap Sabtu jam 4 sampai 6 sore.
5: Penguin Hot Music Chart,
8: your favorite music in one chart.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.

0: Kenapa sih nak, pulang kok muka cemberut aja?
1: Bete pak, abis dimarahin bos.
0: Kenapa? Kamu bikin salah apa?
1: Nggak salah, cuma kena deadline sama bos untuk nyari web developer yang bagus buat website kantor. Udah aku tawarin yang ini nggak mau, yang itu nggak mau. Bawel banget.
0: Sudah kamu kasih tahu belum tentang alamat?

0: sama Alamaya Web Design and Development.
1: Wah, terus mesti kemana nih ngubungin mereka, Pak?
0: Tinggal WhatsApp aja ke 0813-3872-0777 atau langsung ke kantornya di Jalan Bypass Ide Bagus Mantra, Puri Chandra Asri A25 Denpasar. Cek juga website mereka di alamaya.com untuk informasi lebih lengkap.
1: Asik, makasih Pak. Aku telepon bosku dulu ya.
0: Aduh, mandi aja dulu sana. Baru juga sampai di rumah, masih bau matahari.
1: Oke, Pak.
2: Alamaya Web Design and Development. We serve you online.

0: resmi merilis single terbarunya I Knew It, I Knew You sebagai lagu yang diciptakan khusus untuk film animasi Toy Story 5. Lagu ini ditulis dan juga diproduseri bersama sahabat lamanya Jack Antonoff dan juga musisi Bleachers. Perilisan ini menjadi momen yang sangat personal buat Taylor Swift yang mengaku telah menjadi penggemar Toy Story sejak usia 5 tahun. I Knew It, I Knew You terinspirasi dari alur cerita Jessie, karakter cowboy perempuan ikonik dari Toy Story yang akhirnya bersatu kembali dengan pemiliknya. Taylor mengungkapkan bahwa dia langsung jatuh cinta dengan Toy Story 5 saat berkesempatan menyaksikan film tersebut dalam tahap awal produksi dan langsung menulis lagu ini begitu sampai di rumah setelah pemutaran itu. 103.6 Your sweet music station
1: Radio Pink Web. Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
6: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
5: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi. Tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
6: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @ Stikom Bali.
7: Kuliah di mana dong? Stikom Bali, kuliah di mana dong?
8: ITB Stikom Bali. Always the first.
9: Bosen deh lagunya masih ini-ini aja. Pengen denger yang baru-baru nih.
10: Kalau mau denger yang serba fresh, yuk wajib banget nih buat kepoin 10 lagu-lagu baru tiap minggunya di Penguin New Playlist. Penguin New Playlist tiap hari Minggu jam 4 sampai 5 sore hanya di Penguin FM Bali.

0: FM, your sweet music station.
1: Terus berkarya, terus berkembang.
0: Nungguin kita ya.
1: Nungguin ya.
0: Iya dong, buat ngebahas sobre Anda kan ya. Tapi udah ada yang ikutan belum ya?
1: Udah. Banyak yang ikutan.
0: Ya udah, ingetin lagi Sum.
1: Yuk, jadi kita ngobrol malam hari ini sahabat FM. Kalau Anda sukanya nge-mix buah apa sih buat di jus?
0: Yes, kalau saya tadi mangga dan strawberry. Kalau Suma tidak pernah. Karena takut mencoba.
1: Takut-takutnya nanti meningkatkan mah.
0: Nah, oh iya benar, salah-salah. Kayak aku waktu minum yang apa tuh jeruk sama stroberi itu, dahsyat.
1: Naik ya?
0: Pusing. Kepalaku, Sup.
1: Bahaya kan.
0: Ayo, makanya kirim kemana?
1: Langsung aja kirim di WhatsApp Telegram di 0811-393-494. Bisa juga di Instagram, juga fanpage Facebook at Penguin FM Bali.
2: Obrolan sore.
0: Gas.
1: Kita akan bacakan satu persatu yang udah nungguin dari tadi. Sekarang saatnya melihat buah apa yang manis. Tahu gak sih kak lagunya?
0: Apa?
1: Kan, buah apa yang paling manis? Ada tuh.
0: Aku taunya lagu itu aja, jalan-jalan dengan sepatu rodaku. Itu yang aku tahu sekarang.
1: Oh gitu. Iya. Buah itu enggak ya, buah yang paling manis enggak ada ya.
0: Enggak ada.
1: Terus tadi yang ikutan obre adalah Papa Oci. Mm-mm. Papa Oci yang lagi menemani istri tercinta menjahitan canang.
0: Iya deh.
1: Ini minum jus dengan buah yang di mix itu pernah, yaitu buah pisang mix strawberry. Asli bikin warek dan tidak pengen makan atau ngemil itu.
0: Wow, pisang sama strawberry. Sum. Oke, kalau Budayu Asriani nih ikutan katanya.
1: Kalau Budayu
0: tuh suka nge-mix orange, apple, strawberry, mix jus tanpa sugar ya.
1: No sugar,
0: karena udah manis banget, udah orange, apple, strawberry.
1: Jadi manis alami.
0: Agak kecut tapi Budayu ya.
1: I love it katanya.
0: Ada siapa lagi nih?
1: Ada Chef Rini. Hai Chef Rini. Kalau Chef Rini tadi pas banget cerita pas lagi buat jus.
0: Oke.
1: Langsung melihat hasil karya Chef Rini.
0: Asik. Estetik ya.
1: Estetik banget. Ini ditata enak kok.
0: Aduh,
1: kalau
0: makanya mau dong Chef.
1: Boleh. Sekilo aja.
0: Mintanya sekilo.
1: Ngelunjak ya.
0: Emang.
1: Enak kalau tiap hari jus campur pisang sama naga.
0: Pisang.
1: Sama naga.
0: Buah naga. Kalau enggak mangga sama pisang. Banyak pisang ya dicampur ya.
1: Berarti pisang mix sama segala buah.
0: Iya, naga sama ini aja sih. Sama
1: mangga.
0: Apa tuh? Mangga. Terus kalau Bundo Titin.
1: Halo
0: nih,
1: Bundo.
0: Sebagai penyuka jus ya. Pokoknya selain pemanis satu susu. Susu es batu air ya, itu kalau dia jambu batu ya merah single. Terus kalau sirsak sendirian kulit batu gak boleh ikut. Enggak, kita gak nanya kulit batu, kita nanya mixingan ya. Apa, bukan sama kulit batu. Tapi yang di mix tuh biasanya pir sama wortel atau wortel sama tomat tanpa kulit.
1: Kulit batu gitu. Itu apa sih kak?
0: Batunya di dalamnya itu loh, kulit tuh batunya. Terus tadi yang di mix cuma dua itu aja Mbak Titinnya ajak.
1: Emang gak harus berpikir sedikit kalau Mbak Titin nulis.
0: Terus ada siapa
1: ada
0: lagi?
1: Ada Jung, kalau Jung ikutan ngobre. Kalau aku kayaknya buah semangka mix strawberry. Tapi paling sering sih semangka banana pepaya.
0: Wow, lancar
1: itu tiga,
0: Jung.
1: Tiga ya semangka pepaya banana itu benar-benar kayak...
0: Wow,
1: langsing seketika.
0: Lancar ya. Baiklah, kalau Mbok Jun katanya itu dia suka nge-mix apel sama wortel. Tak isi lemon dikit, aduh enak. Tuh banyak yang suka nge-mix loh, Sum. Coba sesekali.
1: Berani gak ya?
0: Alah, terus.
1: Takut saya.
0: Mbok Rom gak ikutan ya?
1: Mbok Rom tadi gak ikutan. Terus yang ikutan adalah.
0: Cantik kali Mbok Rom.
1: Agus Hadi, iya benar. Pamer itu for.
0: Iya cantik ya, thank you. Terus ada Gus Bawo tuh.
1: Gus Bawo, iya ini paling atas. Gus Bawo, Bligus gimana kabarnya? Kalau Bligus sih ikutan obre. Bligus suka campur buah yang paling suka dibuat adalah buah naga dan alpukat. Sangat berkhasiat, terima kasih.
0: Oke, kalau Mbok Dian katanya setim sama Suma, pokoknya apa aja Suma. Itu dah jawabannya Mbok Dian. Setuju dia, gak pernah buat yang mix takut nanti rasanya aneh tuh kan.
1: Sama
0: kayak... Adik Suma.
1: Iya, Suma juga sama seperti itu, takut.
0: Atuh, terus kalau sama-sama takut gimana?
1: Enggak. Enggak jadi mixing.
0: Iya, mixer jadinya. Mixer. Ya. Kalau Anda yang belum ikutan, yuk kasih tahu kita.
1: Ayo, langsung aja dikirim di WhatsApp Telegram di 08113934. Buat apa sih yang biasanya Anda mix untuk jus?
0: Ya, di mix ya. Kayak misalnya tadi pisang sama stroberi. Atau pisang sama buah naga atau mangga stroberi ya.
1: Yeah.
0: Bukan alpukat sama batunya. Heran.

Juni, terus berkarya, terus berkembang. Di era sekarang, dikenal orang itu bukan soal siapa yang paling besar duluan, tapi siapa yang paling konsisten menunjukkan prosesnya. Mulai dari hal kecil, mulai dari yang sederhana, dan biarkan orang mengenal cerita di balik usaha yang Anda jalankan.

0: Obrolan sore.
1: Terima kasih yang sudah ngobreng-ngobreng.
2: Betul-betul.
1: Sudah semua ya. Ini tadi Mbok Dian ngabarin di barat rumah itu macet parah. Di apa sih? Dharma Sabe berarti ya. Dharma Sabe Selatan itu. Oh, Dharma Sabe Barat. Itu berarti macet banget. Terima kasih Mbok Dian informasinya. Tapi kalau kita ngebahas jus nih Suma, itu kan kita tahu jus itu adalah minuman yang terbuat dari buah atau sayur yang menyehatkan. Buat Anda yang suka jus buah, terutama jus buah campuran, kayaknya semua suka ya kecuali Suma sama Mbok Dian. Tapi Anda harusnya hati-hati loh, karena dalam tidak semua campuran buah tuh cocok dipadu-padankan.
2: Enggak semua aman ya.
1: Karena benar kata Suma tadi, salah-salah perut Anda kembung. GERD kan, asam lambung. Atau enggak kena gangguan pencernaan.
2: Betul.
1: Atau membuat penyerapan nutrisi malah jadi kurang optimal. Makanya sekarang kita info ini dari Times of India dan juga Detik Bali, ada beberapa buah yang enggak boleh dicampur jus.
2: Bener banget. Yang pertama itu adalah jeruk dan pisang. Jeruk dan asam.
1: Membayangkan aja udah enggak.
2: Pisang.
1: Emang no itu rasanya.
2: Jadi kombinasi keduanya sahabat.
1: Jeruk yang creamy ya.
2: Iya benar. Ini kombinasi antara jeruk dan pisang dapat membuat perut menjadi tidak nyaman, kembung atau begah, terutama pada orang yang pencernaannya sensitif. Hal ini lantaran kandungan serat yang terlalu banyak dari kedua buah tersebut.
1: Make sense ya, kebanyakan serat. Jadi dahsyat nanti ke kamar mandinya ya. Yang kedua adalah pepaya sama lemon. Gara-garanya enzim pada pepaya itu dianggap kurang cocok dipadukan dengan lemon yang sangat asam. Yang ada nanti Anda asam lambung atau membuat perut terasa tidak nyaman. Berarti kalau potong pepaya isi perasan lemon di atas juga gak bagus sebenarnya ya.
2: Gak bagus karena ya gak cocok. Ini dapat membuat
1: lambung
2: naik asamnya, benar. Terus ada semangka dan pisang. Karena semangka mengandung banyak air, terus pisang kaya serat. Jadi lebih padat. Nah, hal ini dapat memperlambat proses pencernaan dan memicu gas atau kembung.
1: Ya, rata-rata karena bikin GERD ya berarti ya. Yang gak boleh berikutnya adalah nanas dan mangga. Karena nanas itu punya enzim bromelain yang bisa bereaksi kurang baik saat Anda campurin sama buah mangga. Dan bagi sebagian orang, campuran nanas dan mangga ini bisa menyebabkan rasa mual atau perutnya jadi gak nyaman.
2: Jadi gak bagus ya nanas sama mangga. Stroberi dan anggur juga gak bagus nih karena kandungan
1: beri.
2: Ya, beri anggur.
1: Stroberi juga beri.
2: Karena kandungan gula dan keasaman dari kedua buah ini dapat menyebabkan fermentasi di lambung pada sebagian orang sehingga bisa memicu gas dan kembung juga.
1: Nah, tadi buat yang ada gak sih yang mencampur apel sama jeruk ini juga gak baik loh. Karena membuat pencernaan Anda tuh bekerja lebih berat sehingga menyebabkan rasa tidak nyaman atau gangguan lambung.
2: Iya. Apel dan pisang juga.
1: Oke.
2: Eh ada deh.
1: Ada ya tadi. Siapa tadi apel sama pisang ya?
2: Kalau apel pisang nggak ada, tapi pernah semua melihat kombinasi seperti itu.
1: Jangan
2: pas
1: dong.
2: Beli jus.
1: Oke.
2: Jadi ada orang yang request itu.
1: Apel sama pisang.
2: Apel sama pisang.
1: Harus denger dia nih.
2: Coba ada
1: dagangnya
2: siapa itu?
1: Jangan dong, asal sembarangan.
2: Yang penting laku.
1: Oh. Hati
2: loh. Dia request pembelinya cuman masuk kan. Nah kenapa tidak bisa? Tidak disarankan karena apel dan pisang ini mengandung serat yang tinggi sehingga tidak boleh dicampur untuk jus pasalnya terlalu banyak mengkonsumsi serat, ini dapat mengganggu sistem pencernaan.
1: Oke, apalagi Sum?
2: Jeruk dan nanas.
1: Nah, ini juga enggak boleh ya.
2: Jangan. Sebuah buah sebuah buah.
1: Sebuah buah ya.
2: Sebuah buah.
1: Oke, ini deh kalau ngasaran Madinda guys, fokusnya kurang.
2: Sebagai buah yang sama-sama memiliki rasa asam, maka kedua buah ini tidak boleh dicampur saat membuat jus. Karena jika Anda mengkonsumsi asam secara berlebihan, maka akan membuat enamel gigi. Jadi gigi yang terpengaruh ya, perlahan terkikis dan menyebabkan erosi gigi.
1: Gak boleh ya Sum, nanti gak makin rajin gak mau mengunjungi dokter gigimu kan.
2: Suka dokternya nanti.
1: Ih dasar.

Setiap karya punya cerita, setiap proses punya perjalanan, dan setiap langkah kecil yang kita jalani hari ini adalah proses dari perkembangan diri kita. Maka teruslah mencoba, teruslah melangkah, dan terus percaya pada prosesnya. Juni, terus berkarya, terus berkembang.

0: Penguin FM, your sweet music station.
1: Terus berkarya, terus berkembang.
0: Yay, kita berdua sudah live di TikToknya at Penguin FM Bali.
1: Yuk ramaikan.
0: Silakan yang sudah nungguin live kita. Kita sudah nongol di sana ya.
1: Sudah siap di tap-tap layarnya.
0: Asik.
1: Sudah siap nerima lagu requestan juga. Sambil salam-salam sapa. Dikirimnya di WhatsApp, salam, Telegram.
0: S3, salam-salam, sapa Suma.
1: Yeah.
0: S4
1: ya. Rumi satu.
0: Mungkin.
1: Suatu saat nanti. Beda ya.
0: Beda lagu guys. Nyapa dulu ah yang ada di TikTok. Hai. Ada Mbok Dian, ada Mbok Rom, ada Dewi Damkar, Ayu Sukma Dewi ya. Ada Mbak Endeng.
1: Mbak En.
0: Ada Gustu, ada Dwi Rianti. Oke, terima kasih. Baru segitu ya bergabung ya.
1: Boleh-boleh yang lain yuk. Yang belum gabungan langsung aja gabungan bareng kita sore hari ini. Malam, udah malam ya.
0: Udah malam, udah gelap.
1: Langsung ya, udah gelap. Tapi terangi hari Anda dengan...
0: Ya, terangi hari Anda dengan senyum Suma ya.
1: Bener, langsung aja join yuk di TikTok kita di @penguinfmbali.ee. Sambil kita mau sapa-sapa dulu yang belum kita sapa. Tadi yang request lagu Jung udah ya, lagunya dari Bruno Mars yang terbaru. Cha-cha-cha, udah. Terus iklan mini food juga, kalau Jung yang berkesan selama hari raya semuanya. Jadi ketemuannya, ngumpulnya, makan barengnya, ngobrolnya, dan cheers-nya.
0: Asik, cheers!
1: Cheers!
0: Oke, thank you Jung, lagunya udah. Tadi ada Bu Lilis.
1: Hai Bu Lilis.
0: Dari Bedugul, dari atas Wonogiri, macet dari tadi siang pasti Bu Lilis. Saya sudah pernah pulang dari kota Singaraja ke Denpasar pas Manis Galungan sore lagi. Weh! Welcome.
1: Welcome to
0: di kemacetan. Ada siapa lagi, Budayu tuh loh ikutan
1: mini food. Halo Budayu, tadi ikutan mini food. Budayu mini foodnya yang paling berkesan itu kumpul keluarga sambil bersama lanjut makan bareng.
0: Woi, pantas langsung pek gugeng kemarin ya ya. Suksema Budayu. Terus
1: ada Bligus Bawa.
0: Oke. Okay.
1: Halo Bligus Bawa, tadi request lagunya Gigi. Gigi semua akan terjawab. Ya terjawab. Sekarang Bligus ikutan.
0: Sudah di play ya.
1: Ikutan gini juga, mini food juga. Kalau beli Ghost tadi ikutan mini food, mana dia ya? Mini foodnya adalah, tidak, Aubrey tadi.
0: Aubrey dia, mini foodnya enggak.
1: Iya, iya, iya.
0: Lagi sibuk
1: iya,
0: dia
1: lagi
0: soalnya.
1: Sibuk, baru datang dari jalan-jalan, ke Kelungkung, telat iya. Gabung, gak apa-apa.
0: It's okay, happy-happy aja lah Ghost dulu. Ada Bundo Titin.
1: Halo Bundo.
0: Iya, tadi momen hari raya yang berkesan buat Mbok Titin tuh gak ada, karena menurut dia semua biasa aja.
1: Semua biasa saja, kenapa iya. Dengan Mbok Titin?
0: Pasti moodnya soalnya lagi biasa aja. Lagunya Him for the Weekend tadi sudah ya. Banyak versinya Mbok Tin, bingung aku.
1: Iya, nanti lengkapin.
0: Ya.
1: Terus ada Gustu Tutu ikutan mini food. Kalau mini foodnya hum. Jadi Gustu ini hum, saya membaca yang mana yang harus saya
0: baca nih. Silahkan. Jadi, lagian kamu masih ada Mbok Jun, kamu udah baca Gustu duluan, suka lompat-lompat Sumae. Aku pek bingung dari tadi ngikutin yang mana sih dibaca sama Suma.
1: Iya.
0: Lompat sana, pas, lompat sini.
1: Pas muncul aja Gustu. Cicipi kuliner khasnya raya. Jadi okay. Jujur ya, buah apa yang suka, paling suka untuk dibuat jus? Jawabannya naga, timun, apel, susu. Oh banyak
0: wow.
1: Ya. Campuran mangga, nanas, pisang, susu kaya.
0: Oke, okay, susu kaya akan rasa.
1: Tekstur.
0: Mangga, alpukat juga. Banyak. Semua harus isi susu ya sama Gustu ya.
1: Iya nih.
0: Makin kamu, makin-makin kamu nanti. Ada Mbok Jun.
1: Ada Mbok Jun nanti, halo.
0: Mbok Jun itu tadi requestannya adalah Love Me More dari Sam Smith, Special For Me. Katanya kalau yang paling berkesan hari raya itu sembahyang bersamanya. Ini anak-anak sama bapaknya libur hari ini. Jadi kita sembahyang ke Batu Meringgit di kebun raya. Katanya baru aja nyampe rumah. Terima kasih Mbok Jun.
1: Terus kalau Mbok Jun saya apel, wortel, isi lemon.
0: Sudah tadi kan kita baca,
1: iya.
0: Tapi kan gak boleh.
1: Banyak, gak boleh juga.
0: Jangan sering-sering Mbok Jun, kasihan perutnya iya. Gitu aja sih.
1: Ini menguji kekuatan perut.
0: Iya.
1: Terus tadi ada siapa lagi yang
0: udah
1: belum
0: semua,
1: kita udah semua. Ya
0: deh. Thank you.
1: Thank you banget buat semua yang TikTok juga. Makasih Rajang Manis Galungan, Krama Rosi. Ma Rosi udah muncul dibantuin ya tadi menjahitan sama Papa Oki.
0: Papa Oci ya?
1: Papa Oci.
0: Iya deh. Terus, ya Mbok Jun, happy birthday Mbok Jun.
1: Happy
0: hari ini ulang tahun, tadi Gustu juga nyelamatin ya.
1: Apa nih Mbok Jun? Bo perayaannya.
0: Jun, selamat ulang tahun, pokoknya biar Mbok Jun happy aja.
1: Oh, iya, pokoknya semoga banyak cinta yang datang.
0: Iya
1: I
0: dong,
1: can love myself. Terus ada Ayu Saning, hai Penguin, aku masih kena macet di Mengwi nih.
0: Mana tuh?
1: Mengwi di mana?
0: Di TikTok ya?
1: Iya di TikTok, Ayu Saning. Selamat Ayu Saning like a diamond.
0: Asik, gak boleh ada orang. Di Mengwi pasti itu ya. Terus ada Dwi Rianti sedang.
1: Halo Kak Dwi.
0: Macet nih di Singaraja dan Pasar.
1: Iya banyak ya, daerah utara.
0: Pasti pada arus balik semua tuh. Tadi yang di daerah Gianyar juga tuh macet.
1: Macet.
0: Ya dinikmati aja momen-momen hari raya kok itu. Anggap aja bagian dari momen hari raya ya kan.
1: Ini kalau Mbak Robi nyari macet di PKB. Macet guys di PKB. Beli wayang katanya.
0: Ya deh, semangat pokoknya berlibur semuanya. Lagi di jalan hati-hati. Kalau mau request lagu favorit kemana?
1: Langsung di WhatsApp atau Telegram aja di 08 11 393 494.
0: Kita tunggu sampai jam 8 ya.

0: Bali, pulau indah yang jadi kebanggaan dunia. Pantainya, budayanya, dan keramahan warganya selalu menyambut siapa saja. Tapi, apakah kita sadar? Sampah menumpuk, jalan padat, budaya kadang tidak dihargai. Jika dibiarkan, keindahan ini bisa hilang. Pariwisata berkualitas bukan sekedar datang dan bersenang-senang, tapi juga menghormati adat, menjaga alam, mendukung usaha lokal, dan berlibur.
1: Matur suksema.
0: Jadikan setiap langkah Anda berarti. Mewujudkan pariwisata berkualitas untuk Bali yang lestari.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Penguin FM Bali.

0: Juni, terus berkarya, terus berkembang.
1: Banyak orang menunggu semuanya sempurna dulu sebelum mulai melangkah. Padahal seringkali yang paling penting bukan seberapa lengkap yang kita punya, tetapi seberapa besar niat untuk mencoba. So, mulai aja dulu dari apa yang ada hari ini.

0: untuk Dokter Tama yang sudah bergabung tadi. Lagunya adalah Lil Nas X, Jack Harlow yang Industry Baby. Selamat malam Cece Bet dan Suma. Katanya kalau dia ini ikutan mini food ya Sum ya. Yang paling berkesan itu tentu makanannya Sum. Kalau hari raya Galungan bisa makan lawar, begenyol, urutan dan menu khas lainnya. Biasanya memang baru rame keluar saat Galungan dan Kuningan.
1: Lengkap ya.
0: Waktunya puas menikmati makanan favorit. Padahal ada di dagang ini
1: juga. Bisa. Tapi di rumah mungkin.
0: Ya, kebersamaannya itu yang mahal loh Sum. Sama homemade juga ya kan.
1: Pakai tangan sendiri.
0: Mantap. Sekendok.
1: Iya. Terus kalau ikutan obrol juga, kalau dokter nih pisang alpukat plus whey protein. Wow, kayak orang-orang olahraga gitu ya.
0: Betul sekali.
1: Terutama kayaknya suka olahraga juga deh.
0: Lah, kita kapan tadi ngebahas kalau pisang dicampur alpukat, enak lah dia makannya pisang.
1: Iya, bener. Itu padat-padat kan.
0: Padat sekali dokter Tama. Ya jangan lupa olahraga sih. Emang harus olahraga itu. Karena kan habis olahraga kan ini
1: membutuhkan
0: supan. Tapi habis keluar diisi lagi. Terus ada Mbok Jun tadi ngucapin makasih katanya buat Gustu udah diucapin ulang tahun. Rose juga nyelamatin Mbok Jun ulang tahun nih di TikTok.
1: Happy birthday Mbok Jun.
0: Yeay. Ada Mbok Titin juga baru bergabung nih di TikTok kita ya. Sekarang kita nge-wow yuk. Wow.
1: Wow. Wow.
0: Wow. Wow. Siapa ini?
1: Yang lagi ulang tahun. Hah? Ini serem banget sih ulang tahunnya.
0: Iya.
1: Iya.
0: Kenapa?
1: Jangan seperti ini ya Mbok Jun nanti ya.
0: Jangan ya Mbok Jun ya.
1: Karena ini karena dioles kue ulang tahun langsung di door.
0: Hah?
1: Iya. Jadi hanya dioles dengan kue ulang tahun. Kan kan lumrah sekali ya kalau di kita. Sendang malahan kayak dipakai seru-seruan.
0: Oh, tapi ternyata ini kejadian yang Sabtu lalu nih. Dari sebuah pusat gym loh. Di distrik kota Kurja, Bulanshahr, tempat Jetu Saini muda. Ini merayakan ulang tahunnya bersama beberapa orang temannya Sum. Jadi saat kuenya disajikan, beberapa teman Jetu ini kan biasa ya. Kayak ada orang
1: colek-colek.
0: Colekin kue ke wajahnya sebagai candaan. Tapi malah berantem abis itu. Yang ulang tahun gak terima apa nih gitu loh Sum.
1: Nah jadi menurut saksi mata, Jetu yang berusia 33 tahun ini terlibat adu mulut dengan Amardeep Saini, Manis Saini dan Aka Saini, sekeluarga Saini ya.
0: Iya sekeluarga itu.
1: Wajahnya diolesi kue, lalu kemudian keluar dari tempat gym dan kembali lagi dengan sebuah senjata api berizin.
0: Astaga. Serem banget gara-gara dicolekin kue.
1: Iya nakalnya colek-colek. Tapi kan ini momennya momen bahagia.
0: Ulang tahun sebenarnya.
1: Setelah kembali ke tempat gym, Jitu Saini laporkan melepaskan tembakan ke arah tiga pria yang sebelumnya berdebat dengannya. Sebelum ada yang sempat bereaksi. Jadi astaga. Langsung didor aja.
0: Ngeri ya.
1: Iya. Lebih baik.
0: Thank you Yora.
1: Dalam kepanikan yang terjadi, dia dan para kaki tangannya melarikan diri dari tempat kejadian. Dan saat ini sedang buron.
0: Kayak udah terencana gak sih? Kayak sengaja nyari gara-gara gitu ya. Sengaja itu secara ngajak kaki tangan loh.
1: Iya penuh persiapan.
0: Iya.
1: Bawa pasukan.
0: Makanya jadi alasan yang terungkap itu bahwa itu adalah hari ulang tahun salah satu tersangka. Dimana korban itu mengoleskan kue ke wajahnya kayak tadi ceritanya. Gara-gara itulah mungkin tersinggung, berantem. Dan terjadilah itu aksi tembak itu dan 15 orang ditahan untuk diinterogasi tapi tersangka utama Jitu Saini masih buron.
1: Waduh.
0: Hanya hati ya. Sekarang ingat, tidak semua orang bisa diajak bercanda sahabat Wingin FM.
1: Asal jangan asal colek-colek.
0: Iya, coba dicolekin duit.
1: Wow.
0: Beda sepertinya ya.
1: Seneng deh.

0: Juni, terus berkarya, terus berkembang.
1: Seringkali yang bikin kita berhenti melangkah bukan karena nggak mampu, tetapi karena terlalu takut untuk memulai. Padahal banyak hal besar yang lahir dari langkah kecil dan sederhana. Jadi, kalau Anda punya ide atau mimpi, mungkin sekarang saatnya untuk mulai mencoba. Terus berkarya, terus berkembang.

Inspiring Words. Stephen Curry, atau yang punya nama lengkap Wardell Stephen Curry II, adalah seorang pemain basket profesional Amerika dan dikenal sebagai salah satu penembak 3-point terbaik sepanjang masa yang merevolusi permainan NBA dengan tembakan jarak jauhnya. Success is not an accident. Success is actually a choice. Lewat salah satu quotes-nya yang menginspirasi ini, Stephen Curry ingin menegaskan bahwa kesuksesan bukanlah suatu kebetulan yang datang tiba-tiba. Dibutuhkan kedisiplinan, ketekunan, kerja keras, dan keberanian untuk menempuh jalan dari pilihan yang telah kita buat.

0: Juni, terus berkarya, terus berkembang.
1: Orang mungkin datang karena produk yang ditawarkan menarik, tetapi mereka bertahan karena merasa dihargai dan dipercaya. Kadang hal sederhana seperti respon yang ramah atau perhatian kecil, bisa jadi loh itu adalah alasan seseorang untuk kembali lagi. 103.6, your sweet music station,
2: Radio Penguin. Fresh single on Penguin FM.

Yeonji resmi merilis album versi terbaru berjudul Kiss in the Wind Deluxe dengan tambahan 9 lagu baru. Single andalan dari album ini adalah Bluffin yang menampilkan kolaborasi bersama The Kid LAROI. Bluffin muncul dalam balutan aransemen musik elektronik yang sangat semangat. Rilisan ini hadir menjelang rangkaian tur Arena Global Yeonji. Lagu ini dirilis pada 3 Juni 2020.

0: Selamat malam untuk Mbok Jun lagi yang lagi ulang tahun, kita kasih dah ya spesial. Soalnya tadi cerita yang ada hubungannya sama wow kita tadi itu loh Sum.
1: Tentang kayak, emosi yang melonjak-lonjak.
0: Emosi yang terlalu melonjak akhirnya ya sampai hal-hal tragis terjadi ya. Jadi Mbok Jun tadi cerita, katanya tadi di jalan juga gitu, udah macet ada aja kesenggol dikit mobil mereka pada saling gak terima, kejer-kejeran, pecalang yang ada di jalan sampai bingung. Padahal gak sampai penyok loh mobilnya gitu.
1: Karena capek, udah emosinya udah
0: capek ya kan, duitnya keluar habis tambah ada kejadian ya gitu dah jadinya.
1: Ya semoga aja sudah damai sekarang ya.
0: Betul, ingat emosi itu hanya merugikan diri sendiri.
1: Untung gak sampai gitu ya.
0: Nah itu, nanti, gak tahu kan kejar-kejaran. Mbok Jun gak tahu lagi setelahnya.
1: Oh iya Tuhan.
0: Ingat, kemarahan itu yang rugi pertama adalah diri sendiri.
1: Benar.
0: Ya.
1: Emosi itu udah melonjak, pikiran jadi kacau.
0: Belum lagi nanti akibatnya
1: akibat. Lagi. Kalau sampai hal-hal yang lain yang terjadi kan itu bisa panjang.
0: Betul sekali. Ada Amin tuh loh.
1: Halo Amin, selamat malam buat Amin Mimbar. Ikut Amin Food juga. Hal yang berkesan saat hari raya menunggu ampo dari Cici Betty saat...
0: Ngapain kamu nunggu angpau dari aku? Emang kamu anakku, ponakanku?
1: Iya loh.
0: Iya kan?
1: Tapi emang Cici Betty sering bagi-bagi angpau ketika Imlek?
0: Kalau Imlek iya, untuk anakku, untuk ponakanku.
1: Oh, coba deh jadi anaknya kan? Cici Betty.
0: Enggak. Kamu cocok jadi kakakku.
1: Iya. Hari Imlek.
0: Kamu yang harusnya ngasih anakku. Oh, baru gitu.
1: Iya bener.
0: Iya kan Zoom?
1: Ya, kalau jadi anak gak bisa, jadi uncle aja.
0: Iya betul, dari Om Amin.
1: Om
0: gitu
1: Amin.
0: Kebalik Min.
1: Semua lungsuran buahnya bagi-bagi dong, buah durian runtuhnya ya, gak ada durian.
0: Iya.
1: Ya sayangnya ya.
0: Adanya nomor rekening mau.
1: Wow.
0: Udah kita pulang dulu, thank you so much Suma sudah menemani. Salah ya, aku yang menemani kamu.
1: Oh iya, itu dah. Makanya Suma kayak keduluan nih bilang thank you-nya.
0: Gak apa-apa, sesama penyiar intermezzo ya harus saling back up ya kan.
1: Bener-bener, thank you juga buat semua sahabat Win FM.
0: Iya.
1: Saatnya kita buat pulang dulu.
0: Iya, Teletubbies mau pulang. Habis ini ada Bram yang siaran di Nuansa Malam ya.
1: Dadah.
0: Bye-bye.

Pinggul FM, your sweet music station, terus berkarya, terus berkembang. Hai, cowok ganteng, datang lagi nih. Siapa lagi kalau bukan Vino Bramasta, siap meramaikan dan juga menghangatkan malam yang panas ini. Udah panas dihangatkan, ya gak apa-apa. Sampai nanti di jam 12 malam, stay tune.

Setiap karya punya cerita. Setiap proses punya perjalanan. Dan setiap langkah kecil yang kita jalani hari ini adalah proses dari perkembangan diri kita. Maka teruslah mencoba, teruslah melangkah, dan terus percaya pada prosesnya. Juni, terus berkarya, terus berkembang.

Siapa lagi kalau bukan Bram Ganteng yang siaran setiap hari Kamis? Jangan ditanya lah, Jimin malu loh saya. Gitu ya, sama-sama ganteng lah kan. Saling memuji aja satu sama lainnya dong. Silakan di hari Kamis manis ini, di manis galungan ini, semanis senyumannya Vino Bramasta yang manis ini. Wah, manis, manis, manis, manis. Semoga gak diabetes ya, atau gak uwe-uwe ya di rumahnya dengerin Bram ya. Jangan dong, kapan lagi dengerin siarannya Bram kan sampai nanti di jam 12 malam. Silakan buat Anda yang pengen banget request lagu favorit, cus, kasih tahu sekarang juga. Mau kirim-kirim salam buat sang termanis juga, siapa sih di mana yang paling manis? Boleh juga dikasih tahu ya. WhatsApp dan Telegram 0811 393 494, Instagram dan juga Facebooknya @pingunfmbali, @radiopingunfm. Jangan lupa formatnya, ketik nama, spasi usia, spasi request lagu, salam-salam, dan juga mini vote-nya. Wah, asik nih. Mini vote-nya berkaitan dengan THR. Kalau hari raya kan pasti dengan THR, tapi nggak bahas THR-nya secara spesifik sih. Bram mau bahas mengenai gimana sih Anda memanfaatkan yang namanya kartu ATM. Ya, kalau misalnya Anda ngambil uang di ATM tuh, Anda tuh lebih yang seperti apa sih, tim apa sih? Apakah ngambil uang di ATM bersama aja biar nggak ribet ketemu ATM, set ambil gitu biar beres, nggak harus ngambil di bank sesuai dengan ATM-nya? Atau mungkin Anda yang strict banget nih, pokoknya harus di ATM B, di ATM M, di ATM apa lagi ya? D ya, gak mau kena potongan, pokoknya harus di ATM bank tersebut. Atau mungkin Anda di tim yang ngambil di minimarket aja sekalian belanja ya kan, biar saset beres gitu, belanja dapet, uang juga dapet gitu ya. Atau mungkin Anda tim yang cashless, males bawa cash. Ada tuh, ada tuh teman aku tuh nggak suka bawa cash, maunya cashless, tap kris aja gitu, atau by tap card aja. Tuh, Anda tim yang mana ketika Anda mengambil uang? Apakah Anda ngambil uang di ATM sesuai dengan bank providernya? Asik, bank provider, bener nggak sih? Ya seperti itulah ya. Atau mungkin di ATM bersama aja biar sat-sat nggak harus nyari ATM-nya di mana, kan kadang susah juga ya. ATM bank tertentu tuh susah banget dicarinya. Atau mungkin Anda tim yang di minimarket aja sekalian belanja ya, atau mungkin di supermarket kan bisa tarik tunai juga di soto ya. Atau Anda di tim yang cashless aja ya, zaman sekarang tap-tap beres. Coba cerita di minivote-nya ya. WhatsApp, Telegram 0811 393 494, Instagram dan juga Facebooknya Pingguin FM Bali, @radiopingguinfm. Ditunggu sampai nanti di jam 12 malam, silakan ramaikan. Kok dihapus yang ini, salah? Tadi aku mencet yang mana ya? Silakan ya, ramaikan sampai nanti di jam 12 malam. Bram tunggu.

Yakin dilema malam-malam? Jangan dong. Jangan kalau misalnya dilema menentukan lagu apa, pikir pelan-pelan dulu. Jangan gegabah memutuskan sesuatu, guys. Nanti daripada menyesal di kemudian hari. Asyik. Vino Bramasta 2026 gitu gak sih? Ya dong. Ya buat anda yang masih bingung untuk memilih lagu, dilema dalam menentukan mau lagu apa, pelan-pelan aja. Bram nemenin anda kok sampai jam 12 malam tuh, 4 jam kurang apa lagi kan? Kurang baik apa lagi Bram nemenin anda. Sambil cerita ya, anda di tim yang mana nih ketika mengambil uang cash atau uang dari ATM? Apakah anda harus ngambil uang ATM tuh di RTM sesuai dengan bank yang bersangkutan? Misalnya ATMB, ATMD, atau ATMM ya kan, atau mungkin ya udah ATM bersama aja, nggak mau ribet, nggak apa-apa kepotong uang admin juga ya, biar megang cash aja langsung. Atau mungkin ada di tim yang ngambil uang itu langsung di minimarket kan, tarik tunai bisa, belanja langsung bisa. Atau mungkin ada di tim cashless aja lah, nggak usah ngambil saset uang. Males guys, semua semua zamannya cashless ya, tinggal tap, tinggal scan, beres ya. Di tim yang mana coba cerita ya. Selamat malam, ada Gustu, ini request, sudah request lagunya Pitbull, Play and Skills, Party Birthday of a Lifetime katanya. Salamnya buat Tante Juni aja. Ya deh, ada Bu Nana juga sudah ikutan request, sama ikutan Minivo juga lagunya Ed Sheeran, Shape Higher, ditunggu. Ada Gus Bawa juga sudah request lagunya Backstreet Boys, Shape of My Heart. Ada Fapang juga lagunya Spice Girl, To Become One tanya ya. Oke, baiklah, salam-salamnya sama Minivo-nya nanti Bram bacain ya. Silakan yang masih mau request lagu, Bram tunggu sampai nanti di jam 12 malam. WhatsApp dan juga Telegram 0811 393 494. Penguin News. Penguin News. Penguin News. Sahabat Kuna FM, DPRD DKI Jakarta mengungkap dugaan operator parkir swasta yang disebut bisa meraup lebih dari 100 juta rupiah per hari secara ilegal. Bahkan praktik ini diduga sudah berlangsung selama bertahun-tahun dan juga berpotensi menyebabkan kebocoran pendapatan daerah dalam jumlah yang besar. Akhir dari temuan tersebut, Pansus bersama dengan Dinas Perhubungan DKI Jakarta langsung menyegel 6 pintu masuk parkir mobil di Blok M Square. Sejak penyegel dilakukan, base parkir dilarang beroperasi kembali. Dikutip dari Jakarta Sosial, saya Vino Bramasta untuk Penguin News di Nuansa Malam.

0: Kalau ngomongin lagu-lagu terpanas minggu ini, Anda nggak boleh ketinggalan yang satu ini.
1: Yap, dari yang naiknya cepat sampai yang bertahan di puncak.
0: Semuanya dirangkum di Penguin Hot Music Chart, your favorite music in one chart.
2: Setiap Sabtu jam 4 sampai 6 sore.
0: Penguin Hot Music Chart,
1: your favorite music in one chart.
3: Follow social media kita di Instagram dan fanspage Facebook at Penguin FM Bali, X at Radio Penguin FM, TikTok at Penguin FM Bali E, dan dengarkan secara online via streaming di live.radiopenguinfm.com. For more info, click our official website on www.radiopenguinfm.com.

0: Juni, terus berkarya, terus berkembang.
1: Di balik setiap karya atau usaha, selalu ada cerita dan nilai yang dibawa. Dan kadang, itu yang paling diingat orang. Bukan hanya soal menjual sesuatu, tetapi tentang bagaimana kita tumbuh bersama dengan apa yang kita percaya.

Sobat Kuno FM, tahukah Anda ini kalau Bram baca sih ngeri-ngeri sedap, sedap-sedap ngeri ya. Ada nih salah satu suku di Papua, Sobat Kuno FM, suku Dani namanya ya, kayak nama orang ya. Jadi suku Dani di Papua ini memiliki tradisi yang cukup ekstrim kalau Bram bilang ya, namanya adalah Iki Pale ya, atau potong jari sebagai bentuk ungkapan duka saat kehilangan anggota keluarga tercinta nih. Jadi dalam tradisi ini, ruas jari yang dipotong ini untuk melambangkan rasa sakit dan juga kesedihan mendalam yang dirasakan keluarga yang ditinggalkan. Tradisi tersebut umumnya dilakukan oleh perempuan suku Dani dan sudah diwariskan secara turun-temurun di wilayah Lembah Baliem, Papua. Meski kini mulai jarang dilakukan dan juga sempat dilarang oleh pemerintah, tradisi ini masih dikenal sebagai salah satu budaya paling unik sekaligus paling mengerikan yang ada di Indonesia.

0: Juni, terus berkarya, terus berkembang.
1: Sekarang banyak orang mulai mencoba hal baru di sela aktivitas mereka. Bukan hanya untuk tambahan penghasilan, tetapi juga untuk mengembangkan passion dan mimpi yang dimiliki. Dan siapa tahu, sesuatu yang kecil hari ini bisa berkembang lebih besar nanti.

Pinguna FM, your city music station. Terus berkarya, terus berkembang. Sahabat Pinguna FM, swim. Swim. Kalau swimnya ditemani sama cowok-cowok ganteng gini mah, bukan swim yang namanya swalalala gitu. Yang ada ya. Hai, selamat malam sahabat Pinguna FM. Sudah di jam 9 malam aja. Gimana kabarnya malam hari ini? Semoga baik-baik aja ya. Yang manis-manis selalu menyertai dan juga menghampiri Anda deh kalau gitu ya. Ditemenin barengan Vino Bramasta dulu sampai nanti di jam 12 malam. Kesempatannya masih ada 3 jam lagi. Gak kerasa sejam udah berjalan, sisa 3 jam lagi. Sambil cerita yuk, Anda di tim yang mana nih ketika mengambil uang di ATM? Apakah Anda di tim yang harus ngambil uang ATM itu sesuai dengan bank yang bersangkutan, atau mungkin di ATM bersama aja, atau di minimarket aja sekalian belanja dan juga meminimalisir parkir? Itu tau sekarang tau gimana ya, kadang ATM tuh ada tukang parkir ya kan, ya udah sekalian belanja sekalian ambil uang ya, meminimalisir ini juga ya kan, uang parkir. Kadang kan ngambil uang juga rukunya nggak ada kembalian lama juga ya kan. Atau mungkin ada di tim yang cashless aja lah ya, nanti gampang kalau misalnya mau butuh uang cash tinggal ini aja, saat transfer ke orang yang bawa cash langsung deh transaksi. Panca itu pasti ya. Silakan sampai request aku favorit Anda, WhatsApp, Telegram 0811 393 494, Instagram dan juga Facebooknya sudah beram update di @PinggunaFM Bali, @Radio PinggunaFM. Selamat malam Rian Putra Sena Spyro Material Lover, tadi sudah di play ya. Selamat malam juga buat Fapang, ini requestnya adalah Spice Girl To Become One. Salamnya buat Agus Rido apa Aldo nih, biasanya kamu ketiknya Aldo nih, R sama A jauh nih sekarang nih. Buat Sanjaya, Dewi, Rizka, Kiki, makasih katanya. Terima kasih kembali Bu Nana, selamat malam. Lagunya Ed Sheeran ya, Sapphire, sudah di play tadi ya. Gimana hari raya Galungan gak mudik? Saya gak mudik Bu Nana, anak kota, saya anak kodia. Gak ada kampuang. Mau salam-salam katanya juga buat Gustu, Dayu Kanya, Bu Dayu Asriani, Juni Nati, Iga Pancaneki, Bu Jero Anom gitu. Juni Nati gak disalamin ulang tahun, Bu Nana lagi ulang tahun katanya dia tuh. Lagi sibuk dia. Kalau Bu Nana mah di tim yang ambil duit di ATM bank khusus untuk tarik tunai katanya. Enggak, aduh sabar Bu Nana, loncat-loncat terus nih. Kalau Bu Nana katanya kalau enggak sering biasanya 2 kali dalam sebulan. Sedangkan kalau ATM yang lain khusus untuk payment online, ini juga biasanya aku harus hati-hati karena banyak untuk keperluan khusus meminimalisir belanja online. Nah hati-hati nih, udah nih. Pasti uang yang di ATM ini kayaknya lebih banyak ya. Gak punya kampung. Masa Bu Nana gak punya kampung? Bohong. Sekarang lebih jago ngatur keuangan aja katanya. Baiklah, terima kasih Bu Nana ya. Mbak Dian Kesumawati, lagunya Gia Indrawari 1000 kali tadi sudah. Salamnya buat Mbak Rom-Rom sama semua sahabat Pinguna FM aja. Buat Bram, semangat siarannya. Terima kasih. Banyak kodoran, lembur lagi. Semangat ya. Gus Bawo, requestnya adalah Shape of My Heart Backstreet Boys. Tadi sudah di play lagi ya. Kalau Gus Bawa sih di tim ATM yang pilih di minimarket aja katanya. Baiklah, terima kasih Mbok Nil-Nil, selamat malam. Kalau Mbok Nilu katanya ngambil ATM itu di supermarket aja setelah dibelanja ibu-ibu ya, realita ibu-ibu zaman now, enggak zaman now aja pasti semua ibu-ibu juga begitu dari dulu ya. Ini juga jadi pertimbangannya karena ATM yang dalam ruangan supermarket kan lebih aman ya dibanding ada yang di pinggir jalan. Oh, ini ada pertimbangannya ya. Karena kalau misalnya ATM yang lepasan gitu ya, yang di pinggir-pinggir jalan kan sepi tuh, daripada ngambil resiko mending ngambil di keramaian saja ya gitu ya. Bener Bu Niluh ya, bener, untuk mewaspadai yang tidak-tidak lebih baik seperti itu ya, sekalian belajar tipis-tipis lah ya. Gak apa-apa, yang penting rame, aman. Budayu Aceani, selamat malam, cuma nyapa aja nih. Hai gantengku, hai juga Budayu, baru nyampe rumah nih Gung. Maksudnya Budayu nanya saya atau Budayu ngasih tahu Budayu kalau baru Budayu sampai rumah nih? Soalnya tanda tanya ke sini nih, baru nyampe rumah nih Gung, tanda tanya. Berarti nanya ke saya nih. Enggak Budayu, saya di studio. Budayu kayaknya agak sedikit lelah nih ya. Mbak Romi di Jimbaran alias Vina Panduwinata nih.
Requestnya adalah Tantri ibu pekerja. Baik, ditunggu salamnya buat Pak Suami, Dilan, Bodian, sama semua sahabat Pingun FM aja. Selamat beristirahat. Buat Bram, semangat siarannya. Terima kasih. Kalau Mbak Romi gimana? Tim ATM yang gimana nih Mbak Rom? ATM berjalan ya kayaknya ya. Langsung ini ya. Klik-klik-klik sama suaminya langsung ya. Ada Bayu requestnya Krispati Demi Cinta, ditunggu lagunya. Terima kasih Bunda Panca Nongki-Nongki, selamat malam. Semata Karnamu Mario Gekau ya. Kalau Bunda Panca sih tim cashless nih kan. Kalaupun perlu uang cash biasanya langsung malakin orang-orang kantor. Preman kantor guys, males banget ke ATM katanya. Emang excuse mu dasar males ya. Ya biasa dia bawa emas batangan soalnya pakai barter. Bu Mbok Jun disalamin sama Bu Nana katanya tuh. Mbok Juninati wish you all the best gitu katanya. Ya deh. Ada Putu Stone, selamat malam. Mbok Romi enggak punya ATM. Ih kasihan deh. Minta sama Mbok Dian tuh. Mbok Dian tolong buatkan ATM Mbok Romi katanya. Tolong tuh, kasihan dia. Dasar Mbok Romi. Ya nanti dibuatin sama Mbok Dian ya, gampang ya. Yang lainnya masih mau buat ATM, silakan buat ATM sendiri ya. Tapi kalau misalnya mau request lagu, silakan sama Bram ya. Sampai nanti jam 12 malam. Sambil cerita nih, oh kalau Bram sih tipikal tentang ATM ya sama sih. Cari yang sekalian, kalau misalnya gak ada tukang parkir, cari yang bersangkutan. Kalau misalnya ada tukang parkir ya di supermarket aja, minimarket sekalian belanja. Sat-sat, beres. Biar aman juga kayak Mbok Nilo ya. Silakan cerita Anda di tim yang mana nih ketika mengambil uang di ATM. Apakah harus di ATM bank tersebut yang bersangkutan, atau di ATM bersama aja, atau di minimarket atau supermarket biar sekalian belanja dan juga aman kalau Mbok Nilo bilang. Atau mungkin Anda tim cashless kayak Mbak Panca, tinggal malakin orang terdekat aja beres. Kalau mau butuh uang cash. Sampai cerita wa. Dan juga request lagu favorit WhatsApp, Telegram 08113939494, Instagram dan juga Facebooknya @PingunFM Bali, X @Radio Pingun FM.

0: BNNP Bali, selamat siang.
1: Selamat siang, Mbak. Saya Pak Agus mau...
2: Apa? Jadi Bapak mau melaporkan anak kita ke polisi? Bapak tega, Pak, anak kita di penjara? Ibu gak mau, Pak. Kita bawa ke rumah sakit aja ya, Pak, ya.
1: Bu, enggak, Bu. Ibu tenang dulu. Bapak menelpon BNNP, Badan Narkotika Nasional Provinsi. Ini, Ibu lihat. Bapak baru baca informasinya. Lihat, Bu. Di sini ditulis kalau ada pengguna narkoba yang melapor ke BNNP, itu tidak dihukum. Jadi Ibu jangan salah. Di BNNP, anak kita akan direhabilitasi. Dibikin bener, Bu. Di sana ada terapi, ada perawatan dokter, ada konseling. Dan kita nggak boleh malu melaporkannya, Bu. Ibu harus tenang karena ada jaminan kerahasiaannya dijaga oleh negara.
2: Terus uang pengobatannya dari mana, Pak? Kita kan, kita udah nggak punya apa-apa lagi.
1: Itu juga sudah Bapak pikirkan. Tapi ternyata, biaya pengobatannya ditanggung oleh negara.
3: Pengguna narkoba adalah orang sakit yang perlu pengobatan. Jika Anda mengetahui keluarga atau teman pengguna narkoba, segera informasikan ke BNNP Bali. Jaga anak-anak kita dari penyalahgunaan narkoba. Hubungi Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali, Jalan Kamboja 8 Denpasar, telepon 0361-232472. Ingat, pengguna narkoba yang melaporkan diri tidak dihukum.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pingwin FM bersama Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali.

0: Bosen deh lagunya masih ini-ini aja. Pengen denger yang baru-baru nih.
1: Kalau mau denger yang serba fresh, yuk wajib banget nih buat kepoin 10 lagu-lagu baru tiap minggunya di Penguin New Playlist. Penguin New Playlist tiap hari Minggu jam 4 sampai 5 sore hanya di Penguin FM Bali.

0: The Bad Pal. Bad Pal. V dan Hal. V dan Hal.
1: Coba dicek-cek dulu di depan cermin Anda. Kalau nggak ada cermin, coba pakai HP dari kamera selfie atau kamera depannya. Apakah sudah menampakkan wujud tanda-tanda penuaan? Waduh, kok jahat banget Bram sih. Tapi kalau misalnya sudah muncul hal seperti ini, Anda harus mewaspadai loh sahabat Kuna FM. Karena ada hal yang ternyata bisa membuat wajah Anda tampak lebih awet muda lagi. Dan ini biasanya dilakukan di pagi hari. Pasti di antara hal-hal nanti yang Bram sebutkan pasti ada yang keskip atau kelewatkan. Coba deh dimulai dari besok pagi ya, mumpung malam hari ini udah dengerin Bram, besok sudah mulai diaplikasikan. Kalau emang sih ya, salah satu wajah sudah terlihat tampak tua atau mungkin kurang seger, ini tidak jadi dalam hal semalam saja sih ya. Satu artikel dari CNNIndonesia.com, kebiasaan-kebiasaan yang tepat di pagi hari ini penyebabnya bisa menjadi salah satu faktor juganya ya. Jadi sebaiknya nih Anda melakukan kebiasaan pagi yang bikin awet muda yang Bram akan sebutkan seperti berikut ini. Yang pertama, segera ya penuhi hidrasi. Ini segera minum air ketika Anda baru bangun ya. Hidrasi sangat penting nih, tapi satu hal yang paling kerap dilupakan di pagi hari. Setelah bangun tidur ya, segera raihlah segelas air putih. Jangan meraih ponsel Anda terlebih dahulu untuk lihat update ada chat dari siapa nih. Ada notifikasi dari siapa nih. Tapi harus dihidrasi dulu tubuhnya. Jadi minum segelas air di pagi hari ini bisa membantu pencernaan, mendukung metabolisme, dan juga membantu menghilangkan racun-racun. Air juga dapat meningkatkan keseimbangan emosional, mendukung sistem saraf dan juga metabolisme Anda. Yang kedua, harus melakukan stretching atau peregangan. Jadi gak harus langsung auto ke gym aja pagi-pagi, subuh-subuh, tidak. Olahraga di pagi hari bisa yang sederhana pun bisa dilakukan berupa peregangan, yoga, atau mungkin jalan cepat ya. Aktivitas fisik di pagi hari ini penting untuk meningkatkan sirkulasi, meningkatkan fleksibilitas, dan juga mengatur ritme sirkadian jika dilakukan di luar ruangan ya. Cukup luangkan waktu sekitar 10 menit aja kok untuk peregangan atau mungkin jalan-jalan di sekitar lingkungan rumah. Jangan jalan-jalan langsung jalan-jalan dengan sepatu rodamu, bukan, jangan ya. Repot juga ya. Yang selanjutnya adalah menu sarapan serat protein, yang syarat dengan protein ya. Jadi sarapan jangan asal kenyang aja, jangan asal warak aja guys. Menu sarapan sebaiknya harus tinggi protein juga. Seiring bertambahnya usia, tubuh kurang efisien dalam mempertahankan dan juga memulihkan otot kan. Salah satu kebiasaan pagi yang bikin awet muda adalah memprioritaskan protein. Jadi sumber protein ini berkualitas nih, bisa dari telur, yogurt, produk unggas tanpa lemak, tahu, tempe, atau mungkin kacang-kacangan. Yang selanjutnya adalah metode memasak dengan menggunakan air. Jadi gak hanya soal menu sarapan, ternyata wajah yang tampak cepat tua ini karena metode memasak yang kurang sehat. Ayo yang suka goreng, menggoreng. Jadi coba gunakan deh metode memasak yang menghasilkan sedikit advanced glycation end products atau AGE ya. Jadi AGE ini terbentuk saat protein dan juga gula berikatan selama memasak kering dengan suhu tinggi seperti memanggang, membakar, atau mungkin menggoreng. Yang selanjutnya coba fokus pada pangan tinggi kalsium dan juga vitamin D. Jadi Anda bisa mengawali pagi dengan segelas susu nabati atau mungkin susu sapi yang diberkaya dengan nutrisi. Kenapa? Karena dengan pangan tersebut Anda bisa memperoleh kalsium dan juga vitamin D dengan mudah. Memperhatikan asupan kalsium dan juga vitamin D pun jadi kebiasaan pagi yang bikin wajah Anda terlihat lebih awet muda. Boleh dilakukan mulai besok pagi, jangan malas-malas kalau mau tampak lebih awet muda ya kan. Demi apa? Demi cinta sih kalau katanya Chris Patil.

0: Juni, terus berkarya, terus berkembang.
1: Orang mungkin datang karena produk yang ditawarkan menarik, tetapi mereka bertahan karena merasa dihargai dan dipercaya. Kadang hal sederhana seperti respon yang ramah atau perhatian kecil, bisa jadi loh itu adalah alasan seseorang untuk kembali lagi.

0: berdasarkan info terbaru akan terjadi hujan meteor besar-besaran dan dunia akan kiamat hari ini. Gawat, semua orang harus tahu. Pokoknya aku harus jadi yang pertama. Forward grup keluarga, WhatsApp grup arisan, Facebook, semua.
1: Ih, berita kiamat ada mulu kali tiap tahun, gak asik.
2: Guys, santai. Sudah dibantah kok sama pihak resmi. Lagian itu berita lama yang dibikin rame lagi. Cek nih.
3: Grup jadi gak seru ya, ada penyebar hoax. Bye sis.
0: Ya, kok aku dikit dari grup?
4: Jangan buru-buru percaya dengan semua berita. Penyebaran hoax bisa dikenakan sanksi yang diatur pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. Jadi, cek fakta dulu, jangan asal serbu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Pinggir FM Bali.
5: Follow social media kita di Instagram dan fanspage Facebook at Pinggir FM Bali, X at Radio Pinggir FM, TikTok at Pinggir FM Bali E, dan dengarkan secara online via streaming di live.radiopingguinfm.com. For more info, click our official website on www.radiopingguinfm.com.

0: Now I know.
1: Sobat Kuna FM, tahukah Anda, Bram kutip dari Instagram Creative Fox nih, sejak tanggal 6 sampai dengan 7 Mei 2026 lalu nih, banyak banget pengguna Instagram yang mengeluh karena jumlah followersnya tiba-tiba turun drastis. Ya enggak sih, coba dicek-cek buat Instagram Anda. Jadi fenomena ini juga dialami oleh sejumlah akun besar yang ada di seluruh dunia, sehingga memunculkan dugaan kalau Instagram sedang melakukan bot purge. Jadi bot purge ini merupakan proses pembersihan akun palsu, spam, dan juga bot otomatis hingga akun tidak aktif dari platform tersebut. Jadi akibatnya banyak nih jumlah followers sejumlah akun langsung berkurang karena sebagian pengikut mereka terdeteksi bukan akun autentik alias akun robot, guys. Jadi langkah ini disebut bertujuan untuk menjaga kualitas interaksi dan juga transparansi di media platform sosial Instagram.

udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan.

nantikan kembali menghadirkan kejutan bagi para penggemarnya. Dikenal luas sebagai DJ dan juga produser musik elektronik dengan sederet lagu penuh energi. Kali ini dengan menggandeng Ari Lesmana, Wisnu memperlihatkan sisi yang berbeda melalui single terbarunya yang berjudul Aku Harus Pergi. Dirilis secara resmi pada 3 Juni 2026, lagu ini menjadi pembuka perjalanan menuju album debut Wisnu Santika. Berbeda dengan karya-karya sebelumnya yang identik dengan music dance dan juga atmosfer pesta, Aku Harus Pergi hadir dengan nuansa yang lebih emosional, reflektif, dan personal.

pemirsa di Music Station terus berkarya, terus berkembang. Sahabat Kuda FM, Taylor Swift, Blank Space, single di tahun 2014. Wow, sudah 12 tahun yang lalu. Cepat ya, sudah kelas 6 SD berarti sekarang. Gitu sih. Ya deh. Coba diisi Blank Space atau playlist lagunya Bram yang masih kosong sampai nanti di jam 12 malam. Silahkan yang mau request lagu favorit Anda, cus segerakan sekarang juga ya. Selamat malam dulu yang sudah menyapa sambil mau request lagu, salam-salam. Terus habis itu mau ikutan mini vote juga. Anda di tim yang mana sih ketika mengambil uang di ATM? Apakah harus ke provider atau bank yang emang sesuai dengan jenis ATM-nya? Atau mungkin yang penting ATM bersama aja, yang penting sat-sat ya, beres sambil duit. Atau mungkin ada di tim yang safe aja, cari ATM yang ada di dalam supermarket biar aman, tapi dompetnya gak aman karena belanja akhirnya ujung-ujungnya ya. Atau mungkin Anda di tim yang cashless, silakan cerita WhatsApp, Telegram 0811 393 494, Instagram dan juga Facebooknya Pingun FM Bali, X ya at Radio Pingun FM. Selamat malam buat Kadigiri di Sanur Kaje, requestnya Alan Walker, Sing Me to Sleep. Tidur dong ya jadinya. Gak gitu lagunya ya. Ditunggu ya Kadigiri ya. Ada Amin Mimbar juga di Singaraja. Mau nyapa katanya buat kru boys yang lagi nongkrong di Mimbar Sel Jalan Hasanuddin Singaraja. Ya sik ya malam-malam nongki guys. Ini ada Wildan, ada Rama, Alga dan juga semua kru boys yang lagi meet nongkrong Maljum katanya. Baiklah, requestnya Papa Ute. Baik, ditunggu lagunya. Katanya buat Bram, selamat Hari Raya Galungan. Terima kasih ya, amin ya. Yang lainnya silahkan ditunggu ya. WhatsApp Telegram 0811 393 494 masih sampai nanti di jam 12 malam.

0: Juni, terus berkarya, terus berkembang.
1: Seringkali yang bikin kita berhenti melangkah bukan karena nggak mampu, tetapi karena terlalu takut untuk memulai. Padahal banyak hal besar yang lahir dari langkah kecil dan sederhana. Jadi, kalau Anda punya ide atau mimpi, mungkin sekarang saatnya untuk mulai mencoba. Terus berkarya, terus berkembang.

Taylor Swift resmi merilis single terbarunya I Knew It, I Knew You sebagai lagu yang diciptakan khusus untuk film animasi Toy Story 5. Lagu ini ditulis dan juga diproduseri bersama sahabat lamanya Jack Antonoff dan juga musisi Bleachers. Perilisan ini menjadi momen yang sangat personal buat Taylor Swift yang mengaku telah menjadi penggemar Toy Story sejak usia 5 tahun. I Knew It, I Knew You terinspirasi dari alur cerita Jessie, karakter cowboy perempuan ikonik dari Toy Story yang akhirnya bersatu kembali dengan pemiliknya. Taylor mengungkapkan bahwa dia langsung jatuh cinta dengan Toy Story 5 saat berkesempatan menyaksikan film tersebut dalam tahap awal produksi dan langsung menulis lagu ini begitu sampai di rumah setelah pemutaran itu.

Ngomongin masalah romantisme dan juga mengenai hubungan, pasti ada komitmen di balik itu semua, ya enggak sih? Tapi tanda-tanda ini yang harus Anda waspadai, sahabat Kuna FM. Kenali 4 tanda berkomitmen yang bikin ragu dalam menjalin sebuah hubungan. Dikutip dari lifestyle.kompas.com ya. Menjalin sebuah ikatan asmara baru ini kerap memicu keraguan mendalam di dalam hati. Ya enggak sih? Pasti apakah dia benar-benar mencintai kita atau hanya ada maksud terselubung seperti udang di balik penggorengan. Seperti itu ya. Walau sudah matang secara emosional maupun finansial, rasa enggan untuk terikat tetap bisa muncul saja. Jika akar masalahnya bukan berasal dari kesibukan atau mungkin kondisi Anda saat ini, sangat besar kemungkinannya Anda memang memiliki hambatan psikologis untuk berkomitmen dengan orang lain. Nih, yang pertama, tanda-tandanya yang harus Anda kenali ya. Ini mengabaikan pasangan dan juga rencana di masa depan. Jadi tanda paling nyata adalah keengganan untuk melibatkan pasangan dalam kegiatan harian hingga rencana jangka panjang nih, seperti yang disebutkan sebelumnya. Alih-alih merancang masa depan berdua nih, Anda lebih suka mempertahankan status hubungan yang santai tanpa arah yang jelas. Pasalnya ketika seorang jatuh cinta dengan pasangannya, mereka pasti ingin menyertakan pasangannya saat membuat sebuah rencana. Jadi kalau misalnya dalam menjalin sebuah hubungan, yaudah jalanin aja lah beb, nanti kita gak tahu gimana, yang penting jalanin aja. Nah, itu yang harus diwaspadai. Yang kedua, ini pasangan selalu menghindar dan juga memutus sebuah komunikasi. Kebiasaan buruk membatalkan janji sepihak nih, lambat membalas chat hingga menghilang tanpa kabar, ini juga merupakan wujud nyata dari manipulasi kedekatan dalam sebuah hubungan. Jadi perilaku cuek ini sengaja dilakukan demi membangun tembok pembatas, ya bukan tembok Cina ya, dan juga mencegah ikatan asmara menjadi lebih intim lagi. Yang berikutnya adalah Anda dan juga pasangan ini terjebak dalam sebuah momen kecemasan. Jadi gagasan mengenai ikatan monogami seringkali memicu kepanikan tersendiri. Hal ini seketika membuat Anda ngerasa kayak terkekang dan tiada henti meragukan kelayakan hubungan tersebut. Bagi sebagian orang, bayangan menua bersama satu individu seumur hidup justru menghadirkan kengerian, kayak rasa takut yang akhirnya menyiksa batin Anda. Yang berikut adalah menutup diri dan juga menyabotase sebuah hubungan. Menjadi sosok yang tertutup menunjukkan rapuhnya pertahanan emosional Anda. Bahkan Anda nih kayak ngerasa risih saat pasangan bersikap terbuka dan juga menuntut perhatian penuh dari Anda. Lebih buruknya lagi, trauma masa lalu karena patah hati membuat sangat takut untuk disakiti di kemudian hari. Coba dicek-cek tanda-tanda tadi. Kalau misalnya terjadi dalam hubungan Anda, ini yang harus diwaspadai, berarti Anda dan juga pasangan belum siap untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih serius.

0: Now I know.
1: Sobat Kumai FM, tahukah Anda, dalam kutip dari cerita rempong di Instagram, di tengah persaingan ketat antara Coca-Cola dan juga Pepsi, pasti pada tahu ya minuman bersoda ini ya, Anda tim yang mana nih? Tapi bukan itu yang berat menanyain ya, ternyata tetap ada batasannya harus dijaga antara kedua brand ini. Jadi ketika karyawan dalam Coca-Cola ini mencoba menjual dokumen rahasia dan juga sampel produk baru seharga $1.5 juta, Pepsi tidak tergoda ternyata guys, jadi mereka justru melaporkannya ke pihak Coca-Cola dan juga FBI. Jadi pelaku akhirnya tertangkap dan juga dijatuhi hukuman penjara. Jadi kisah ini menunjukkan bahwa persaingan bisa tetap berjalan tanpa harus ada bermain curang. Gak boleh intinya bermain curang, sama-sama berjalan walaupun beda ya, namanya juga Bhinneka Tunggal Ika guys.

Kuna FM, your sweet music station, terus berkarya, terus berkembang. Sahabat Kuna FM, sudah di jam 11 malam, tugasnya Bram masih 1 jam lagi nemenin Anda di Nuansa Malam untuk hari ini di Manis Galungan di tanggal 18 Juni 2026 ya. Selamat malam para warga TikTok yang masih stay tune. Tadi sudah ada Sanjita, ada siapa lagi, ada Darwin, terus ada Sukma yang masih stay tune. Sekarang ada Bu Ari Munmun, Bu Tuti, ada Mbak Romi yang masih tap-tap love, Mbak Dian gak tahu nih masih stay tune apa enggak nih kayak ini. Terus ada siapa lagi, ada Gustu, selamat malam juga. Buat yang lainnya juga yang masih stay tune, silakan masih mau request lagu, belum tungguin sampai nanti di jam 12 malam. Ada dari Gus Ade, request lagunya Skrillex, Diplo ya, ditunggu untuk lagunya. Terus ada Gustu juga ikutan mini food. Kalau Gustu mending ambil di ATM link provider aja. Baiklah, untuk masalah ambil uang di ATM ya. Oh masih stay tune ya deh, lanjut dah Mbok Dian ya. Ya, yang masih mau request lagu, berapa tunggu sampai nanti di jam 12 malam. WhatsApp Telegram 0811-393-494, Instagram dan juga Facebook at Pinggung FM Bali, X-nya at Radio Pinggung FM. Berapa kasih satu lagu dulu dari Wijaya 80 Wit, terakhir kali.

Setiap karya punya cerita. Setiap proses punya perjalanan. Dan setiap langkah kecil yang kita jalani hari ini adalah proses dari perkembangan diri kita. Maka teruslah mencoba, teruslah melangkah, dan terus percaya pada prosesnya. Juni, terus berkarya, terus berkembang.

0: Juni, terus berkarya, terus berkembang.
1: Banyak orang menunggu semuanya sempurna dulu sebelum mulai melangkah. Padahal seringkali yang paling penting bukan seberapa lengkap yang kita punya, tetapi seberapa besar niat untuk mencoba. So, mulai aja dulu dari apa yang ada hari ini.

Minggu FM Music Station terus berkarya, terus berkembang. Lagunya spesial tak potong ya, buat yang lagi berulang tahun di tanggal 18 Juni 2026 ini, alias Juni, Miss Juni. Semoga hari ini menjadi hari yang menyenangkan dan seterusnya juga menjadi guru yang baik dan juga panutan buat semuanya ya. Ditunggu besok kirimannya, intermezzo ya. Ada juga dari siapa ini yang tadi request lagunya Pamungkas, itu adalah Gibran. Sudah ya, lagunya Pamungkas Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan. Sudah ya, yang masih mau request lagu silakan. Bram tunggu sampai nanti di jam 12 malam. Cus, kasih tahu sekarang juga. Yang sudah join TikTok, terima kasih. Ada Ara dari Jakarta, terima kasih sudah stay tune ya. Buat yang lainnya, cus, dikasih tahu sekarang juga.

Noir That Got Away milik Katy Perry menceritakan sosok yang satu ini. Siapa sih? Sini, saya kasih tahu. Lagu The One That Got Away milik Katy Perry viral kembali setelah Katy merilis video music versi Director's Cut. Lagu ini menceritakan tentang penyesalan Katy Perry karena kehilangan orang yang ternyata begitu berharga dalam hidupnya. Tapi siapa gerangan orang tersebut? Dalam sebuah live stream, Katy Perry dengan gamblang menyebutkan bahwa orang itu adalah Josh Groban. I'm Wibi Nugraha, your music director.

Inspiring Words. Kalau menyebut nama Keanu Reeves, Anda pasti otomatis langsung teringat pada peran ikoniknya di film The Matrix dan John Wick. Aktor legendaris multitalenta asal Kanada ini, selain berbakat, juga dikenal dengan kepribadiannya yang rendah hati dan dermawan. Selain itu, Keanu Reeves juga memiliki beberapa kalimat motivasi yang bisa menyemangati kita. Salah satunya berbunyi, "If you have been brutally broken, but still have the courage to be gentle to other living beings, then you are a badass with the heart of an angel." Lewat kalimat ini, Keanu Reeves memuji kekuatan batin seseorang memilih untuk tetap berbuat baik di tengah penderitaan yang sedang dialaminya.

0: Juni, terus berkarya, terus berkembang.
1: Di era sekarang, dikenal orang itu bukan soal siapa yang paling besar duluan, tapi siapa yang paling konsisten menunjukkan prosesnya. Mulai dari hal kecil, mulai dari yang sederhana, dan biarkan orang mengenal cerita di balik usaha yang Anda jalankan.

Kemudian pemirsa di Music Station terus berkarya, terus berkembang. Sahabat Kuna FM, sudah mau di jam 12 malam. Artinya tugasnya Bram nemenin Anda di Nuansa Malam edisi Manis Galungan ini. Terima kasih sudah harus berakhir dulu ya. Kita bakalan ketemu lagi besok di hari Jumat di jam intermezzo. Kalau gitu Vino Bram masa pamit. Have a good night, have a good rest, have a good dream juga. See you, bye-bye.

Pingin FM Sweet Music Station terus berkarya, terus berkembang. Hai, selamat pagi sahabat Tuna FM, selamat pagi sayang-sayangku. Apa kabar? Pagi hari ini sudah di Jumat nih, 19 Juni 2026. Sekarang kita saatnya bangun pagi, menyambut mentari. Kata Krisya sih pagi hari ini. Yuk kita bangun, aku sambil nemenin Anda sampai dengan jam 10 pagi nanti. Sambil menunggu Mbak Ade, Yulia Bimbi juga hadir di sini. Lagi di jalan dia ya. Yuk pagi hari ini yang sudah bangun langsung join saja sama saya, sahabat Tuna FM, dan juga nanti Ade Yulia juga bakal datang sampai dengan jam 10.

Setiap karya punya cerita. Setiap proses punya perjalanan. Dan setiap langkah kecil yang kita jalani hari ini adalah proses dari perkembangan diri kita. Maka teruslah mencoba, teruslah melangkah, dan terus percaya pada prosesnya. Juni, terus berkarya, terus berkembang.

0: Selamat pagi dulu buat sahabat Bruno FM yang sudah bangun pagi hari ini. Coba dong di PP-in kita, PP apa?
1: Ada Mbak Yulaksmi.
0: Mbak Yulaks di Tua Kilang, apa kabar?
1: Mantap, pengennya Charlie Bout yang Hikaru Tara, yang home.
0: Boleh, nanti kita siapin lagunya ya.
1: You tunggu Mbak Yu, yang lain mana?
0: Ayo, yang lain juga dong. Apalagi yang sudah bangun pagi hari ini, bagaimana? Apakah sudah mulai masuk kerja? Karena kan sudah liburnya 3 hari tuh.
1: Kejepit banget.
0: Selasa, Rabu, Kamis.
1: Iya, ya, Jumatnya kerja deh. Iya. Saudara ada sepupu, ini kan PNS kan. Mm-mm. Kerja, Wang.
0: Oh, udah mulai kerja. Nggak ambil cuti dia.
1: Tidak, terus adik bertanya kan. Iya. Adiknya sih yang nanya ya. Mm-mm. Lah, bukannya kamu work from home?
0: Iya.
1: Udah nggak ada.
0: Udah nggak ada? Kan dulu sempet kan waktu BBM lagi naik-naiknya kan. Work from home sehari kalau gak salah ya kan. Sekarang
1: setiap
0: udah gak
1: Jumat,
0: ada?
1: Enggak.
0: Oh gak ada.
1: Dia bilang enggak sih, enggak kerja aku.
0: Jugaan di Bali udah sering libur.
1: Iya kan, udahlah kerjanya.
0: Iya kerja ternyata. Ayo yang kerja pagi hari ini, apalagi yang memang harus ngajak ya. Jadi dari mana-mana jauh lah pokoknya. Dari Tabanan menuju ke
1: Denpasar. Atau dari Tabanan ke Nusa Dua.
0: Iya, ke Jimbaran.
1: Ada yang dari Karangasem ke Denpasar.
0: Betul sekali.
1: Ada dari Kelungkung ke Denpasar.
0: Bangli ke Denpasar, ada juga deh.
1: Ada.
0: Itu tiap hari seperti itu, luar biasa loh Anda.
1: Tapi ada yang gak pernah ketemu yang PP dari Buleleng ke Denpasar sih?
0: Jauh ya.
1: Ini deh. Wah, agak mikir ya, Wak. Mbak Yanti.
0: Oh iya. Oh iya benar.
1: Munduk, tapi deketnya Buleleng juga.
0: Iya sih.
1: Udah Buleleng gak sih?
0: Udah Munduk? Buleleng. Jadi Pancasari aja udah Buleleng.
1: Iya.
0: Iya deh.
1: PP. Bener negara ada gak ada?
0: Oh iya deh PP ya. Lumayan ya. Meskipun daerah Buleleng coret lah ya. Karena kan belum masuk Buleleng banget ya kan.
1: Iya Buleleng coret. Iya.
0: Tapi itu juga udah Buleleng sih.
1: Iya.
0: Ada ya terlihat. Ada loh ternyata.
1: Negara Denpasar belum
0: iya,
1: ketemu adik.
0: Denpasar negara adakah sahabat Uda FM yang tiap hari ngajak gitu kerjanya?
1: Ngajak negara
0: iya. Denpasar. Eh ada juga. Ada juga Denpasar Karangasem.
1: Iya ada. Teman ada.
0: Mbak Ana.
1: Mbak Ana.
0: Notaris kita itu.
1: Oh iya.
0: Kantornya di Karangasem.
1: Dewa Ratu. Mantap banget
0: sih. Meskipun kalau gak salah seminggu 3 kali gitu loh dek. Gitu loh.
1: Lumayan sih.
0: Iya kan.
1: Teman adek ada kok kerja di TVRI tinggal di Karangasem.
0: Oh ya? Iya. Tiap hari ngajak?
1: Tiap hari ngajak.
0: Oh kenapa orang kuat-kuat banget pada ngajak ya? Anda gak kelelahan? Kalau aku kayak udah kelelahan di jalan sampai kantor udah gak bisa mikir.
1: Ranon ke daerah Gatsu Barat aja jauh.
0: Iya ya.
1: Hebat sih emang hebat.
0: Hebat Anda.
1: Para pejuang ngajak.
0: Iya,
1: luar biasa.
0: Para pejuang ngajak kita ada di sisi Anda. Dengerin Penguin makanya. Kita ajak ngobrol ya, Gede ya. Pagi-pagi, Bawo. Selamat pagi, Bawo.
1: Pagi.
0: Ini mau request lagunya Margai dong yang move on. Ya, buat kita berdua katanya semangat Happy Friday.
1: Ais, terima kasih.
0: Yang lain yang udah bangun, ayo kita di PP ini.
1: Ayo di PP. Anda ya? Tim ngajak apa enggak?
0: Kok jadi tiba-tiba tim ngajak apa enggak?
1: Iya,
0: capek
1: kan?
0: Lu ngajak itu sama seperti kita kalau lagi sendirian misalnya di satu tempat ketemu sama orang dan kita tuh lagi nggak pengen interaksi sama orang deh.
1: Iya benar.
0: Itu tuh kayak kamu tahu kan kenapa aku makan sendirian?
1: Karena tidak ingin diajak ngobrol.
0: Iya. Terus tiba-tiba kita ketemu sama klien di tempat itu.
1: Iya.
0: Atau ketemu sama teman di tempat itu.
1: Iya lagi.
0: Tapi ini kayaknya berlaku untuk kita aja kali gak yang agak-agak introvert.
1: Tahu ya, kalau yang lain mungkin happy kali ketemu teman kan? Ya. Gabung meja malah.
0: Tapi ada gak sih Anda sahabat Bruno FM orang-orang yang extrovert gitu ya. Yang suka bergaul gitu. Ada gak sih satu waktu dimana Anda

0: kegiatan Anda itu, tapi tiba-tiba ah ternyata ada kenalan nih.
1: Iya betul.
0: Dan kenalannya nyapa duluan lagi.
1: Iya. Wah,
0: kelar sudah, kayak harus switch mode banget kan.
1: Atau misalnya dia tuh belum nyapa deh, tapi dia tiba-tiba Anda lihat ya, dia udah masuk ke tempat itu deh.
0: Tepat ya kan? Anda udah duduk ternyata.
1: Iya.
0: Beberapa meja dari sini kayaknya aku kenal deh.
1: Atau misalnya ya dia baru masuk aja, apa yang Anda lakukan sahabat Bunda FM?
0: Langsung cabut dari tempat itu. Mm-mm. Atau Anda memalingkan wajah aja.
1: Iya, pura-pura Anda tidak melihat dia.
0: Iya.
1: Iya kan?
0: Atau ya udahlah,
1: sapa aja sih. Kalau aku sih kayaknya pengennya bilang nggak mau nyapa, tapi ternyata aku orangnya sangat menyapa ya.
0: Iya benar, Anda kan social butterfly. Itu nggak mungkin Anda kayak di mana, nggak mungkin. Pasti Anda langsung nyamperin,
1: Iya loh. Ya itu kan? Aku pengen bilang kalau aku nggak nyapa sampai dia nyapa. Enggak loh, kadang-kadang aku sendirian yang nyapa.
0: Dasar dia.
1: Meskipun aku tidak mood ya. Kalau tidak mood itu aku pernah dan aku agak sering itu ya. Tapi tetap loh hati ini tidak bisa untuk tidak menyapa. Iya, aku tetap menyapa dia meskipun abis itu aku kayak capek banget, no. Karena memang lagi enggak mood gitu loh.
0: Udah lagi pengen nge-recharge ya. Malah jadi disedot lagi ininya, kan, energinya.
1: Aku tiap detik udah disedot, tahukah Anda, ya kan? Itu makanya ya begitu, tapi aku yang nyapa duluan.
0: Emang jiwanya ini pelayanan soalnya ya, anak kayak.
1: Aku jiwa-jiwa yang iya memang yang tidak bisa melihat sesuatu itu
0: berdiam.
1: Iya dan enggak apa ya namanya, Dek? Kayak enggak bener nih kalau aku enggak nyapa gitu loh. Nah, makanya
0: idealismemu aja itu.
1: Iya, akhirnya aku malah pengennya diem tapi kenapa tanganku bergerak dan kakiku bergerak untuk menyapa ya kan? Itu aku ya. Kalau Anda kalau kamu apa sih?
0: Kalau dia lagi enggak mood disapa orang ya, kalau dia nyapa duluan, switch mode sih. Langsung kayak, oh iya, apa kabar? Gitu.
1: Itu fake-mu muncul ya?
0: Fake-nya muncul, no. Kalau misalnya lagi dia gak lihat juga, pura-pura gak pergi juga. Kan udah pasti udah pesen tuh kan, udah kadung diem kan. Mengalihkan pandangan.
1: Oh gitu.
0: Berganti tempat duduk aja. Entah hadap mana.
1: Tapi gitu. Itu pernah kamu lakukan?
0: Pernah lah.
1: Oh gitu ya?
0: Beberapa kali malah.
1: Oh,
0: kayaknya sampai kayak jarang banget makan sendiri tuh harus nyari tempat yang benar-benar sepi.
1: Iya, no. Itu aku juga suka kalau mencari tempat yang sepi itu aku juga suka. Karena meminimalkan aku bertemu dengan orang-orang yang aku kenal.
0: Jangan ke kopi-kopi culture deh kalau lagi gak mood ketemu orang. Pasti ada yang kita kenal.
1: Iya, bener. Kayak misalnya mau nonton di level itu udah pasti ketemu banyak orang.
0: Iya lagi.
1: Di living level world udah pasti living ketemu banyak orang.
0: MBG makanya, ada aja.
1: Makanya kadang-kadang aku tuh kadang-kadang lebih menyukai atau lebih nyaman ketika nonton di Denpasar Cineplex, no.
0: Iya lagi, karena udah fokus nonton doang kan, nggak akan ada tempat apa lagi.
1: Aku
0: kan
1: pernah gitu deh, berpikir aku santai nih, nggak akan ketemu sama siapa-siapa. Ketemu dong. Mungkin jangan-jangan orang ini temanku ini juga berpikir hal yang sama kali
0: ya. Iya kayaknya ya.
1: Dan tetap dong aku yang menyapa duluan.
0: Emang aneh. Tapi kalau Anda seperti apa sahabat Tunggu Nata? Jangan ngobrol sama kita yuk, joinan di 0811-3494 ya. Kalau Anda lagi gak mood banget nih, terus ketemu orang. Anda tipikal yang nyapa, pura-pura gak lihat, atau langsung cabut aja deh.
1: Cabut aja sebelum dia melihat, ya
0: iya
1: kan?
0: Iya kan?
1: Yang mana sahabat Tunggu Nata? Atau ada ke pengalaman Anda yang lain, yang Anda lakukan itu selain yang ada di pilihan
0: kita
1: itu?
0: Jungkir balik misalnya? Sembunyi di meja.
1: Kayang, ya kan?
0: Sembunyi di meja, aku tidak terlihat. Aku akan diam-diam.
1: Gitu. Anda langsung pura-pura jadi CEO tempat itu misalnya, ya kan?
0: Ya ampun. Kayak yang lagi pakai rumah orang.
1: Iya, ngopi bareng yuk. Single on Penguin FM.

0: nantikan, kembali menghadirkan kejutan bagi para penggemarnya. Dikenal luas sebagai DJ dan juga produser musik elektronik dengan sederet lagu penuh energi. Kali ini dengan menggandeng Ari Lesmana, Wisnu memperlihatkan sisi yang berbeda melalui single terbarunya yang berjudul Aku Harus Pergi. Dirilis secara resmi pada 3 Juni 2026, lagu ini menjadi pembuka perjalanan menuju album debut Wisnu Santika. Berbeda dengan karya-karya sebelumnya yang identik dengan music dance dan juga atmosfer pesta, Aku Harus Pergi hadir dengan nuansa yang lebih emosional, reflektif, dan personal. 103.6, your sweet music station,
1: Radio Pink One. Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau.
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau tea juice lemon.
4: Kalau aku mau tea juice madu.
5: Aku gula batu.
4: Mau melati.
5: Apel.
1: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
2: Asik.
1: Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
5: Mau dong.
4: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
5: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
1: Mau tea juice lagi?
2: Mau.
1: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum tea juice.
5: Semua rasanya enak.
1: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
6: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutathionamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutathionamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give Void Hijab Oud dan Glutathionamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
7: Bosen deh lagunya masih ini-ini aja. Pengen denger yang baru-baru nih.
8: Kalau mau denger yang serba fresh, yuk wajib banget nih buat kepoin 10 lagu-lagu baru tiap minggunya di Penguin New Playlist. Penguin New Playlist tiap hari Minggu jam 4 sampai 5 sore hanya di Penguin FM Bali.

0: Spesial buat Bawe, lagu Muni, Margaret dengan Move on ya. Semoga happy hari
1: ini. Move on dari mana sih, Gus Bawe?
0: Iya, Bawe pagi-pagi sudah pengen move on aja. Move on dari kasur kali deh.
1: Oh, baik.
0: Gaya sentrifugal dan gravitasi kasur itu begitu menenangkan ya.
1: Sentrifugal tiba-tiba. Arah.
0: Bawe ini kalau ketemu sama atau lagi gak mood ketemu sama orang, saya tipikal orang yang menghindar saja.
1: Tapi, cabut. Gitu.
0: Cabut dong langsung begitu ya. Pas cabut ya. Mau kemana gitu.
1: Bukannya kamu yang pakai kacamata hitam di salah satu video klip Bali itu ya.
0: Iya bener, gitu. Langsung dia dikejar-kejar ya kan.
1: Minta foto ya. Gustu,
0: halo, Gustu,
1: party birthday of a lifetime.
0: Sudah diputarin.
1: Iya itu katanya ya. Terus apa nih, hati-hati di jalan kalau selesai siaran ya.
0: Terima Kak Wibi
1: kasih. Dan Kak Adi, thank you.
0: Oh tadi itu lagunya buat Mbak Juninati kan kemarin ulang tahun toh. Sama Kak Dimi seperti biasa ya. Ada siapa lagi ini?
1: Bunda Ayu Suwarni.
0: Halo Bunda.
1: Mau lagunya mahal ini Rizwan Padilla R&B Boys ya. Seketika lagunya bikin candu banget. Baik. Terus salam buat Ibunda Ade tercinta katanya Bu Agung. Terima kasih Bunda Ayu Suwarni.
0: Ini temannya Bu Agung ya?
1: Enggak tahu.
0: Bunda Ayu Suwarni ini saudaranya Bu Agung.
1: Enggak deh.
0: Dari Klungkung loh dia. Siapa tahu dia ke Moning.
1: Ke Moning ya Bunda Ayu Suwarni ke Moning juga enggak?
0: Iya, Klungkungnya di mana, Bun? Jangan-jangan memang temannya Bu Agung
1: ternyata
0: lagi.
1: Kenal ya.
0: Iya. Dayu, selamat pagi Dayu.
1: Halo.
0: Lagunya Clean Bandit yang rockabye ya.
1: Oh iya, rockabye.
0: Katanya kalau dia tuh kalau misalnya lagi gak mood terus tiba-tiba
1: ketemu kenalan gitu kan, basa-basi dikit cukup langsung cabut.
0: Oh
1: katanya
0: gitu, tapi dia tetap harus basa-basi dulu. Habis itu cabut gitu sih. Juga aku lelah. Masih ada acara lagi.
1: Iya,
0: enggak ada.
1: Aku banget itu.
0: Enggak ada.
1: Saya lanjutan soalnya, sorry ya, duluan, bye.
0: Kalau Anda sahabat Tune FM lagi enggak mood, tapi tiba-tiba Anda melihat ada orang yang Anda kenal.
1: Iya. Ya? Apa yang Anda lakukan? Langsung cabut, yuk. Tiba-tiba ramah nyapa. Tiba-tiba kayak ya udahlah. Biasa aja deh, santai aja gitu kan. Ada yang juga kayak
0: santai aja.
1: Ya udah gitu kan, tidak peduli.
0: Tidak peduli.
1: Tidak peduli atau apa? Yuk, coba kasih tahu kita yuk 08 11 39 4.
0: Yes, kita ngobrol pagi hari ini sahabat Bun FM. Weather forecast. Weather forecast. Bunca bilang apa hari ini?
1: Berawan aja.
0: Oh berawan
1: ya. Suhunya 23 sampai 30 derajat. Tapi rata-rata 25 ya, gak begitu panas ya harusnya.
0: Iya betul
1: ya.
0: Bener.
1: Kemudian untuk angin 15 sampai 30 km per jam kecepatannya.
0: Tambah kenceng dong.
1: Kenceng.
0: Oh.
1: UV index 10 di siang hari.
0: Oh jangan lupa dipakai sun.

0: Cinta. Juni, terus berkarya, terus berkembang.
1: Di era sekarang, dikenal orang itu bukan soal siapa yang paling besar duluan, tapi siapa yang paling konsisten menunjukkan prosesnya. Mulai dari hal kecil, mulai dari yang sederhana, dan biarkan orang mengenal cerita di balik usaha yang Anda jalankan.

0: BB Rexia, sahabat Dunia FM dengan One Day. Ini lagu dia yang paling baru dari album independen. Dia sekarang udah gak ikut label D. Dia sekarang udah sendiri, bisa menentukan karirnya dia sendiri, lagu-lagunya dia seperti apa. Gak ada yang ditolak-tolak oleh label kayak pertama kali dia mulai
1: karirnya,
0: berkarir.
1: Ya,
0: iya betul.
1: Itu lagunya.
0: Tapi emang Bibi Rexha lagunya bagus-bagus ya.
1: Iya.
0: Bagus-bagus ya. Dan dia juga punya suara yang keren banget. Tapi kalau misalnya Anda pagi hari ini punya lagu bagus versi Anda yang pengen Anda dengerin,
1: ayo kasih tahu kita yuk. 0811-393-494. Ngobrol sama kita, kasih tahu ke kita Anda mau lagu apa. Sekalian ngobrol juga nih. Kita lagi ngomongin kalau lagi bad mood, terus tiba-tiba punya atau ketemu sama kenalan gitu kan, gimana respon Anda?
0: Yes, apakah Anda akan dengan sangat fake-nya menyapa, hai, halo, apa kabar,
1: iya,
0: itu aku. Kemudian atau Anda justru pura-pura gak akan lihat, pura-pura iya, gak lihat.
1: Semoga gak dilihat, semoga gak dilihat, semoga gak dilihat.
0: Sambil berdoa dengan iya, penuh kan? Semangat ya kan.
1: Iya.
0: Semoga dia gak lihat. Ataukah Anda langsung cabut aja sebelum dia lihat.
1: Oh, ya kan. Aja dah, gitu kan.
0: Iya.
1: Atau malah Anda udah santai aja. Ya udah biarin dia sama kehidupannya, aku sama kehidupanku.
0: Iya dong. Halo. Ikutan ngobrol sama kita ya.
1: Ayo. Dai. Iko.
0: Ayo. Itu beneran ya? Ayo ya. Dai.
1: Let's go.
0: Iko. Let's go ya. Halo Baba. Selamat pagi Baba. Apakah ini adalah pasangannya Bubu?
1: Iya, mana Baba?
0: Iya, ini Baba di apa namanya?
1: Telegram. Oh iya, gimana
0: ini,
1: Baba?
0: Sudah lama gak join sesi nih katanya, lagunya For Events yang Serana dong, atau lagu apapun dari For Events ya.
1: Oke,
0: nanti kita siapin.
1: Siap ditunggu.
0: Ada siapa lagi, Dek?
1: Oh, Rian Putra bukan, dia kemarin itu ya.
0: Iya, kemarin. Dia lagi
1: bangun,
0: dia lagi sibuk di Lombok, jangan sedih kamu. Kan
1: oh,
0: lagi
1: gitu.
0: Di Lombok.
1: Oh, belum balik ya? Orang yang sama ya.
0: Iya, benar. Terus ada siapa lagi? Bukan, Tonya.
1: Oh, yang itunya kan?
0: Iya,
1: nah,
0: benar.
1: Itu makanya.
0: Terus
1: ada Bunda Yuswarnya tadi udah ya, Bun.
0: Iya.
1: Oh, Bunda bilang kalau Bunda enggak mood ketemu dengan orang sebaiknya sapa aja deh, yang penting nyapa baik-baiknya aja.
0: Oh, yang penting
1: nyapanya baik-baik aja.
0: Ya.
1: Terima kasih lagunya sama-sama.
0: Iya, tapi kalau memang kita kan kini hanya masalah tidak mood aja, tidak mood pengen ketemu, bukan masalah kita ketemu sama orang yang tidak kita sukai ya kan. Tapi memang kita lagi pengen sendiri aja nih ceritanya gitu loh. Tiba-tiba ada orang yang Anda kenal dateng nih atau lewat nih,
1: aduh,
0: reaksi gitu
1: kan,
0: Anda
1: kayak,
0: apa?
1: Aduh gitu ya. Lalu Tutu, tim respon tegur 3S. Senyum, salam, sapa, dan langsung berkicau mania.
0: Luar biasa.
1: Apain tiba-tiba kamu kicau
0: mania.
1: Bu Ayu jeget bulan. Bu Ayu ketemu orang lagi ngamut biasanya melipir biar gak dilihat kecuali gitu. Kepergo ya.
0: Jadi akan segera melakukan manuver-manuver ya.
1: Iya.
0: Supaya orang itu tidak melihat aku. Cepat.
1: Kabur.
0: Okay. Kalau Anda yang lain bagaimana, sahabat Dunia FM ya?
1: Iya. Coba kasih tahu kita yuk, 0811-393-494. Ntar kita bacain lagi ya.
0: Satu persatu loh kita bacain. Lagu Anda juga mana nih?
1: Ayo.
0: Biar kita puterin.
1: Segera.
0: Yo.

0: Yo, let's go. Kita die liburan seru bareng keluarga dong. Ke Toya Devasya aja, karena tiket masuk untuk WNI Rp85.000 aja. Dan Anda akan dapetin diskon juga untuk F&B dan water sport di Danau Batur. Udah harganya murah, dapet diskon pula untuk yang lain-lain. Liburan bareng keluarga pilih aja paket-paket istimewa yang tersedia di Toya Devasya.
1: Yes, buat keluarga manfaatkan family fun package ya. Hanya dengan Rp340.000 aja, Anda bisa terus seruan di Toya Devasya untuk 2 dewasa dan 2 anak di bawah 12 tahun. Sambil menikmati satu loyang pizza gratis. Nah, enak banget
0: iya
1: kan?
0: Dong.
1: Apalagi nih, setiap jam 2 sampai 5 sore itu ada happy hour. Jadi Anda bisa mendapatkan 2 gelas bir dingin dan 1 loyang pizza hanya Rp145.000 aja.
0: Iya, dan kamu tahu gak di sana ada foam party loh. Toya Devasya punya foam party, sahabat Bune FM. Setiap hari dari tanggal 16 sampai 30 Juni 2026 ada 2 sesi loh. Sesi pertama itu jam 11 siang dan sesi kedua jam 14.30. Rasakan kegembiraan bermain hujan busa bersama keluarga.
1: Iya, dan jangan khawatir loh, di jam itu mah daerah Kintamani tetap dingin. Jadi tidak usah khawatir ya. Tapi buat Anda nih juga yang pengen memperkompak kekompakan tim kantor, ambil aja tim building package cuma Rp335.000 per orang. Anda bakal mendapatkan 3 ice breaking games, 5 games utama, makan siang dan akses penuh ke semua kolam dan juga water slide.
0: Nah, nongkrong juga boleh sama teman-teman di Kawah Big and Brew. Hanya dengan Rp55.000 Anda bisa mendapatkan paket kopi dan croissant yang lezat plus voucher diskon 25%. Ini jadi kayak masuk ke satu ke Toya Devasya, masuk ke satu wahana gitu ya.
1: Dapat semua.
0: Iya, no. Ini
1: semua Anda nongkrong bisa, mau main air bisa, ini itu bisa.
0: Anda dengan Rp55.000 aja bisa dapetin kopi, croissant, voucher diskon 25% untuk masuk ke Toya Devasya.
1: Info lebih lanjut langsung ke WhatsApp ya. 0818-0232-2888. Sekali lagi WhatsAppnya di save dulu. 0818-0232-2888. Jangan lupa follow Instagramnya di @toyadevasya.

0: Penguin.
1: Hi.
2: Hi. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wingscare.
0: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wingscare.
3: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
4: Mau tea juice? Mau.
3: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
5: Aku mau tea juice lemon.
6: Kalau aku mau tea juice madu.
7: Aku gula batu.
6: Mau melati.
7: Apa lapar?
3: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
4: Asik.
3: Nah, gimana? Enak es tehnya?
6: Enak.
7: Mau dong.
6: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
7: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
3: Mau tea juice lagi?
7: Mau.
3: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
6: Panas-panas enaknya minum tea juice.
7: Semua rasanya enak.
3: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
8: Do you know?
9: Come on, let's go. I thought
10: you'd die. Aduh, baru mulai nonton. Filmnya udah putus-putus aja.
11: Andin, pasti kamu gak pakai Vigonet ya?
10: Iya nih, lemot banget. Kok kamu tahu sih?
11: Ya jelas tahu dong. Soalnya kalau pakai Vigonet itu beda banget. Koneksinya kenceng, stabil, tanpa FUP dan rasio upload downloadnya simetris 1:1 lagi. Mau dipakai streaming, kerja atau main game, pasti lancar terus nih. Nah, kamu coba pakai juga dong, Din.
10: Hah? Serius? Tapi pasti mahal ya. Terus aku harus bayar biaya pasang lagi dong.
11: Ya enggak dong, Din. Dibanding speed dan kualitas yang didapat, harganya ini murah banget loh. Udah gitu dapat gratis pemasangan dan gratis alat lagi. Jadi tunggu apa lagi, Din? Tinggal daftar aja, langsung dipasang, beres deh.
10: Wah, enak banget. Aku mau ganti juga deh.
11: Yaudah, Din, langsung aja chat WhatsApp Vigonet di nomor 0811-3941-6306. Sekali ya, WhatsApp Vigonet di nomor 0811-3941-6306.
12: Vigonet, internet koneksi cepat dan stabil.
13: Dapatkan koneksi internet yang kencang dan stabil, yang sudah tanpa FUP dengan rasio upload dan download 1:1 hanya di Vigonet.
14: Vigonet, high speed internet, bikin hari-harimu makin lancar.

gagal SNBT? Tenang aja, masih ada Universitas Warmadewa. Sudah saatnya kamu bergabung bersama Universitas Warmadewa. Sebagai best private campus in Bali dan masuk top 50 kampus terbaik di Indonesia versi QS World University Ranking, di sini kalian akan mendapatkan pengalaman belajar yang luar biasa, fasilitas modern dengan program international seperti student exchange dan English class. Selain itu, Universitas Warmadewa sudah pastinya menyandang akreditasi unggul, sudah tergabung sebagai member Asian University Ranking Quality Assurance AUNQA dan sudah meraih Worldwide Impact Ranking by Time Higher Education. Heits, gak hanya itu aja. Universitas Warmadewa juga memberikan pengalaman nyata melalui program magang, penelitian, dan mendukung mahasiswa untuk meraih prestasi. Ditambah dengan beragam organisasi mahasiswa, seni, olahraga, dan kegiatan sosial yang akan membentuk kepribadianmu menjadi lebih tangguh. Di sini, kamu tidak hanya belajar, tapi juga berkembang, berkarya, dan siap menjadi generasi emas Indonesia. Dan kamu juga bisa lulus tanpa skripsi loh. Mau banget kan? Yuk, siapkan dirimu dari sekarang dan daftar segera di Universitas Warmadewa. Pendaftaran mahasiswa baru sudah dibuka. Jangan sampai kehabisan kuota ya. Bersama Universitas Warmadewa, let's design the future.

0: Kalau ngomongin lagu-lagu terpanas minggu ini, Anda nggak boleh ketinggalan yang satu ini.
1: Yap, dari yang naiknya cepat sampai yang bertahan di puncak.
0: Semuanya dirangkum di Penguin Hot Music Chart, your favorite music in one chart.
2: Setiap Sabtu jam 4 sampai 6 sore.
0: Penguin Hot Music Chart,
1: your favorite music in one chart.

0: Kembali ke Bali. Saatnya kembali ke Bali. Kalau bukan kita, siapa lagi?
1: Mingguan FM, your sweet music station. Sudah siap buat diajak berwisata spiritual lagi? Beth Richardson pilihkan Pura Gunung Kawi Sebatu yang pastinya sudah tidak asing di telinga Anda. Dimana enggak, pura yang punya lahan seluas sekitar 50 are ini sudah mulai dikunjungi wisatawan sejak tahun 1970-an. Terletak di Banjar Sebatu, Desa Sebatu, Tegalalang, Gianyar, suasana di Pura Gunung Kawi ini masih asri dengan pemandangan tebing dan hutan di belakangnya. Untuk wilayahnya, seperti pura-pura pada umumnya, Pura Gunung Kawi ini menganut sistem Trimandala, terdiri dari Jabapura, Jaba Tengah, dan Jeroan. Di area Jabapura atau halaman luar, terdapat pemandian umum yang sering digunakan warga sekitar dan wisatawan untuk mandi. Di dekat area pura, ini juga terdapat area pengelukatan loh. Menurut website resmi Pura Gunung Kawi Sebatu, tarif masuknya cukup terjangkau, yaitu sebesar Rp30.000 untuk dewasa dan Rp15.000 untuk anak-anak. Sementara, bagi pengunjung yang ingin melakukan persembahyangan di pura ini, tidak dikenakan tiket masuk.

0: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
5: Sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
6: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
5: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi. Tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
6: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @stikombali.
7: Kuliah di mana dong? Stikom Bali, kuliah di mana dong?
4: ITB Stikom Bali. Always the first.
8: Lia, tahu nggak ada investasi baru nih? Katanya ya, untungnya gede, terus hasilnya juga cepet. Apa gue pinjol aja ya buat investasi ini?
9: Hati-hati loh, bisa jadi itu investasi bodong. Lo harus cek dulu legalitasnya, terus segala mau pinjol. Jangan deh, bahaya.
8: Hah? Masa sih? Kaula muda, hati-hati ya sama tawaran investasi bodong dan pinjol ilegal. Kamu harus waspada, pastikan dengan 2L, legal dan logis. Pastiin harus punya izin dan terdaftar dari lembaga terkait, hasilnya masuk akal dan jangan tergoda sama janji besar tapi nggak jelas. Buat mastiin ya, hubungi kontak OJK, telepon 157 atau WhatsApp 081-157-157-157. Kalau mau pakai pinjol, pilih yang legal dan diawasi oleh OJK. Jangan yang ilegal, malah bikin hidup kita sengsara. Dan jangan pinjam untuk kebutuhan konsumtif. Sayangi uang kita, gunakan dengan bijak. Iklan ini dipersembahkan oleh Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas Pasti.
10: Follow social media kita di Instagram dan fanspage Facebook at Penguin FM Bali, X at Radio Penguin FM, TikTok at Penguin FM Bali E, dan dengarkan secara online via streaming di live.radiopenguinfm.com. For more info, click our official website on www.radiopenguinfm.com.

0: Bingung FM, your sweet music station, terus berkarya, terus berkembang. Gea Indrawari, sahabat Bingung FM dengan 1000 kali lagi.
1: Yeah.
0: Banyak yang pakai angka-angka ya, 1000 kali, 2000, 1 kali,
1: 3000, 5000,
0: 3000.
1: Iya kan, 10.000.
0: Iya.
1: 10.000 jadi apa?
0: 10.000 jadi gorengan.
1: 10.000 di tangan ibu yang pintar.
0: Wah, dapat Nuvo 4.
1: Aduh.
0: Cuman, itu dapat Nuvo 4 aja loh. Berarti sabun mandi doang
1: sabun
0: loh.
1: Sabun mandi.
0: Iya loh. Bulan. Ingat loh 10.000 itu di in this economy itu kayak apa?
1: Iya lagi kayak
0: iya kan?
1: Jadi
0: buat makan siangnya enggak cukup.
1: Enggak loh.
0: Enggak kan?
1: Makan kalo pagi masih bisa nasi kuning 5.000, 6.000 kan ya.
0: Betul, 6.000 lah sekarang. Mana ada yang 5.000 sekarang.
1: Iya gak ada no.
0: 6.000 sekarang.
1: 6.000 kan, 6.000. Terus kalau siang gak mungkin kecuali kita beli nasi mungkin. Nasi kuningnya kita beli 2 buat siang, 1 pagi 1.
0: Iya tapi kan itu tidak standar dong.
1: Iya.
0: Itu kan kayak kamu tidak mendapatkan serat dari situ.
1: Iya, tidak ada nutrisi.
0: Tidak ada nutrisi, cuma makan nasi doang. Itu kalau kita ngomongin yang standarnya ya berarti paling gak 20.000 lah.
1: Iya,
0: 20.000 kamu sudah
1: 25 deh kayaknya.
0: Iya 25. Tapi masih
1: 30
0: bisa
1: sama minum.
0: Di Kedewatan masih bisa 15.000.
1: Iya.
0: Iya bisa. Di Kedewatan, di Kanaya, eh apa ya? Kayana.
1: Kayana.
0: Itu masih bisa, Mbok.
1: Kayana bisa tapi ngantri ya, Wak.
0: Iya, memang. Mbok 15.000 Mbok dibungkus ya gitu. Bisa dia 15.000?
1: Oh.
0: Udah ada sayurnya.
1: Oh iya?
0: Iya, udah ada sayurnya. Aku sering membeli ya, Dek, ya di situ. Jadi aku
1: pelanggan ya Anda ya, membership Anda di sana ya.
0: Terus Kayana yang
1: oh, baik.
0: Itu kayak udah terlalu sering ya, Kedaton,
1: oh,
0: ya
1: Kedaton.
0: Kan? Kayak gitu itu masih bisa kok. Nah, itu
1: nasi Padang enggak dapat tapi.
0: Enggak dapat. tapi aku kan sempat ngurusin tukang ya, dia suka beli-beli nasi, sempat bisa dapat kok. Dapat 18.000 tapi 19.000-an gitu lah, 18.
1: Isinya telur sama sayur ya.
0: Iya, benar. Enggak dapat ayam, Dek. Ayam tuh 20-an.
1: Paru, sayur.
0: Oh, mahal ya, guys.
1: Iya kan? Iya, padahal kan dua lauk aja cukup gitu kan. 27.000.
0: Pilihannya paru.
1: Iya, Wak.
0: Pilihannya
1: sapinya mahal.
0: Paru, limpa, rendang.
1: Tambah ini kan waktu itu sempat paru.
0: Mendingan rendang sih sekalian.
1: Iya, paru. Nih, paru sama rendang sama sayur ke 42.000.
0: Oh, iya mahal memang.
1: Wow, gitu kan. Tahu gitu aku beli ayam kremes.
0: Bahkan ayam aku tuh suka ya kalau yang lengkap ada sayurnya, ada proteinnya, ada apa namanya? Ada karbohidratnya, pink tempong.
1: Pedes banget tapi Wak.
0: Iya, Kak, enggak usah banyak-banyak. Aku juga tidak tahan dengan kepedesannya
1: kan?
0: Ya.
1: Kan, iya.
0: Temanku aja yang tahan. Jadi aku cuman cupit-cupit apa sih tak cumli-cumli gitu
1: kan. Kayak cuma totol-totol
0: iya,
1: doang gitu kan.
0: Totol-totol doang.
1: Totol-totol gitu
0: aku kan. Totol-totol doang udah itu. Tapi aku dapat sayurnya loh.
1: Tapi benar sayurnya banyak dan direbus kan, enggak digoreng kan, direbus kan.
0: Direbus. Itu aku seneng banget, Dik. Seneng banget itu. Terus belum lagi ayamnya gede juga kan. Lumayan gede kalau enggak ayam.
1: Disclaimer, kita tidak ada yang mensponsori ya.
0: Enggak ada ya, ini pengalaman pribadi aja. Terus itu mau tempong-tempong yang lain juga saat dunia FM maksudnya ya gitu. Kan banyak tempong, ada tempong Indra ya kan.
1: Banyak,
0: pink tempong, karena aku sering belinya di pink tempong.
1: Tapi kalau ada lebih seringnya ke Indra.
0: Oh dekat sama kamu ya?
1: Enggak, bukan masalah dekat.
0: Huh?
1: Lewat aja, pas lewat beli.
0: Karena kamu lewat ya?
1: Kalau
0: kan kalau mau ke Denpasar lewatnya ke Hayam Buruk deh. Jadi itulah yang aku lihat ya kan.
1: Iya.
0: Nah itu lengkap menurut aku ya.
1: Fun fact-nya dia belum pernah coba pink tempong loh.
0: Coba lah, di Hayam Buruk juga deket dengan kamu kok.
1: Aduh mager banget aku keluar-keluar sumpah dah. Oh,
0: tapi okay, kecil dan rame ya.
1: Iya ya, itu makanya.
0: Tapi parkirnya luas.
1: Ramenya itu loh.
0: Iya bener. Cuman kalau menurut aku standarnya ya itu ada sayurnya, ada protein, ada karbonya, dan sambel ya. Sambelnya dikit banget, aku makanya gak sampai separuh. Cuman itu lengkap menurut aku dan itu tidak mungkin lah dapat murah 40.000-an.
1: Iya. Tapi ya kalau dilihat dari komponen-komponen yang ada ya enggak apa-apa sih.
0: Iya
1: ya
0: kan?
1: Worth it lah.
0: Jadi kalau kita ngomongin tentang makan siang yang standar enggak bisa kayak pagi enggak bisa gak, deh. Bisa.
1: Tapi terus, kata Mama Yaya bisa loh. Di warungnya Mama Yaya 10.000.
0: Apa dapat?
1: Dapat sayur sama sate.
0: Oh.
1: 10.000 dapat.
0: 10.000.
1: Menuju ke warungnya Mama Yaya aja jauh.
0: Enggak dapat secara Oh, belum harus beli bensinnya 20, sekarang full kayaknya.
1: Mahal.
0: 20.000 ya kan. Kalau aku tinggal di Bangli, aku kesana mama.
1: Ya dia kemarin padahal ke Bangli.
0: Mama Yaya.
1: Oh, tapi ya? Ada sama Bu Agung kan.
0: Lewat doang kan.
1: Iya, jadi gak bisa ini.
0: Ya dia tetap juga deh. Hmm? Kan kamu galungan.
1: Ya benar juga, Wak. Galungan sih ada kesananya Mama Yaya.
0: Mama Yaya tutup. Oh, okay. Enak ya bisa 10 ribu ya, dapat sayur, dapat sate.
1: Iya, sini dapat kok juga itu deh.
0: Iya, ya.
1: Telur paling kan. Sayur. Iya loh di warung Medure, apa sih namanya, warung Jawa ya?
0: Iya warung Jawa.
1: Warung Jawa kan iya. Itu kan biasanya tuh warung, ya warteg warung.
0: Kamu tahu kan warung sederhana dekat deket kamu?
1: Tahu.
0: Itu kan juga lengkap tuh, sayur mayur dan semuanya lengkap tuh. Itu kalau tang ngambil minimal juga 20-an deh.
1: Iya kan? Mm-hmm. Iya makanya, 20-an gak dapet 10 ribu.
0: Iya, in this economy itu 10 ribu itu apa kan?
1: Iya, paling kalau beli di warung-warung Jawa itu biasanya cuma dapat telur ya, telur sama sayur.
0: Semurah-murahnya biaya hidup kita dari makan doang.
1: No.
0: Sehari itu ada 50 kayaknya dia ada.
1: Ada sih ada.
0: Ya, 40 sampai 50 kali ya.
1: Ada beli makan yang ada suka ya.
0: Oh.
1: Tapi untuk ukuran standarnya 37.000 tanpa minum. Itu kayak udah rutinitas aja kalau belanja. Ada tuh tipikal yang kalau suka makanan apa tuh itu aja gitu loh. Itu aja udah 37.000 untuk sekali makan.
0: Iya, iya.
1: Pagi beli nasi jinggo 6.000. Tambah cemilan-cemilan 10.000.
0: Iya benar, itu benar.
1: Itu udah 47.000.
0: Malam?
1: Malam ada jarang makan sih.
0: Iya aku juga sih kalau bisa gak.
1: Cuma dua kali aja.
0: Gak terlalu butuh itu kalau aku ya
1: iya,
0: kan.
1: Iya iya
0: kadang,
1: iya.
0: Ada apa di rumah yang bisa dimakan itu aja deh udah cukup. Kalau iya, malam ya.
1: Iya kan?
0: Cuma kan aku masalahnya tidak sendirian ya kan.
1: Bener.
0: Jadi kadang-kadang ngajakin makan ya udah ya oke aja sih. Cuman kalau ya 50 ya deh ternyata sehari ya.
1: Lebih kalau kita makan iya, tiga kali lebih lah.
0: Lebih ya.
1: Paling 70, belum minum ya.
0: Belum, iya bener
1: sama
0: banget.
1: Minum, ya anggaplah 100.
0: Wow. Ya,
1: 100 sekitar, kali 30 hari.
0: Biaya hidup Anda sehari itu berapa sih sahabat Tune FM biasanya?
1: Iya, iya. Ya, kan? Mau topik tuh.
0: Jadi penasaran loh.
1: Iya kan?
0: Iya kan? Iya kan? Bolehlah kita itu
1: boleh,
0: aja kan ya.
1: Boleh,
0: nanti
1: boleh
0: aja sahabat Tune FM. Tapi kita lihat, kita sama Mama Yaya dulu.
1: Iya.
0: Kalau bungkus, katanya dia kalau bungkus lengkap 15 ribu.
1: Mantap.
0: Deh. Lengkap loh dia 15 ribu.
1: Oke.
0: Kalau makan di tempat 25 ribu sudah lengkap tapi belum termasuk minum.
1: Jadi lengkap tuh maksudnya gimana nih, Mas?
0: Bungkus lengkap sama makan lengkap di tempat beda kayaknya, deh.
1: Bungkus lengkap 15 ribu karena pakai ini kali ya kertas minyak.
0: Kali ya.
1: Kalau makan di tempat karena pakai piring
0: gue. By the way ini kemarin aku baru omongin sama Ade ya. Sekarang itu kalau kita beli makan nih, kita makan pakai kertas minyak nih misalnya.
1: Iya.
0: Kan sekarang harus memisahkan itu. Kertas minyaknya itu masuk ke anorganik.
1: Iya, isiannya ya, kalau masih sisa
0: masih masuknya ke organik. Mungkin bisa Anda pertimbangkan sahabat Tune FM ketika Anda jualan nasi, kembalilah ke daun saja bagaimana.
1: Tapi daun tuh mahal sekarang.
0: Mahal ya? Mama Yaya kata, mahal ya?
1: Kata daun. Ibu Ade tuh 5.000 satu lepit. Satu lepit tuh kayak satu
0: kan, daun pisang kan kita ngomongin
1: kan? Kan satu lembar daun pisang tuh kan yang diambil yang gede tuh kan yang daunnya itu tuh kan dilipet-lipet-lipet-lipet-lipet. Itu 5.000.
0: Oh.
1: Kalau dulu tuh masih dapat 3.000-2.000.
0: Sekarang
1: udah 5.000.
0: Itu dapat berapa sobekan ya?
1: 5 cuma 1 itu. Doang satu lembar setengahnya itu. Hah? Dilipet-lipet. Iya.
0: Mahal ya.
1: Makanya.
0: Memang kembali ke organik itu mahal ya. Cuman kan memang kalau misalnya kita membungkus makanan pakai daun misalnya atau yang organik, daun jati kayak ganti sama Tune FM.
1: Kayak daun mangga deh.
0: Daun mangga bisa ya?
1: Enggak lah.
0: Daun pepaya enggak bisa?
1: Enggak lah.
0: Itu kan jadi
1: daun singkong lah.
0: Oh iya, daun singkong emang kecil deh. Maksudnya kan kalau kita Anda jualan membungkusnya pakai organik juga, pakai daun-daunan, kita buangnya itu satu paket, guys.
1: Iya benar.
0: Nah, sekarang itu aduh repot aku harus membuang.
1: Tapi sebenarnya kita enggak usah repot. Enggak usah repot.
0: Kenapa?
1: Karena kita terlalu memikirkan aturan kan. Gak usah dipikirin buang.
0: Enak aja gak diambil kemarin. Sempet loh di tempat gue itu gak diambil.
1: Iya?
0: Gara-gara masih ada organiknya.
1: Oh iya?
0: Iya deh, makanya sekarang di tempatku sudah ada tebe.
1: Oh.
0: Jadi enak aku tetap ya enak gak enak sih tetap aku harus.
1: Terus kan, plastiknya kecebur juga ya?
0: Enggak. Itu kadang-kadang plastik kecebur juga no. Tapi ya gimana sih ya. Tapi paling enggak kita sudah membuat tebel lah gitu ya.
1: Iya,
0: di rumah. Jadi tinggal dibuang-buang aja organiknya. Cuman ya itu kalau pas kita beli gak habis nih nasinya gitu misalnya. Harus dibuka lagi terus dipisahin.
1: Kadang ya kita sebagai warga negara yang baik dan idealnya ya idealnya memang harusnya mengikuti aturan gitu. Cuma saya lebih sering gak ideal. Alah, buang.
0: Kan, kamu dibakar kan?
1: Iya, enggak sekarang udah dipisah-pisah. Bayar-bayar sampah. Capek enggak? Akhirnya Bu Agung bakar-bakar dia capek.
0: Iya, capek dan punya potensi untuk dipidana ada ya, kan? Ya kan?
1: Udahlah gini aja lah. Bayar aja lah gitu kan.
2: Traffic light.
0: Di Bangsal pagi hari ini mari kita lihat, oh masih cukup lancar deh, rame lancar lah, ada keramaian dibandingin kemarin.
1: Libur.
0: Di perempatan Lukluk pagi hari ini tampaknya juga sudah ada sedikit keramaian dibandingkan kemarin ya. Di sepanjang Cokro malah udah cukup rame nih, terutama di pertigaan Galunggung yang menuju ke arah Pasar Sempidi pagi hari ini ramai lancar lah sahabat Bunda FM. Setelah itu landai, kemudian kita ke Padang Luih ya pagi hari ini landai, tapi dari pertigaan Perumdalung Permai sudah mulai ramai. Iya,
1: itu Tiara Gatsu ya, juga
0: sampai Tiara Gatsu tuh. Tiara Gatsu menuju ke arah perempatan Gunung Sangiang pagi hari ini sudah ramai. Nah, tapi setelah itu di Kerobokan sih ramai lancar aja. Gunung Sangiang juga masih banyak landainya. Gunung Agung juga banyak landainya, terutama tapi tidak di perempatan Gunung Agung dan Bulu Indah ya. Kemudian sepanjang Gatsu Barat ramai lancar, yang lancar gitu ya. Artinya ramai lancar gitu. Perempatan Ubung sudah mulai ada kesibukan ternyata. Perempatan Ubung sampai ke Taman Sewaka Dharma pagi hari ini sudah cukup ramai sahabat Bunda FM. Tapi Ahmad Yani Utara, kemudian Ahmad Yani Selatan pagi hari ini masih landai. Di Gatsu Timur dari perempatan Nangka sampai ke perempatan Living World pagi hari ini itu juga sudah cukup ramai. Tapi Nangka Utara, Seroja, Kemuda, Padma, Kenyeri itu tampaknya masih cukup lancar. Ke timur lagi lancar, lebih banyak lancarnya kok.
1: Kita tunggu hari Senin aja kemacetan akan ada di
0: Nawangan. Tapi ada sekolah libur.
1: Iya juga ya.
0: Iya, itu
1: tinggal bisa pekerja-pekerja aja ya.
0: Iya benar-benar.
1: Bapak Ibu pekerja. Pak Heru Supratman, daerah Batu Bulan masih lancar, Ngerebong juga masih lancar aja, terus kita ke Waribang juga lancar. Titik Banda kita lihat hanya ada beberapa titik kemacetan aja, di traffic light aja kok yang macet, sisanya landai itu pada galak. Tapi masuk ke pelabuhan mulai macet sahabat Pingin FM ya. Pelabuhan kayak orang-orang pada mau nyebrang nih, mau liburan. Hang Tuah ramai lancar, Hayam Uruk masih lancar, Cok Agung Tresna Jalan Raya Puputan masih lancar, Tukat Balian Pemuda ramai lancar, Tukat Bilok lancar banget, terus kita ke arah Tukat Badung ternyata masih lancar, Petanu juga lancar, Pekerisan, Watu Renggong lancar, PB Sudirman rame lancar, kita ke arah Teku Umar lancar banget, tapi mendekati Jalan Pulau Ayu, Batan Tamisol itu mulai padat lagi, Simpang Buagan mulai padat, sisanya masih landai. Gunung Soputan tumben agak macet nih hari ini, hanya sampai di traffic light Imam Bonjol, sisanya masih landai, Imam Bonjol landai, Sunset Road hanya di beberapa traffic light aja yang macet.
0: Oh baiklah.
1: Kemudian kita tengok ke daerah Sesetan kali ya. Sesetan, oh landai banget sahabat Pingin FM. Daerah tol juga landai sekali, ke arah Sunset Road Legian juga Nakula landai
0: banget.
1: Hati-hati di jalan.
0: Yes.
1: Jadilah pelopor keselamatan, berlalu lintas, dan memberikan keselamatan sebagai kebutuhan.